0: online atau judol akan diberikan sanksi tegas. Hal ini disampaikan Menko PM yang akrab disapa Caimin saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Muhaimin mengatakan masyarakat penerima bansos yang menggunakannya untuk bermain judi online akan dicoret dalam daftar penerima bantuan dari pemerintah. Ketegasan ini dijelaskannya karena bansos yang disalurkan pemerintah tersebut ditujukan sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan bukan dipergunakan untuk bermain judi online.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Sudah ada datanya berapa belum sekarang?
1: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
0: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Kesimpulannya adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya. Dari 600.000 tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM, itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan sekapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall-nya saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun ini.
7: Sementara itu, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
5: Di Pulau Jawa ini, khususnya di Pantura, ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan

0: sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu, Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
2: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
3: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharap akan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
4: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
3: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
4: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
3: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
5: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
3: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: So thank you very much.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
7: Ya, ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Fahdias, mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
8: Air zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang berisi 5 liter.
7: Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di Embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22.55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
2: Market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi, artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat.
1: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
3: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah undervalue dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden, dan Pak Presiden meresui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan. 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
1: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
3: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency, sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar. Sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
1: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Tris Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama adalah Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
1: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
5: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKS, yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
1: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
6: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif, memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi, hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

Baik benar, terima kasih bagi Anda yang masih di RRI Sampang di 100,8 FM, kanal informasi dan inspirasi, tentunya masih di program Sampang pagi ini ya. Selanjutnya saya hadirkan informasi terkait dengan kemarau panjang, warga Sampang ini diminta untuk hemat air ya. Di mana mendengar Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sampang ini memprediksi bahwasanya musim kemarau tahun 2026 akan berlangsung lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Kalaksa BPBD Sampang Fajar Arif melalui Kasih Kedaruratan dan Logistik Muhammad Hozin mengatakan bahwa musim kemarau kali ini diperkirakan bersifat lebih kering. Dan kondisi tersebut ini berbeda dengan tahun lalu yang cenderung menerawakan kemarau basah. Dan pihaknya pun mengimbau kepada masyarakat terutama yang berada di daerah rawan kekeringan untuk mulai untuk mengantisipasi dampak kemarau dengan menggunakan air secara efektif dan efisien. Data desa yang terdampak kekeringan ini diperoleh dari usulan setiap kecamatan dan sampai saat ini ada 2 atau 3 kecamatan yang belum menyetorkan datanya. Dan lebih lanjut, Hozin menyampaikan bahwa data tersebut ini nantinya akan menjadi dasar penetapan wilayah status kekeringan melalui surat keputusan atau SK Bupati. Iya pendengar, itu informasi dari Kabupaten Sampang, di mana warga Sampang ini dihimbau untuk selalu untuk menghemat air ya, dan juga menggunakan air secara efektif dan juga efisien menghadapi musim kemarau, karena musim kemarau tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang karena lebih kering di tahun sekarang, dan kemarin di tahun 2025 mungkin kemarau basah ya. Dan pastinya di kesempatan hari ini di program Sampang Menyapa nanti akan ada dialog interaktif bersama sekretaris di SOS Dinsos P3A Kabupaten Sampang, Muhammad Nasrun ya, yang akan mengangkat topik yaitu Sekolah Rakyat Jatim 1 Kabupaten Sampang segera beroperasi dan sejauh mana rekrutmen siswa. Nanti akan dipandu oleh rekan siar Ima Fadila. Dan tentunya bisa Anda saksikan atau Anda ikuti Sampang Menyapa ini di RRI Sampang di 100,8 FM, kanal informasi dan inspirasi, dan melalui RRI digital dan juga melalui siaran langsung di Instagram kami RRI Sampang. Pastinya jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya Indonesia.
1: Di Pasik di sekitar.
2: Minta foto. Jadi foto dulu sebelum online apa?

0: Radio Republik
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
2: Radio Republik Indonesia, program 1 RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, program Sampang Menyapa pagi hari ini hadir dengan tema Sekolah Rakyat Jatim 1 Kabupaten Sampang siap untuk beroperasi dan sejauh mana rekrutmen para siswa. Baik, berkenaan dengan kunjungan dari Menteri Sosial baru-baru ini, yaitu pada hari Minggu kemarin tanggal 10 Mei 2026, Menteri Sosial Saifullah Yusuf berkesempatan hadir mengunjungi dan juga melihat lebih jauh bagaimana progres dari pembangunan Sekolah Rakyat Jatim 1. Ini adalah satu-satunya sekolah permanen di Kabupaten Sampang yang dibangun begitu, dan sejauh ini progres berjalan on the track, dan pembangunan ini juga dibarengi dengan proses perekrutan karena menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, sekolah akan segera beroperasi untuk tahun ajaran 2026 hingga 2027. Bagaimana persiapan di balik software gitu Pak ya? Kalau yang di lapangan itu kan hardware-nya begitu ya. Nah, bagaimana persiapan dari perangkat lunak, jadi persiapan siswanya, kemudian juga bagaimana perekrutannya, kita akan membahas hal ini bersama dengan Bapak Sekretaris Dinsos P3A Kabupaten Sampang, Bapak Muhammad Nasrun. Assalamualaikum Pak Nasrun.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sehat Pak Nasrun.
3: Alhamdulillah.
2: Selalu semangat dan segar kalau Pak Nasrun.
3: Iya.
2: Oke. Dan di samping Pak Nasrun ada Mas Ahmad Busiri. Ahmad, Bapak atau Mas Ahmad Busiri ini adalah yang terjun langsung dalam rekrutmen di lapangan begitu ya. Mas Ahmad Busiri, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Oke, udah siap untuk langsung ke lapangan lagi begitu ya, verifikasi dan lain-lain.
4: Spirit yang ini Mbak, yang kuat. Kita akan berjuang untuk rakyat Sampang.
2: Siap, semoga terus lancar begitu.
4: Amin.
2: Ya, terus semangat.
4: Amin.
2: Begitu. Baik, sebelum kita bahas lebih jauh, kami ke Pak Nasrun dulu.
3: Ya.
2: Sekolah rakyat ini adalah suatu hal yang baru dan pertama kali secara permanen pula ini ada di Kabupaten Sampang. Untuk Madura, permanen baru ada di Sampang. Nah, berarti ini persiapannya harus matang begitu ya. Baik secara, kalau secara fisik, secara hardware begitu sudah diserahkan ke PUPR, dan juga secara perangkat dari pengajar ada di Dinas Pendidikan begitu ya Pak ya. Dan di Dinas Sosial di sisi perekrutan. Sebenarnya boleh Pak, seperti apa kolaborasi dari banyak kementerian ini dijelaskan kepada pendengar.
3: Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Seluruh pemirsa Radio Republik Indonesia Kabupaten Sampang yang mendengarkan diskusi kami pada pagi hari ini, mudah-mudahan sama-sama sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Masuk ke materi yang kita diskusikan pada pagi hari ini. Seperti kita tahu, sebenarnya sekolah rakyat itu merupakan program strategis nasional dari Presiden kita, Bapak Prabowo. Selain MBG, Koperasi Merah Putih, dan sebagainya, ada banyak. Kebetulan untuk kami, Dinas Sosial itu bertanggung jawab terhadap sekolah rakyat, di mana memang Kementerian Sosial yang diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk mengawal pelaksanaan sekolah rakyat itu. Sekolah rakyat itu sebenarnya memang tujuan sangat mulia dari Bapak Presiden, yaitu memang bagaimana kita menjaring masyarakat yang sangat miskin dan miskin ekstrim. Kalau di kami itu ada istilahnya desil 1, desil 2. Sebelum masuk ke situ, banyak kementerian terlibat dalam proses sekolah rakyat ini. Kalau kami jelaskan dari sisi fisiknya, pembangunan fisiknya itu Kementerian PU, Pekerjaan Umum. Kami Dinas Sosial bertanggung jawab terhadap rekrutmen calon siswa. Adapun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu untuk calon pengajarnya, tendiknya. Juga nanti ada dari Kementerian Agama dari sisi tenaga pengajar keagamaannya. Itu mungkin untuk sementara yang memang empat kementerian utama yang memang terlibat secara langsung dalam proses sekolah rakyat itu. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan ke Ibu. Untuk progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sampang, pertanggal 10 Mei kami sudah dapat informasi dari pihak pelaksana bahwa capaiannya itu di angka 55,11%. Targetnya 55,24, jadi deviasinya 0,13. Insya Allah mungkin tetap akan selesai sesuai dengan skedul yang dijadwalkan, yaitu pada tanggal 20 Juni 2026 aku sudah akan diserah terimakan ke Kementerian PU. Begitu Bu, untuk sementara yang
2: saya makan. 20 Juni begitu ya Pak ya. Baik, berarti untuk sisi pendampingannya begitu, yang lain selain fisik, nah sekarang yang non fisik yaitu siswanya. Begitu juga harus selesai tanggal 20 Juni kan, atau seperti apa Pak?
3: Ini sudah masuk ke materi ya. Cepat-cepatan berarti Bu. Kami ada lini masa yang sudah dibuatkan oleh Kementerian Sosial untuk mekanisme penjangkauan peserta didik. Di lini masa itu memang sini ada 5 tahapan ya. 5 tahapan. Tahapan pertama itu di sosialisasi. Sosialisasi itu lini masa ini kalau kami jelaskan ya istilahnya apa, tahapan-tahapan termasuk waktunya kapan, itu istilahnya lini masa. Minggu ketiga sama minggu keempat bulan April ini sudah lewat, itu adalah tahapan sosialisasi. Setelah itu nanti melangkah ke tahapan kedua, yaitu penjangkauan. Penjangkauan ini berisi verifikasi data dan kondisi lapangan dari calon siswa yang akan kita rekrut. Di situ ya penjangkauan nanti yang termasuk di dalam asesmen terhadap calon siswa itu. Di sini dijadwal dimulai dari minggu pertama bulan Mei nanti sampai minggu keempat bulan Juni. Jadi kira-kira ada waktu sekitar hampir dua bulan untuk penjangkauan itu. Mudah-mudahan nanti teman-teman gerak di bawah terutama dari teman pendamping sosial ini kayaknya maksimal itu. Terus nanti setelah itu ada penetapan di minggu keempat bulan Juni. Terus minggu ke-1, ke-2 bulan Julinya itu pemeriksaan kesehatan calon siswa yang sudah dinyatakan diterima. Terakhir nanti diregistrasi ulang dan masuk itu di bulan Juli minggu kedua. Itu tentatifnya jadwal yang sudah dibuat oleh Kementerian Sosial terhadap skedul penerimaan siswa di sekolah rakyat ini Ibu.
2: Oke, berarti lini masa ini sudah disesuaikan dengan target tahun ajaran baru begitu ya Pak ya? Tahun ajaran baru sudah siap.
3: Sudah siap masuk.
2: Iya. Oke, berarti ini semua tahapan sudah dilalui sekarang pada saat perekrutan tahapannya ya. Sejauh mana Pak perkembangan perekrutannya Pak?
3: Nanti bisa dijelaskan oleh Pak Busiri ya. Kalau di kami itu istilahnya bukan perekrutan, penjangkauan Bu. Penjangkauan. Memang ini sudah sangat dipopuler digaungkan oleh Pak Presiden, terutama oleh Pak Menteri Sosial. Karena apa? Kalau perekrutan kayak bahasanya itu bahasa terlaluan. Padahal ini memang tujuannya kepada masyarakat miskin dan zakat miskin. Makanya istilahnya itu kita menggunakan penjangkauan. Penjangkauan berarti kita yang aktif ke bawah, door to door, dari rumah ke rumah ke calon siswa itu. Nah ini sekarang masih on proses, teman-teman pendamping sosial sekarang masih bergerak di bawah untuk melakukan penjangkauan itu Ibu.
2: Oke, penjangkauan itu dalam arti akan menjangkau sampai dengan ke dasar-dasar sekali begitu ya Pak?
3: Siap, ke rumah-rumah nanti.
2: Oke, siapa saja Pak yang dijangkau ini Pak?
3: Nanti habis ini dijelaskan oleh Pak Bucerim. Secara umum gini, kami itu kemarin sudah dapat dari kementerian, sebenarnya datanya itu diterimanya oleh pendamping sosial, kami ada sekitar 97.000 itu, kami sudah ada pre-listnya istilahnya, kami pre-list itu sudah datanya lengkap, mulai dari nama, nik sampai terakhir itu di desil 1, desil 2, anak usia 7 sampai 21 tahun. Kami sudah ada pre-listnya. Lah itu nanti yang kami akan jangkau. Kami jangkau ke bawah, teman-teman turun ke bawah untuk memverifikasi dari 97.000 calon siswa itu. Nanti kita juga nanti kita padankan dengan data EMIS di Kemenag dan data Depodik di Indonesia, sehingga kita by system insya Allah bisa kita persempit lagi, perkecil lagi, sehingga kita sudah bisa lebih fokus ke memang benar-benar siswa yang putus sekolah atau tidak sekolah. Kan terus terang penjangkauannya sekarang ini jangan sampai tumpang tindih dengan yang dilakukan oleh sekolah umum, baik yang itu dari Kemenag maupun dari Dinas Pendidikan. Kami sasarannya asli, murni, pure dari Desil 1, Desil 2 yang tidak sekolah atau belum bersekolah itu.
2: Baik, di garis bawahnya di situ ya, Desil 1 dan 2 yang putus sekolah atau yang belum bersekolah. Baik, berarti itu nanti akan lebih kecil lagi jumlah dari pre-list tadi itu, Pak.
3: Siap.
2: Boleh saya langsung ke Mas Busiri? Baik. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sekretaris, Bapak Nasrul, bahwasanya penjangkauan ini sudah dilakukan di wilayah-wilayah yang sudah ada by name, by address-nya yang pre-list tadi itu. Seperti apa Mas teknisnya di lapangan?
4: Iya, sejauh ini kami dari teman-teman pendamping PKH atau pekerja sosial itu, Mbak, sejauh ini masih melakukan sosialisasi. Bahkan hampir tiap bulan kita sudah melakukan sosialisasi melalui kegiatan P2K2 dalam program PKH itu. P2K2 itu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Jadi teman-teman itu memang menjadi kewajiban, salah satu kewajiban daripada teman-teman pendamping itu untuk melakukan P2K2. Nah, di sela-sela P2K2 itu kami juga menyampaikan informasi terkait dengan persiapan sekolah rakyat ini.
2: Sosialisasi sudah, terus bagaimana Pak respon dari masyarakat?
4: Sebagian memang merespon dengan baik, bahkan ada yang keburu dari
2: sudah tidak sabar begitu.
4: Sudah tidak sabar. Baik. Bahkan ada sebagian kecil ya, tapi yang menanyakan, "Pak, kapan selesai gedung sekolahnya? Anak saya mau disekolahkan di situ." di situ. Mungkin anu ya. Sekarang kan masyarakat sudah pintar bermedia sosial lewat TikTok, kan tiap hari sudah berseliweran di TikTok itu tentang sekolah rakyat. Mungkin masyarakat sudah ini ya, tertarik ketika melihat tayangan sekolah rakyat di beberapa kabupaten di Indonesia. Jadi disitulah mungkin ketertarikan masyarakat untuk menyekolahkan putra putrinya begitu.
2: Ketertarikan itu ada di range usia berapa, Mas? Soalnya kan banyak begitu yang berpendapat kalau anaknya masih kecil banget mau dilepas seperti apa begitu.
4: Ada kriteria khusus dalam peserta didik yang akan kita jangkau untuk menjadi peserta didik di SR itu, Mbak. Di SRD ya, di sekolah dasarnya itu maksimal 7 tahun.
2: Paling muda. Usia paling muda.
4: Paling muda 7 tahun. Sementara untuk SMP itu 12 tahun, untuk SMA 21 tahun.
2: SRD,
4: SRMP, SRMA.
2: Oh, gitu istilahnya ya.
4: Yeah.
2: Baik, kalau untuk penjangkauan sosialisasi sudah. Kemudian penjangkauan sudah, dan nama itu sudah masuk prioritas atau masih by ini aja? Jadi ini ada range-nya, ini yang bisa diambil, bisa diambil, atau sudah ada prioritas atau ada seperti apa?
4: Sampai detik ini teman-teman pendamping itu masih sebatas meraba-raba dari data itu, Pak. Artinya tidak, masih belum kita lakukan secara langsung door to door ke rumah KPM atau warga yang putra putrinya sudah ada di by name by address.
2: Jadi meraba itu seperti apa prioritasnya, Mas? Itu kan sudah jelas itu bahwasannya itu desil 1 dan desil 2. Nah, teman-teman merabanya seperti apa untuk menjadikan itu prioritas masuk ke calon nih gitu.
4: Kita ngecek datanya. Dari beberapa, dari sekian data yang kami terima, kalau saya fokusnya di Camplong, Mbak, ya. Karena setiap pendamping itu di kecamatan masing-masing tidak bisa menjangkau data di kecamatan lain. Sehingga kami, saya yang fokusnya di Camplong hanya bisa menjangkau di kecamatan Camplong. Dan kebetulan Camplong itu ada 10.324 kalau nggak keliru ya, 10.324 calon peserta didik SR. Nah, kita kebagian ada yang kebagian 5.000, ada yang kebagian 2.000 gitu teman-teman itu. Sampai hari ini kita masih meraba-raba bahwa anak ini posisinya ada di mana, terus statusnya sekarang seperti apa, apakah dia putus sekolah, apakah dia sedang dalam pendidikan baik di luar ataupun di dalam pesantren. Gitu,
2: oke, okay. Berarti prioritas utama adalah yang putus sekolah dan juga yang belum bersekolah.
4: Ya.
2: Begitu. Baik, kembali lagi ke Pak Nasrun nggih. Yang ada di Kecamatan Camplong ada 10.000. Berarti tadi total pre-list ada berapa, Pak?
0: 97.000.
2: 97.000. Kuota yang direkrut berapa, Pak?
0: Dari data yang dirilis oleh Kementerian Sosial untuk sekolah rakyat yang bangun permanen itu dibagi rata flat 270 calon siswa flat se-Indonesia itu di jenjang SD 90 SMP 90 SMA 90 ini ada datanya di sini kami bawa.
2: Oke.
0: Lah memang ya tidak hanya Kabupaten Sampang, ya kayak Surabaya yang di Gedung Cowek, Tuban, Gresik sama 270 semua. Pokoknya okay. Untuk yang permanen di jatah flat 270 Indonesia.
2: Kalau untuk yang rintisan seperti Bangkalan, Pamekasan, Semenep, seperti yang lebih dari itu ya Pak?
0: Ya ini yang nanti ada sedikit penggabungan Bu.
2: Oh, gitu.
0: Jadi untuk kabupaten-kabupaten se-Indonesia yang sekolah rintisan dan tahun ini belum sekolah permanennya belum dibangun, itu sudah kebijakan dari Kementerian Sosial akan digabung.
2: Disatukan,
0: termasuk yang untuk Madura Raya nanti insya Allah tahun ajaran 2026-2027 digabungkan di Kabupaten Sampang.
2: Berarti
0: sampai kabupaten itu bisa menyediakan SR permanen.
2: Oke, okay. Berarti total yang akan ada di tahun ajaran baru ini 70 dari Sampang, sisanya dari
0: 270 dari asli rekrutmen Kabupaten Sampang dan sisanya dari Kabupaten Pamekasan, Sumenep sama Bangkalan. Totalnya nanti kita tahun ajaran baru ini ada 420.
2: Oke. Okay. Baik, segitu banyak tugas yang harus dilakukan oleh Mas Busiri dan teman-teman dari 93.000 menjadi 270 nih Mas. Pertimbangan utama apa nih Mas? Pasti kan banyak begitu. Nanti di lapangan itu ada desil 1, 2, putus sekolah, tidak sekolah. Itu kan pertimbangannya banyak. Apakah ada faktor pertimbangan seperti ini, tingkat kecerdasan atau bakat minat atau seperti apa?
4: Yang menjadi ini ya, menjadi tolak ukurnya bukan dari sisi kecerdasan, tetapi karena memang SR ini menjadi program prioritas Presiden Prabowo yang difasilitasi untuk khusus untuk warga miskin dengan cita-cita akan mencerdaskan anak bangsa yang tidak mampu melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi. Makanya pemerintah pusat mencanangkan ini adalah salah satu bentuk pengentasan kemiskinan melalui dunia pendidikan. Maka dibangunlah sekolah rakyat yang dikhususkan untuk warga Indonesia yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena faktor ekonomi, Mbak.
2: Oke, baik. Ternyata nanti setelah penjaringan, teman-teman bisa mendapatkan sekitar 500 begitu. Bagaimana untuk mengecilkan itu? Apa yang jadi pertimbangan nanti?
4: Kalau target itu mungkin agak susah Mbak ya bagi teman-teman karena berbagai macam karakter dan di Madura itu yang menjadi susahnya teman-teman ini sementara karena sebagian setelah dicek di BNBA itu data itu ternyata sudah banyak yang sekolah, ada yang di pesantren, ada yang di sekolah-sekolah umum begitu. Tetapi kita, kalau saya di Camplong itu kemarin sudah sepakat dengan teman-teman untuk memaksimalkan satu orang itu satu siswa, satu pendamping satu siswa di setiap angkatan, di setiap jenjang.
2: Oke, berarti ada tiga jenjang yang harus dicari satu pendamping.
4: Iya.
2: Berapa orang pendamping yang bertugas satu kecamatan?
4: Kalau di beda-beda, Pak ya. tidak sama di setiap kecamatan itu. Kalau di wilayah saya di Jamplong itu ada 20 pendamping.
2: Oke. Berarti lebih banyak yang dijangkau begitu.
4: Betul.
2: Oke. Baik, kembali ke Bapak Sekretaris, Bapak Nasrun. Ini kan penjangkauan sedang dilakukan. Kemudian juga teman-teman pendamping juga sedang mengoptimalkan begitu. Mana yang paling diprioritaskan untuk bisa masuk dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Presiden, bahwasanya desil 1 dan 2 yang putus sekolah dan belum sekolah. Begitu. Bagaimana Pak masyarakat bisa memantau perkembangan proses ini untuk penjangkauan dan transparansinya seperti apa? Ini kan akan menjadi banyak pertanyaan banyak orang begitu.
3: Begini Bu, kami sifatnya data ini terbuka. Siapapun nanti setelah selesai kegiatan ini boleh mempertanyakan atau mendapatkan data dari calon siswa ini. Tapi yang jelas begini, sebelum masuk ke itu kami sudah sangat hati-hati Bu ya. Dari data 97.000 itu yang dirilis oleh Kementerian Sosial itu, data umur 7 sampai 21 tahun itu memang anak yang usia sekolah. Alhamdulillah kemarin kebetulan memang ini belum dirilis. Kemarin itu kami setelah by system kemarin sudah bertemu dengan tenaga IT dari Dinas Pendidikan dari Kemenag yang pegang EMIS dan Dapodik itu, kami sudah bisa berhasil mengurut sampai di sangat kecil. Karena dari itu nanti kemarin kebetulan kami duduk bareng dengan BPS juga, kita pakai aplikasi, menggabungkan tiga aplikasi dari BPS, dari Kemenag yang EMIS dan juga dari Dapodik itu, kami kisaran sekarang sudah di angka 5.000, tidak sampai 5.000 angka detilnya. Insya Allah nanti itu yang dirilis kepada teman-teman, karena di aplikasi itu sudah kita keluarkan anak usia sekolah, ternyata di data tiga-tiganya itu, di sumber data itu tidak muncul. Jadi kita langsung eliminir, sehingga kita memang kemarin itu kita filter pakai pivot itu, khusus yang usia 7 sampai 12, 13 sampai 15, 16 sampai 21 tahun, dengan kriteria yang tidak sekolah, putus sekolah, tidak berijazah. Nah, ternyata alhamdulillah kami sudah bisa persempit. Jadi nanti insya Allah kami teman-teman bergerak di bawah sudah tidak terlalu berat lagi.
2: Iya.
3: Nanti tetap, tapi faktualnya teman-teman harus tetap turun ke lapangan untuk memverifikasi kebenaran data itu.
2: Oke, baik, berarti tugasnya nggak berat-berat sekali. 93.000 sudah mengerucut 5.000, tinggal verifikasi ini sesuai, ini bisa masuk begitu, nggih. Untuk kemudian diajukan menjadi siswa dari SR.
3: Kita kompres lagi menjadi 270 yang dibutuhkan itu.
2: Oke, 270 itu kemudian akan ditetapkan sebagai siswa.
3: Siswa.
2: Oke. Okay. Berarti ini sudah dipastikan data yang akan keluar nanti begitu sudah sesuai dengan prosedur, bahwasanya memang sudah data yang berasal dari DTSN.
3: DTSN.
2: Karena by name by address sudah dikirimkan langsung dari DTSN gitu.
4: DTSN. Yeah.
2: Kemudian di teman-teman PKH, teman-teman pendamping langsung turun ke lapangan menjangkau nama tersebut, G.
4: Betul.
2: Oke. Lagi Bapak, saya kembali lagi ke nama yang masih muda begitu, yang masih usia 7. Sejauh yang Mas Busiri di lapangan sudah bergerak, bagaimana respon orang tua Pak? Begitu akan ditawari atau akan nanti kebayangkan anaknya akan di asrama begitu kan?
4: Iya.
2: Seperti apa meyakinkan orang tua yang anak masih usia?
4: Sejauh ini ada beberapa yang sudah kami lakukan ini Mbak ya, investigasi kemarin ke bawah, bahwa bagi orang tua yang anaknya masih di bawah umur, terutama yang di SRMD ya, mereka memang bertanya, Pak, gimana nanti anak saya? Gak tega saya, Pak.
2: Bagaimana Pak Nasrun?
4: Nah, ini juga yang menjadi tantangan kita, kami di teman-teman mendamping itu, untuk bagaimana meyakinkan para orang tua bahwa ketika anaknya sudah masuk di SR, di asrama, maka segala bentuk sesuatunya yang berkenaan dengan kebutuhan anaknya itu akan dijamin, begitu. Yang orang tua tidak perlu mengkhawatirkan, karena sudah ada juga wali asuh, wali asrama juga sudah ada. Terus insya Allah juga kemarin waktu saya mengikuti apa kunjungan yang dari Kementerian Sosial yang di Bangkalan, Mbak ya, yang di SR Bangkalan, itu memang sudah ada sempat ada usulan menginginkan bahwa bagaimana di SR itu juga disediakan pengetahuan keagamaan. Kalau di Madura kan masih kental dengan urusan itu, Mbak. Sehingga dari pihak Kementerian Sosial siap akan mendatangkan, insya Allah akan mendatangkan, kalau di Madura itu bahasanya kan biasa disebut sebagai guru tugas dari pesantren,
2: iya,
4: gitu,
2: iya,
4: untuk mengajar keagamaan.
2: Oke, baik. Kembali ke Bapak Nasrun, begitu ya. Terkait dengan hal ini, sejauh mana Bapak perannya dinas sosial, begitu, selain dalam penjangkauan, dan ini kan terutama untuk anak-anak yang masih muda sekali, begitu ya. Apakah kedepannya itu emang ada hal khusus dalam dinas sosial ini untuk mendampingi atau seperti apa kedepannya, Pak?
0: Terima kasih, Ibu. Kalau memang ini, kalau konteksnya Ibu tanyakan, kalau sudah proses berjalan, di situ nanti ada benar menyatakan oleh Pak Bujari, di situ ada wali asrama, wali asuh, sudah ranahnya wali asrama, wali asuh. Memang terus terang kalau anak-anak yang usia SMP yang 12 tahun ke atas itu lebih gampang karena memang sudah agak bisa paham. Yang agak berarti memang anak yang masih usia 7 tahun, ya jangankan mereka, kita sendiri, saya mendoakan anak umur 7 tahun enggak tega.
2: Yang harus kuat psikisnya itu orang tuanya sebenarnya.
4: Iya, betul.
0: belum bisa imam, belum bisa cebok, belum apa-apa. Iya, itu yang agak berat dari orang tua. Ya kalau secara prinsip kami, kalau sudah berada di dalam lingkungan SR, kami tidak terlibat. Okay. Karena di sana ada mekanisme sendiri, okay, yang sudah mengatur itu. Tetapi kami tetap akan support, paling tidak, yeah, kami akan berkunjung ke sana, tanya progres terhadap anak-anak yang masih usia-usia belum balik itu, gimana perkembangannya, tentang kemandiriannya, terus cara pendekatannya dari wali asrama dan wali asuh, itu yang kita bisa lakukan.
2: Oke, siap. Berarti ini Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak ini?
0: Iya.
2: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
0: dan Perlindungan Anak.
2: Siap. Iya, akan selalu siap untuk mendukung.
0: Oh, siap,
2: ya,
0: siap, siap.
2: Apalagi
0: siap.
2: Ini urusannya orang tua ya, Pak ya?
0: Siap.
2: Baik, ya. Baik, sebelum kita sudahi obrolan kita pagi hari ini, Bapak Nasrun, Bapak Sekretaris Dinas Sosial P3A, ada yang mau disampaikan, Pak, tentang penjangkauan, kemudian juga kepada orang tua yang sekiranya menjadi calon untuk siswa di SR, kemudian juga kepada masyarakat umum, Pak, terkait dengan penjangkauan ini.
0: Siap. Secara umum begini, Bu, SR ini adalah program mulia, karena memang tujuan awalnya mulia. Mudah-mudahan tujuan mulia ini akan terus mulia dari sisi proses rekrutmen siswanya, proses belajar mengajarnya, sehingga tujuan akhir kita bagaimana ke masyarakat di Indonesia sudah terlepas dari buta huruf, itu targetnya. Ya, mohon dukungan semuanya, mohon dukungan semua masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, terutama yang ada di Kabupaten Sampang. Mudah-mudahan pelaksanaan ini bisa berjalan seperti yang kita harapkan, sesuai dengan yang kita harapkan. Mohon doanya dan mohon dukungan. Insya Allah tetap kita akan kawal program ini untuk kebaikan kita semua. Mudah-mudahan ini sesuai dengan harapan kita itu.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Nasrun. Bapak Ahmad Gusiri, Mas Ahmad Gusiri. Baik, ada yang mau disampaikan tentang?
4: Cukup, Mbak.
2: Cukup.
4: Iya.
2: Ya, semoga semuanya lancar di lapangan.
4: Amin.
2: Disehatkan dan juga fokus begitu ya. Segera Amin. Menemukan yang paling tepat untuk menjadi siswa dari SR Jatim 1 Kabupaten Sampang. Terima kasih banyak Bapak Nasrun, sehat selalu.
4: Amin.
2: Lancar selalu, dimudahkan Amin. Segala tugas dan Amin. Juga ini luar biasa sekali karena ini adalah hal yang pertama, harus ya. Sukses, harus lancar dan on the track. Terima kasih ya. Pak, semangat selalu, sukses untuk Bapak dan juga teman-teman di SOS, Mas Muziri juga. Salam
4: Amin.
2: Untuk teman-teman.
4: Terima kasih Mbak.
2: Baik, pendengar dan pemirsa, kita sudahi obrolan kita pagi hari ini. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Dinas Sosial P3A, sudah melakukan semua penjangkauan on the track dan sesaat lagi, sebentar lagi akan segera diumumkan di akhir bulan penetapannya siapa saja yang akan menjadi siswa dari SR Jatim 1 Kabupaten Sampang, dan ini dipastikan bisa transparan, siapa saja berhak untuk mengetahui bagaimana siswa-siswa ini direkrut. Baik, terima kasih banyak untuk kebersamaannya, semoga semuanya sukses, Sekolah Rakyat berjalan sesuai dengan target dan juga on the track. Saya Ima Fadila bersama kerabat kerja Mas Aimanul Mukhlis dan juga Siti Tekno pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pagi ini.

0: pengunjung silih berganti mendatangi pesarian Batu Ampar yang terletak di Desa Pangbetok, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan. Mereka yang datang berziarah tidak hanya masyarakat di Madura, tetapi juga banyak dari luar Pulau Madura, bahkan juga ada dari Pulau Jawa. Sebelum memasuki area makam, para pengunjung disambut oleh puluhan pedagang makanan, baju, dan barang-barang kerajinan tangan khas Madura yang bisa dijadikan buah tangan para pengunjung.
1: Kota apa diri? Mas mana pesara?
2: Yayasan.
1: Ini Darul
2: Furqan.
1: Sana Pawaring.
2: Pawaring sama Dubon.
1: Soalnya Ihat saya rasa.
2: Thank
1: you. Thank
2: you.
0: Pesarian Batu Ampar ini sendiri kompleks makam para ahli agama Islam yang dianggap suci dan dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Di kompleks makam ini terdapat 6 makam tokoh penyebar ajaran agama Islam di wilayah tersebut. Mereka adalah makam Syekh Abdul Manan, Syekh Basaniyah, Syekh Abu Samsudin, Syekh Hussein, Syekh Muhromli, dan Syekh Daman Huri. Karomah dari tempat ini dipercaya akan mendatangkan keberkahan bagi para peziarah yang telah berkesempatan berdoa di tempat ini.

0: Salah satu pengunjung asal Kediri, Hoirul Wafa, mengaku sering berkunjung ke pesarian Batu Ampar.
1: Saya sendiri sering ke sini. Karena kan ini ada salah satu orang yang mengatakan bahwa di sini ada sebuah makam yang keramat. Di mana kalau tidak ada seorang yang ingin menghajar, itu disuruh bertirakat di sini. Karena di sini memang asal mulanya itu, awal-awalnya itu orang-orang yang ahli tirakat dari dulu. Mohon barakahnya, ilmunya, supaya apa-apa yang sudah diajarkan oleh beliau secara turun-temurun, semoga menjadi ilmu yang barokah, bisa bermanfaat bagi

0: Peziarah lainnya, Ahmad, mengatakan kalau berkunjung ke Batu Ampar, dirinya tidak lupa membaca Al-Quran dan sholawat Nabi.
1: Untuk keselamatan saya, dunia akhirat itu, untuk keluarga saya, anak saya itu, supaya selamat dunia akhirat dapat barokahnya, kedua Abu Samsuddin itu, yang ini maksud itu. Dan Allah minta kepada Allah, cuma minta barokahnya itu. Mudah-mudahan dapat barokahnya itu, karena

0: Menurut salah satu pengurus pesarian Batu Ampar, Zainal Fatah, setiap harinya ada sekitar 150 bus yang masuk ke tempat tersebut.
1: Jadi orang riadoh di sini itu ya kebanyakan orang susah. Ya tidak masalah. Kita ingin sukses. Ingin usahanya lah. Banyak ya.

0: Zaim, yang juga menjadi pengurus di tempat wisata religi tersebut, menuturkan, sesepuh di Pesarian Batu Ampar adalah Syekh Abdul Manan.
1: Syekh Abdul Manan itu yang membawa agama Islam, yang bisa menyebarkan agama Islam dari daerah sini. Hanya sini itu bisa orang-orang tahu belajar agama Islam sebab adanya Syekh Abdul Manan. Seandainya tidak ada Syekh Abdul Manan dulu dan keturunannya itu, kan tidak mungkin kita tahu tentang belajar agama Islam dan begitu.
2: Kalau nama Batu Ampar itu sendiri kenapa?
1: Nah, itu nama Batu Ampar itu katanya itu ada sebuah tempat batu semua, batu itu ngampar katanya gitu. Itu diberi nama Batu Ampar. Katanya orang itu ngampar, luas, batu itu luas.

Pengelola Pesarian Batu Ampar juga menyiapkan beberapa fasilitas bagi para pengunjung, mulai dari Al-Quran, musola, hingga tempat beristirahat bagi yang ingin menginap, serta tempat parkir yang luas, sehingga memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Dari catatan petugas di wisata tersebut, ramainya pengunjung terjadi pada akhir pekan, yang jumlahnya bisa mencapai lebih dari 1.000 orang.

Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Halo RRI kembali hadir di edisi Rabu 13 Mei 2026. Kali ini bersama saya Gita Ayu menemani Anda kurang lebih selama 1 jam ke depan. Halo RRI, seperti biasa saya buka 3 line telepon untuk Anda yang ingin memberikan informasi, aduan atau keluhan yang nantinya coba kita langsung jawab ke stakeholder terkait, narasumber terkait di 0852-330-92317 atau 665-396-662-317 kode area 0328 pendengar. Di Halo RRI edisi kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beberapa tim kerabat kerja yang bertugas. Di antaranya kalau di Sumenep ada Git Supriyadi dan ditemani juga oleh Wasil, dan dari TMB ada Yuda dan Zaini. Kemudian dari RRI Sampang ada Get Ima Fadilah dan TMB Aimanul Mukhlis di Halo RRI di hari ini, dan saya Gita Ayu menemani Anda pendengar. Ya, beberapa, saya coba mereview beberapa aduan di Senin kemarin tepatnya pendengar yang sudah diterima oleh tim redaksi, yakni terkait dengan hama keong yang menyerang sawah ya, dan juga kabel berbunyi di Kalianget dikeluhkan oleh warga. Kemudian juga sertifikasi halal UMKM yang wajib per Oktober 2026 ini. Kemudian nanti sejumlah ruas kota Sumenep padat pada saat musim haji ya. Dan kita sebelum menuju ke Ima Fadilah ya, untuk informasi dari Sampang dan beberapa penelpon yang ingin bergabung di Halo RRI kali ini, kita akan jeda dulu. Pastikan Anda stay tune.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: Satu Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja toh.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Terima kasih Anda masih stay tune, dan Anda juga bisa komentar di live YouTube kami RRI Sumenep.net di Halo RRI kali ini. Untuk mengetahui informasi apa saja yang berhasil dikumpulkan oleh redaksi kami dari Get Sumenep, saya menuju Supriyadi.
2: Ayo.
1: Baik.
2: Dapat terdengar dengan jelas ya suara saya?
1: Ya, oke. Supriyadi, adakah update informasi atau keluhan masyarakat yang sudah dihimpun oleh redaksi?
2: Ya, yang masuk ke redaksi ini menanyakan kejelasan mengenai kronologi insiden yang terjadi sekitar beberapa waktu lalu ya, dua hari yang lalu. Ini mengenai insiden yang melibatkan rombongan jemaah haji asal Kabupaten Sumenep. Ini menanyakan seperti apa kronologinya dan juga apakah ini tidak menghambat keberangkatan jemaah haji, karena isu-isu yang berkembang tentu ini harus diluruskan atau kita konfirmasi kepada pihak-pihak terkait yang memang berkompeten untuk menyikapi insiden tersebut.
1: Baik. Dan nanti kita akan konfirmasi kepada.
2: Ya, kita akan coba konfirmasi ke Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Sumenep, Kamiludin, yang juga tadi kami coba hubungi dan beliau juga untuk menyatakan kesiapannya untuk memberikan penjelasan secara langsung, dan ini untuk juga menjawab kekhawatiran-kekhawatiran keluarga jemaah haji. Ayo.
1: Baik, terima kasih Supriyadi. Pendengar, pastikan Anda stay tune ya untuk mengikuti sampai selesai Halo RRI ini, karena nanti kita akan berdialog langsung untuk mengetahui seperti apa kronologi pasti terkait insiden yang sempat viral ya di beberapa postingan media sosial Instagram dan TikTok. Nanti kita akan langsung konfirmasi ke Kabak Kesra Kabupaten Sumenep. Untuk di Sampang sendiri bersama Ima ya. Ima?
3: Ya, ayo.
1: Baik. Adakah informasi yang nanti kita coba hadirkan di Halo RRI?
3: Ada satu warga Sampang, tepatnya di daerah Aing Sareh, pengen bergabung secara langsung nanti, pengen ngobrol tentang pantauan beliaunya begitu, tentang kondisi JLS. Beliaunya akan bercerita langsung nanti, Ayu.
1: Tentang JLS?
3: Ya, Jalur Lintas Selatan.
1: Jalur Lintas Selatan, baik.
3: Yang ada di Sampang G.
1: Oke, baik. Itu saja, Ima?
3: Iya, sementara masih itu yang masuk ke redaksi Sampang. Yang lain mungkin juga bisa kami undang kepada pendengar dan juga warga Sampang yang mempunyai aduan atau mempunyai informasi yang akan disampaikan atau keluhan yang bisa dikonfirmasikan, silakan bergabung bersama kami.
1: Baik, terima kasih Ima Fadilah ya untuk informasinya, dan kita segera juga menghubungi penelpon yang ingin menceritakan seperti kata Ima tadi ya, seperti apa kepadatan arus lalu lintas di jalur selatan. Dan kami informasikan juga pendengar terkait kepadatan arus lalu lintas yang terjadi di sejumlah titik di wilayah kota Sumenep kemarin ya, dan ini juga akan berlangsung selama proses kepulangan jamaah haji, karena semua kurang lebih 4 kloter ya sudah diberangkatkan dari Kabupaten Sumenep dan 4 kabupaten lainnya di Madura. Dan menurut Banit Kamsel Satlantas Polres Sumenep, Brigadir Diahnovi, bahwa kepadatan terpusat di lokasi pemberangkatan dan kepulangan, khususnya di kawasan stadion dan sejumlah ruas jalan utama di kota ya. Itu terkait update keberangkatan haji kemarin, dan kurang lebih sebulan lagi ya kita juga menunggu kedatangan para jemaah haji agar mewaspadai beberapa titik yang memang potensi terjadi kemacetan. Baik, dan juga pendengar, kita undang Anda ya di 0328 665396, 662317, kode area 0328, atau 081133451. Baik, mengenai informasi keberangkatan calon jemaah haji, saya tadi malam tepatnya mencek beberapa postingan dari calon jemaah haji yang juga berangkat dan sempat mengabarkan melalui live TikTok, kemudian postingan di WhatsApp ataupun media sosial bahwa jemaah haji kloter 77 dari Kabupaten Sumenep sudah tiba di Jeddah Arab Saudi dan juga sedang melakukan umroh wajibnya ya. Tapi nanti kita coba konfirmasi kembali ke Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, Bapak Kamiludin, apakah proses calon jemaah haji hari ini berjalan lancar atau seperti apa? Kita coba nanti spill ya update-nya pendengar. Saya undang Anda silakan di 665396 662317 kode area 0328 atau di 081133451. Halo RRI hari ini pendengar, juga bisa melalui SMS dan WhatsApp. Saya undang Anda ya. Halo RRI hadir selama setiap hari Senin, Rabu dan Jumat jam 9.15 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat. Baik, silahkan. Dan Okay, ini saya juga coba update terkait dengan hal penting mengenai sertifikasi halal UMKM wajib yang per Oktober 2026 ini menjadi perhatian khususnya pelaku UMKM ya di Madura. Dan kemarin sempat dibahas di Halo RRI, saya coba review kembali pendengar. Ada salah satu penelpon yang pelaku usaha telur asin ya, menanggapi hal tersebut, pengawas jaminan produk halal Sampang Alia Roshida menegaskan batas akhir kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM dan makanan dan minuman adalah 17 Oktober. Kemudian dipastikan bahwa usaha seperti telur asin maupun kategori makanan minuman termasuk yang wajib memiliki sertifikasi halal. Pendengar, kebijakan ini merupakan bagian dari tahapan yang sudah dimulai sejak 2024, di mana sebelumnya kewajiban telah diberlakukan untuk usaha menengah dan besar. Terkait pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat hingga mendekati tenggat waktu, dihimbau bagi para pelaku UMKM agar segera mengurus, mengingat masih tersedia program sertifikasi halal gratis nih ya, pendengar, gratis dari pemerintah. Juga diingatkan bahwa kuota program gratis terbatas dan biasanya habis menjelang pertengahan tahun. Untuk Jawa Timur masih ada kuota tapi sudah terbatas begitu menurutnya ya pendengar. Adapun proses pengurusan dinilai tidak rumit dan pelaku usaha cukup memiliki NIB, nomor induk berusaha, dan email aktif mendaftar melalui sistem online. Dan kita coba, Okay, saya undang Anda ya, silakan di 081133451 665396662317 kode area 0328. Dan terkait dengan sertifikasi halal, harapannya pelaku UMKM segera mengurus dan ini merupakan bentuk kepatuhan regulasi sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual. Kita akan jeda sambil menunggu Anda untuk bergabung. Terima kasih, Anda masih di Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Hampir setiap hari kita memegang uang dan mungkin ada yang bertanya, siapa yang membuat desain uang rupiah? Dia adalah Mujirun yang mendesain beberapa mata uang Indonesia. Mujirun merupakan seorang engraver ternama Indonesia. Ia mulai bekerja di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri pada tahun 1979. Ada beberapa karya Mujirun yang cukup fenomenal. Paskibraka di uang 50.000 terbitan tahun 1999, gambar Kapiten Patimura pada uang kertas 1.000 rupiah, dan sebelum pensiun, Mujirun juga membuat gambar I Gusti Ngurah Rai untuk uang pecahan 50.000 rupiah keluaran 2009. Nama Mujirun mungkin tidak tercetak di lembaran uang, namun karyanya abadi di setiap detail rupiah.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
4: Baik, terima kasih Anda masih Halo RRI bersama saya Gita Ayu dan beberapa tim kerabat kerja. Kita sudah tersambung bersama Kabak Kesra Setda Sumenep Bapak Kamiludin terkait dengan insiden yang beredar mengenai jemaah haji yang berangkat kemarin. Kita sudah tersambung. Assalamualaikum Pak Kamil. Oke, terputus ya nampaknya. Kita coba menghubungi kembali Pak Kamil karena memang sempat ini ya beredar di medsos terkait insiden di rombongan jemaah haji asal Kabupaten Sumenep kemarin. Baik. Ya, namanya kita juga menerima telepon dari Sampang, sudah tersambung. Halo. Halo, assalamualaikum. Baik, terputus kembali ya pendengar. Halo.
5: Iya. Halo.
4: Baik. Ya, dengan Ibu siapa? Ibu Nung ya, betul ya?
5: Ya, Ibu Nur, ya.
4: Oke, Ibu Nur dari Sampang. Ini tadi kami diinformasikan oleh tim redaksi dari Sampang. Katanya ada yang ingin disampaikan terkait dengan jalur selatan dari Sampang nih.
5: Apa, Ibu? Iya, ini saya akan, sebenarnya saya senang sekali ya. Senang sekali dengan adanya jalur lintas selatan ini. Karena saya hampir 3-4 kali seminggu itu lewat jalur itu karena kerjaan saya di luar kota. Kadang itu kalau malam itu ya pulang sampai malam, saya itu sering melihat, bahkan siang pun juga ada ini, tapi yang sering itu malam. Malam itu ada truk besar-besar ya dengan tonase besar itu parkir di sebelah sisi timur sebelah utara itu. Jadi kalau dari arah Surabaya itu yang mau belok masuk ke JLS itu kadang ada 2-4 berjajar di situ. Sering sekali, hampir ada, selalu ada di situ. Nah, pikir saya di situ itu apa nggak ada rambu stop gitu ya? Ternyata ada gitu loh. Ternyata ada di situ, sudah ada rambu untuk dilarang berhenti di situ. Nah, ini logik. Ya saya ya, perkiraan saya kalau jembatan, istilah itu kan gantung ya, jembatannya itu tanam ada apa ya, kalau ada beban yang tidak, yang melebihi batas dari kemampuan jembatan itu, mungkin kalau itu kekuatannya bisa 20-30 tahun, itu mungkin bisa ya. Tapi kalau saya lihat dengan keadaan yang seperti ini, itu mungkin akan lebih cepat. Akan lebih cepat kerusakannya. Bahkan saat ini sudah terlihat jadi ada renggangan antara sambungan-sambungan itu yang enggak nyaman untuk kita lalui karena lubang itu. Berlubang panjang seperti itu, jalur apanya? Sambungannya itu. Dan kalau kita lihat dengan kasat mata, itu kemiringannya itu terlihat, jadi miring ke arah timur itu. Jadi jalan itu sudah agak miring ke arah timur, seperti itu. Nah, harapan saya selaku warga Sampang, saya kan senang bangga ada jalan alternatif untuk menghindar kemacetan atau mempercepat kita buru-buru waktu, seperti itu. Nah, harapan saya mungkin ada teguran dari pihak terkait, pelarangan atau gimana, atau sanksi tilang. Biar mereka itu ada efek jerah untuk tidak parkir di tempat yang tidak semestinya. Seperti itu, Mas.
4: Ibu Nung, ini malam hari ya, Ibu selalu ke gapping, selalu memperhatikan mereka malam
5: kalau
4: ya.
5: Pulang dari luar kota, saya dari Malang, dari Surabaya, mesti malam lewat.
4: Malamnya situ. Kira-kira biasanya
5: malamnya
4: jam berapa?
5: Malamnya kira-kira, saya paling malam itu jam 11. Jadi sudah ada di situ. Kadang kalau sebelum jam 8, kadang sudah ada. Bahkan siang pun itu ada yang parkir.
4: Kadang
5: di
4: ada
5: situ.
4: Siang ya.
5: Baik. Seperti itu.
4: Ya. Oke, terima kasih Ibu Nung. Ada lagi yang ingin disampaikan?
5: Gak ada, Mbak. Makasih. Oke,
4: baik.
5: Cuma
4: terima kasih.
5: Itu aja.
4: Ya. Coba konfirmasi nanti langsung ke stakeholder terkait Ibu mengenai hal ini. Terima kasih informasinya Ibu sudah bersama kami di Halo RRI. Terima kasih banyak. Ya, selamat beraktivitas kembali Ibu Nung. Baik, mendengar ini jalan lingkar selatan, jalur lintas selatan. Beberapa juga menyebutkannya jalan tol Sampang katanya, dibuat tempat singgah begitu oleh beberapa truk yang tonasenya katanya lumayan ya, kelas berat ya. Padahal sudah ada rambu untuk tidak boleh stop di situ. Tapi ternyata masih ada beberapa truk yang parkir. Ini kemungkinan parkir liar ya. Tapi nanti kita coba konfirmasi ke narasumber kita untuk informasi dari Bunung tadi. Dan kita sudah tersambung juga bersama dengan Kabakesra Setda Sumeneb Bapak Kamiluddin. Assalamualaikum Pak Kamil.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, kabar baik hari ini Pak Kamil. Terima kasih sudah bersama Halo RRI.
6: Alhamdulillah.
4: Pak, ini terkait dengan informasi yang subsub begitu ya, boleh kita bilang ya, di media sosial mengenai insiden rombongan haji yang beberapa sempat ada cuplikan videonya, tapi tidak ada keterangan resmi. Ini seperti apa Pak? Kronologi jelasnya Pak kejadiannya?
6: Ya, baik. Pak Gita, perlu kami klarifikasi. Yang pertama ingin kami menyampaikan bahwa pada saat itu posisi saya memang ada di Sumeneb karena harus mempersiapkan kloter berikutnya. Tapi ada beberapa pendamping-pendamping yang ada di bus itu. Kami sempat memang menerima video itu dan kami menanyakan, ini apa sebenarnya yang terjadi? Menurut informasi dari beberapa teman-teman saya yang ada di bus itu, kalau dibilang kecelakaan sebenarnya kurang tepat. Kalau dibilang insiden mungkin iya.
4: Baik.
6: Itu sebenarnya yang terjadi adalah, jadi dalam perjalanan itu kita ada 9 bus. Ada 9 bus dengan dikawal satu unit mobil patwal di depan dan paling belakang ada mobil ambulans. Kemudian dalam perjalanan itu memang ada mobil pickup yang kemudian memotong rombongan itu dengan menyela di tengah-tengah rombongan. Dan dalam beberapa perjalanan itu kemudian pick-up ini tidak memberikan celah sebagaimana mobil-mobil yang lain ketika ada rombongan seperti ya. Itu sudah dikawal oleh mobil patwal itu biasanya memberikan celah untuk nyalip dan lain sebagainya. Sehingga pada satu tempat, di tempatnya Gunung Kikir itu, ini berhenti dan kemudian, ini informasi yang kami terima ya, turunlah supir bus itu dan kemudian terjadilah cekcok dengan supir pickup itu. Namun itu tidak berlangsung lama karena saat itu juga ada beberapa yang artinya melerai agar tidak terjadi apa-apa. Dan setelah itu pun kemudian rombongan ini berlanjut ke asrama haji dengan selamat dan tidak ada penumpang atau apapun yang mengalami seperti yang pernah ditanyakan kepada saya, apakah ada yang luka-luka dan lain sebagainya. Semua dalam keadaan selamat.
4: Aman ya. Berarti memang saya melihat di videonya itu ada pickup gitu Pak ya, seperti terparkir di depan ya, gitu.
6: Betul.
4: Berarti pickup
6: betul.
4: Itu Pak ya?
6: Ya, ya pickup itu yang memotong.
4: Nyerobot gitu ya.
6: Ya, nyerobot ya.
4: Baik ya, pendengar, itu tadi penjelasannya jelasnya ya, bahwa memang ini ya, diserobot ya rombongan kita di pertengahan begitu Pak ya, oleh pickup itu. Dan kejadian itu tidak mengganggu pemberangkatan Pak ya, hanya...
6: Tidak. Jadi jamaah haji ini yang dari Kabupaten Sumenep, jadi tetap sesuai jadwal tetap masuk ke asrama haji Sukolilo.
4: Baik.
6: Tidak ada keterlambatan dan sebagainya.
4: Ini menjawab keresahan dan pertanyaan ya dari beberapa keluarga jemaah haji yang sempat mengkhawatirkan terkait kejadian kemarin bahwa memang keberangkatan haji tidak terganggu sama sekali dan informasinya para jemaah haji dari Kabupaten Sumenep sudah sampai tadi malam ya Pak ya di Arab Saudi ya.
6: Iya.
4: Dan sedang melakukan ibadah.
6: Tadi malam bahkan ini tadi kloter 79 sudah hampir mendarat.
4: Oh, oke.
6: Okay. Iya.
4: Baik.
6: 77 kemarin pagi sudah terbang dan tadi informasinya kurang lebih 1 jam yang lalu kloter 79 sudah hampir mendarat.
4: Baik.
6: Jadi tinggal kloter 81 biasanya sudah sebentar lagi juga akan karena selisihnya kurang lebih sekitar 3 jam.
4: Dari pemberangkatan sebelumnya ya, kloter sebelumnya Pak ya?
6: Dengan kloter sebelumnya.
4: Baik. Baik. Jadi alhamdulillah ini aman Pak begitu ya untuk calon jemaah haji dari
6: aman.
4: Kabupaten Sumenep.
6: Aman.
4: Oke, terima kasih Pak Kamil sudah bersama Halo RRI. Semoga para jemaah haji balik lagi ke tanah air, ke Kabupaten Sumenep dalam kondisi yang sehat, kemudian tidak ada kendala satu apapun Pak ya, sampai nyampe ke Sumenep.
6: Ya, amin.
4: Harapan kita seperti itu. Terima kasih Kabak Kesra Setkap Sumenep, Bapak Kamiluddin. Sehat selalu Bapak. Terima kasih sudah bersama Halo RRI.
6: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, pendengar, sudah terjawab tuh ya. Kalau sempat kemarin ada informasi-informasi yang sapsup, sudah diklarifikasi langsung oleh Pak Kamil bahwa itu insiden yang terjadi tidak mengganggu keberangkatan haji dan masih di Arab Saudi sendiri pun dua kloter terakhir masih menunggu landing. Informasinya 3 jam lagi semuanya akan landing kemudian melakukan segala ibadah wajib ya di tanah haram. Baik, kita akan jeda dulu sebelum kita coba klarifikasi informasi dari Ibu Nung tadi. Jangan kemana-mana, pastikan di Halo RRI.
3: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar Mi.
1: Nih. Ngapain sih Pi, ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya kan banyak.
5: Ini dia Nina.
6: Yes,
3: emang. Aku di Pro 2.
1: Papi, Devi.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Jauh sebelum Nusantara dikenal sebagai Indonesia, wilayah ini telah menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena emas atau perak, melainkan karena rempah-rempah. Cengkeh, pala, lada, dan kayu manis tumbuh subur di Kepulauan Nusantara dan menjadi komoditas paling berharga pada masanya. Dari pelabuhan-pelabuhan Nusantara, rempah-rempah berlayar menyusuri jalur rempah, menghubungkan kepulauan di Indonesia dengan India, Arab, Cina, hingga Eropa. Jalur ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga pertukaran budaya, bahasa, dan pengetahuan. Namun besarnya nilai rempah juga memicu persaingan dan penjajahan. Bangsa-bangsa Eropa datang, berebut menguasai sumber rempah Nusantara. Meski demikian, jalur rempah meninggalkan warisan penting, yaitu Nusantara sebagai pusat peradaban maritim dunia.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: Baik, masih di Halo RRI pendengar, dan kita sudah tersambung bersama Kabid Hubungan Darat di Sub Sampang, Khotibul Umam. Kita coba konfirmasi ya apa yang menjadi keluhan dari warga Sampang tadi, Ibu Nur. Kita sudah tersambung bersama Pak Umam. Assalamualaikum Pak Umam. Halo Pak Umam, Anda masih bersama kami di Halo RRI. Halo. Baik, nampaknya masih proses ya untuk tersambung bersama Pak Umam selaku Kabid Hubungan Darat di Sub Sampang. Tadi yang dikeluhkan, yang diadukan oleh Ibu Nur di Sampang terkait jalan lintas selatan yang menjadi tempat parkir begitu ya, oleh para truk siang, tapi seringkali malam ya terjadi parkiran, menjadi tempat parkiran. Oke, kita sudah tersambung Kabid Hubungan Darat di Sub Sampang, Bapak Khotibul Umam. Assalamualaikum Pak Umam.
3: Waalaikumsalam.
2: Baik,
3: dan selamat pagi semua pemirsa RRI Sumenep ya.
2: Baik, ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI Sumenep di program Halo RRI, Pak Umam. Ini terkait aduan dari masyarakat Sampang, Ibu Nur, yang sering melakukan mobilitas keluar kota, kemudian sering mendapati beberapa truk parkir gitu Pak, menurutnya di jalur lintas selatan, di mana katanya sudah ada larangan untuk parkir, tapi beberapa truk dengan tonase yang dikatakan cukup berat bobotnya itu parkir, dan itu tidak hanya satu truk, beberapa. Seringkali terjadi malam dan siang hari juga ada katanya Pak, beberapa. Ini sejauh ini pengawasan dari Disub sendiri terkait dengan hal ini seperti apa Pak Umam?
3: Oke, terima kasih atas atensi dan keluhan masyarakat terkait dengan truk yang parkir di atas jembatan yang ada di Jalan Halim Perdana Kusuma, dalam hal ini JLS. Sudah kami tertibkan Mbak, dari awal adanya jalan JLS itu, setiap kendaraan memang dilarang untuk berhenti, bukan parkir, malah berhenti. di atas jembatan itu. Dan kita sudah sering juga kolaborasi dengan Polres, dalam hal ini Satlantas, dalam hal penegakan di lapangan. Namun kita kan enggak harus di sana terus, karena memang posnya enggak ada di sana terus. Kita hanya mobiling saja. Ketika ada temuan, ya kita tindak tegas dengan penilangan. Kalau dari Disub sendiri, kalau sudah di jalan itu bukan tanahnya perhubungan, artinya sudah murni di Satlantas, karena kewenangan penindakan di jalan itu PPNS tidak boleh kecuali didampingi oleh Polri seperti itu. Kita hanya sebatas menghalau saja, artinya tidak boleh parkir di atas jembatan tersebut.
2: Baik, memang standarnya jembatan bukan untuk tempat berhenti begitu Pak ya?
3: Iya, dilarang malah. Sudah di PP walaupun tidak ada tidak ada rambunya, itu sudah jelas diamanahkan di sana larangan berhenti maupun parkir di atas jembatan.
2: Baik, ini sejauh ini selama berkoordinasi dengan kepolisian dari Sampang, ada beberapa yang ditilang memang Pak ya, langsung ke gap berhenti di situ memang Pak ya? Pak Umam.
3: Nggih. Memang seperti itu anunya. Konsep dari dari jembatan itu kalau sudah itu kan memang jembatan ya, penghubung antara jalan utama dalam hal ini jalan nasional masuk ke jalan JLS itu karena memang ada kultur jalan yang beda ya di dengan jalan SST sehingga perlu agak-agak peninggian dalam hal ini ya seperti jembatan untuk penghubung ke jalan utama di JLS itu
4: Baik.
3: Memang konsepnya bukan tempat parkir di situ. Secara teknis yang lebih tahu adalah PU.
2: Baik. Pak, tadi Anda mengatakan bahwa dari Dishub hanya melakukan seperti mobiling begitu ya, pengawasan. Ketika misalnya Dishub yang menemukan ada truk yang lagi berhenti di situ, berarti langsung koordinasi dengan kepolisian setempat ya, Pak ya?
3: Kalau kita sendiri, Pak, ya hanya menghalau itu saja.
2: Oh, menghalau saja artinya begitu ya.
3: Ya, tidak boleh berhenti di situ. Kalau penilangan kami enggak boleh, Pak. Yeah. Memang ranahnya PPNS perhubungan penilangannya hanya di jembatan timbang dan di dalam terminal. Selain itu tidak boleh seperti di jalan umpamanya berhenti di larangan berhenti, terus parkir di larangan parkir maupun kendaraan yang masuk ke dalam kota umpamanya seperti itu, Pak.
2: Baik, karena sekarang sistem tilangnya juga pakai ini Pak ya, sistem CCTV gitu.
3: Etli.
2: Etli. Di sana dipasang CCTV lebih banyak otomatis ya Pak ya, di tempat tersebut ya?
3: Sementara untuk JLS ini memang belum Pak.
2: Oke, baik.
3: Belum. Di JLS sementara sampai sekarang belum dan ya keterbatasan anggaran itu tadi kan Pak. Kita kan paham semua ya terkait dengan efisiensi terhadap anggaran baik itu dari pusat sampai ke daerah.
2: Baik, berarti selama ini Dishub sangat getol sekali melakukan sosialisasi karena ini dari aduan Halo RRI bentuk kepedulian masyarakat kepada jalan ini Pak ya, jalan lintas selatan begitu. Karena dikatakan tadi
3: lingkar selatan
2: Karena dikatakan tadi oleh Ibu Nur, ini jalan lingkar selatan itu memudahkan akses mobilitas masyarakat untuk ke luar kota katanya begitu.
3: Iya, betul. Artinya orang yang mau melintas di Sampang itu tidak perlu masuk ke dalam kota karena selisih masuk dalam kota dan masuk JLS itu kisaran antara 10-15 menit
2: Baik.
3: Artinya lebih cepat di masuk di jalan lingkar selatan.
2: Baik, terima kasih Pak Umam dan semoga ini ya timbul kesadaran masyarakat secara masif ya Pak ya mengenai hal ini agar tidak ada lagi truk-truk yang parkir di situ dan sama-sama sadar
3: kami
2: gitu ya.
3: Juga akan intent nanti turun ke lapangan baik itu di jam-jam sibuk dan jam rawan di mana truk-truk itu biasa parkir.
2: Baik, terima kasih Kabid Hubungan Darat di Sub Sampang Bapak Khotibul Umam sudah bersama Halo RRI. Sukses selalu Pak, selamat bekerja, selamat beraktivitas kembali untuk teman-teman dari di Sub Sampang. Saya pamit di Halo RRI, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baik pendengar, itu jawaban dari Pak Khotibul Umam ya. memang sudah ada larangan, sudah ada tanda, dan sudah sosialisasi sudah dilakukan, namun masih ada saja yang bandel, dan ini menjadi perhatian bersama agar sama-sama membuat ketertiban tidak hanya kepentingan diri sendiri tetapi orang lain. Saya Gita Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas, Supriyadi, gatekeeper, kemudian dari Sampang juga ada Ima Fadila dan beberapa kerabat kerja dari Timnet dan TMB. Pamit undur diri di Halo RRI edisi Rabu hari ini 13 Mei 2026. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, banyak teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Sini senang karena bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program

0: sekolah rakyat di Maluku Utara.
1: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, sekolah rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
2: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya sekolah rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
3: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
4: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
5: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
6: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
7: Sementara kelas 1.
6: Kelas 1 SD?
7: Umur
6: 7 tahun.
8: Kenapa alasan Ibu kasih semua kelas sekolah di sini?
7: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah di pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
8: Ibu pilih alasan mau kasih sekolah di sini?
7: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih usah kasih sekolah.
8: Jadi Ibu senang pada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boa Lumpur,
9: sampai pagi ini,

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Sampang. Terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sampang. Dan kali ini pendengar, dalam program Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi, saya Ira akan berbincang bersama dengan Patriot Integritas Muda PIM Sampang, yakni Mbak Siti Aisyah, dengan topik peran pemuda dalam pemberantasan korupsi. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Sampang, saat ini saya sudah terhubung via Zoom bersama dengan Mbak Aisyah untuk berbincang mengenai topik yang saya sebutkan tadi. Dan kita sapa dahulu, assalamualaikum Mbak Aisyah.
2: Waalaikumsalam Mbak, selamat pagi.
1: Selamat pagi menjelang siang. Kabar baik hari ini Mbak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik, sehat, alhamdulillah. Perbincangan kita siang hari ini mengenai korupsi, di mana seringkali kita merasa itu adalah urusan orang-orang yang punya jabatan saja Mbak ya. Tapi secara tidak sadar, anak-anak muda saat ini nantinya akan menghadapi hal-hal itu. Nah, di awal perbincangan kita Mbak Aisyah, bisa dijelaskan sedikit mengenai apa sebenarnya yang melatar belakangi lahirnya Patriot Integritas Muda PIM Sampang.
2: Oke, baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau berbicara tentang PIM ya, PIM ini sebetulnya baru dibentuk, baru dapat 6 bulan kemarin mungkin ya.
1: Oke.
2: Dan bentuknya itu langsung dari Inspektorat Jawa Timur, karena memang pemerintah sudah melihat dan ingin melibatkan pemuda untuk bagaimana menyebarluaskan tentang nilai-nilai anti korupsi itu sendiri. Jadi itu mungkin yang melatar belakangi bagaimana PIM itu ada. Ya, itu adalah solusi pemerintah untuk melibatkan para anak-anak muda.
1: Oke. Generasi muda. Oke, mengapa memilih fokus pada isu korupsi Mbak? Padahal anak muda kebanyakan biasanya akan lebih tertarik pada isu ekonomi kreatif, gaya hidup atau lifestyle Mbak.
2: Oke, karena mungkin ini kita melihat ya, anak muda itu adalah generasi yang mungkin sangat aktif ya dalam berbagai bidang, salah satunya yang itu disebutkan. Tapi anak muda itu memang perlu diciptakan integritasnya Mbak, perlu ditanamkan nilai-nilai integritas sejak awal, karena memang pemuda itu adalah penerus generasi bangsa ya, apalagi nanti kita akan menghadapi yang katanya tahun 2045 yang itu nanti akan diisi oleh generasi-generasi muda hari ini.
1: Betul. Oke. Sejauh ini bagaimana Mbak Aisyah melihat wajah integritas pemuda di Sampang sendiri? Apakah mereka sudah peduli atau merasa korupsi itu bukan kepentingan atau urusan mereka Mbak?
2: Kalau saya melihat sendiri dan banyak melihat dari sekeliling saya juga, alhamdulillah mungkin teman-teman juga banyak sadar tentang bagaimana nilai-nilai menjaga integritas, tentu nilai-nilai anti korupsi dengan melihat berbagai persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Sampang. Dan kebanyakan memang pemuda sudah apa ya Mbak, sudah banyak terlibat, bahkan PIM ini terpilih dari berbagai organisasi.
1: Seperti apa itu?
2: Ada beberapa teman-teman, ada 11 ada 11 pemuda yang itu perwakilan dari seluruh organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Sampang.
1: Dari 11 kepemudaan yang ada di Kabupaten Sampang.
2: Iya.
1: Apakah ada perkumpulan dari wilayah Maduranya, Mbak?
2: Ada.
1: Oh, ada.
2: Karena,
1: juga.
2: Iya, setiap kabupaten itu, setiap kabupaten kalau dari Inspektorat Jawa Timur itu dipilih pemuda 10 orang.
1: Oke.
2: Jadi setiap kabupaten itu ada, dan di Madura kemarin juga ada pertemuannya.
1: Berapa itu, Pak? Totalnya?
2: Total ini kalau di Madura itu, kalau 10 per kabupaten itu ada 40. Cuma di Kabupaten Sampang itu sendiri ada 11 orang.
1: Berarti secara tidak langsung integritas di Sampang lebih bagus, Pak, ya?
2: Iya.
1: Di luaran sana, Mbak, jika melihat peran anak muda, ada kalimat seperti, anak muda bisa apa? Mereka nggak punya jabatan. Menurut Mbak Aisyah, apa kekuatan terbesar yang dimiliki pemuda Sampang atau PIM Sampang ini sendiri untuk melawan kalimat tersebut?
2: Pemuda itu sangat mempunyai peran ya Mbak, perannya sangat besar sekali, karena kalau kita melihat pemuda itu sekarang mungkin dari jumlahnya atau energinya, kreativitasnya itu adalah jumlah yang sangat besar atau sangat mudah memiliki kekuatan besar untuk membentuk budaya yang lebih jujur ya. Mm-hmm. Karena melihat apalagi pemuda itu lebih generasi-generasi muda itu lebih dekat dengan yang namanya teknologi. Mm-hmm. Dan mereka mungkin dari kreatif yang mereka miliki, harusnya mereka lebih mampu untuk menyebarkan tentang hal-hal yang positif. Mm-hmm. Okay. Apalagi nilai-nilai integritas.
1: Oke. Okay. PIM Sampang sendiri, Mbak, langkah konkret apa yang dilakukan untuk mengedukasi masyarakat, khususnya para anak muda ini? Apakah lewat media sosial, turun langsung ke jalan, atau masuk-masuk sampai ke sekolah-sekolah ini, Mbak?
2: Kalau langkahnya kita bertahap, Mbak. Mungkin kalau yang teman-teman Sampang lakukan itu adalah yang pertama, mulai dari lingkungan-lingkungan diri kita, dari organisasi-organisasi yang kita masuki. Mm-hmm. Karena memang teman-teman itu memang harus dari pemuda dulu, baru nanti kita habis itu baru kita ke pendidikan. Mm-hmm. Untuk melakukan sosialisasi. Mm-hmm. Kan penanaman nilai-nilai integritas, penanaman atau penyebaran tentang nilai-nilai anti korupsi ini, mm-hmm, kita lakukan adalah untuk penyebar luasan tentang nilai-nilainya. Mm-hmm. Baik melalui pendidikan dari sejak dini, pelajar, atau bahkan pemuda-pemuda itu.
1: Mm-hmm. Okay. Kalau kita bahas mengenai anak muda, menjelaskan apa itu korupsi dengan konsep yang berat akan membuat mereka merasa bosan ini, Mbak. Nah, adakah dari PIM Sampang sendiri cara untuk menjelaskan konsep korupsi kepada anak muda agar mereka mendengarkan juga tidak merasa bosan atau tidak terlalu berat untuk dicerna mereka, Mbak?
2: Oke. Okay. Kalau dari programnya PIM, kita sudah menyusun beberapa program dari PIM untuk bagaimana menanamkan nilai-nilai anti korupsi ini agar tidak hanya terkesan hanya sekedar tekstual saja ya, Mbak. Mm-hmm. Kita sudah melakukan rancangan untuk membuat film-film pendek tentang bagaimana integritas itu sendiri. Terus kita juga mau mengadakan event-event pelajar tentang nilai-nilai integritas. Mm-hmm. Yang nanti kita akan sosialisasikan juga.
1: Oke. Okay. Apa kapan itu, Mbak?
2: Rencana bulan Agustusan ini.
1: Oh, Agustus.
2: Mau menghadapi ke hari anti korupsi.
1: Oh, oke. Okay. Pernah enggak, Mbak, atau teman-teman dari PIM sendiri mendapat penilaian yang kurang baik dari masyarakat saat menyuarakan anti korupsi?
2: Sejauh ini diterima dengan baik.
1: Oh, diterima dengan baik ya. Oke. Okay. Korupsi seringkali bersembunyi di balik istilah balas budi atau bentuk terima kasih. Ini bagaimana PIM Sampang mengedukasi para anak muda agar berani berkata tidak pada pemberian yang mengarah ke gratifikasi itu, Pak?
2: Oke. Okay. Jadi seringkali itu adalah budaya sebetulnya, Mbak. Mm-hmm. Budaya-budaya terima kasih yang itu akan menjadi landasan untuk orang-orang melakukan gratifikasi. Mm-hmm. Kita sebagai PIM itu adalah yang pertama penyadaran bagaimana dari hal-hal yang kecil aja, Mbak.
1: Mm-hmm. Contohnya
2: dari anak muda yang biasanya ya, mm-hmm, sama keluarga diminta untuk membuat tanda penduduk. Mm-hmm. Itu biasanya seringkali mereka menganggap bahwa ada hal wajib yang harus mereka beri. Mm-hmm. Padahal itu bukan wajib sebetulnya.
1: Oke. Okay. Hanya merasa itu ketidaknyamanan saja.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Dan itu harus diedukasi ke masyarakat agar tidak serupa, mm-hmm, tidak dilakukan terus secara terus-menerus sehingga orang-orang yang tidak mampu mungkin akan berusaha untuk itu, padahal hal itu tidak wajib.
1: Oke, okay, benar. Sebagai aktivis muda, Mbak, apakah Mbak Aisyah merasa dukungan dari pemerintah daerah terhadap gerakan integritas seperti ini sudah cukup, atau justru masih butuh banyak pendekatan lainnya, Mbak?
2: Harusnya masih butuh banyak pendekatan, Mbak, karena memang pemuda itu kadang kita sebagai pemuda, kalau kita hanya dibentuk organisasinya tapi tidak ditindaklanjuti, itu akan hilang-hilang saja. Mm-hmm. Tapi kalau kita memang benar-benar mau dikembangkan, mm-hmm, mau dibudidayakan, maka hal itu akan menjadi hal yang lebih baik.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Kita perlu terus pendampingan dan kolaborasi.
1: Oke, okay, betul. Kolaborasi lintas sektor Oke, Pak.
2: Ya.
1: Oke, kita juga tahu teknologi saat ini sudah berkembang sangat pesat. Bagaimana PIM memanfaatkan platform digital untuk memantau atau melaporkan indikasi praktik tidak sehat ini, Mbak, di pelayanan publik Sampang?
2: Kalau kita melakukan kolaborasi dengan inspektorat daerah, mm-hmm. Mbak, jadi nanti memang kita dibutuhkan untuk melakukan pendampingan penyuluhan, mm-hmm. maka kita akan teman-teman PIM akan sangat siap untuk melakukan penyuluhan bersama tim-tim penyuluhan anti korupsi di Kabupaten Sampang.
1: Oke, jika masyarakat melihat ada potensi korupsi di sekitar, apa pesan Mbak Aisyah untuk masyarakat khususnya pemuda di Sampang untuk tidak takut melapor? Takutnya mereka merasa tidak punya perlindungan ini, Mbak.
2: Kalau sebetulnya kalau kita dari PIM juga itu sebetulnya kalau namanya ya amanan mungkin mm-hmm. tidak akan menjadi, tapi seenggaknya kita harus mampu bersuara dan berani untuk mengatakan tidak dari diri kita sendiri. Mm-hmm. Itu yang paling penting, itu adalah dari diri kita. Kalau diri kita aja tidak mampu untuk bilang tidak, bagaimana kita mau nunggu siapa, mm-hmm. gitu kan. Jadi kalau untuk teman-teman, pesan-pesan kepada teman-teman pemuda yang di luar sana mungkin mm-hmm. harus dimulai kita untuk berani bilang tidak dulu, untuk berani menolak segala bentuk jenis-jenis korupsi, okay. baik itu gratifikasi dan lain sebagainya.
1: Dalam 5 atau 10 tahun ke depan, perubahan seperti apa yang Mbak Aisyah impikan terjadi di birokrasi dan mentalitas masyarakat Kabupaten Sampang, Mbak?
2: Kalau dari PIM ya, kalau dari saya harapannya adalah bagaimana Kabupaten Sampang ini terus menjadi kabupaten yang bersih, harusnya harapannya yang bersih mm-hmm. dari korupsi, menjadi kabupaten yang mungkin bebas dari gratifikasi, dari hal-hal yang apa ya, Mbak, ya hal-hal yang tidak baik mungkin, dan SDM Sampang semoga diharap lebih maju dan lebih baik.
1: Oke. Dari penjelasan mengenai korupsi tadi, Mbak, kita bisa fokus ke PIM Sampang sendiri ini. Jika dari pendengar dan juga pemirsa RRI Sampang ada yang ingin bergabung ke PIM Sampang, apakah ada syarat yang harus dipenuhi? Apakah masyarakat umum bisa bergabung, Mbak?
2: Sebetulnya kalau sebetulnya kita itu bentukannya melalui mm-hmm. tahapan seleksi awal.
1: Oh, oke. Okay.
2: Melalui bentukan. Dan untuk tindak lanjut kalau untuk penerimaan untuk masuk PIM itu butuh apa namanya ya? Inspektorat. Keputusannya ada di inspektorat, okay. gitu. Untuk tindak lanjut dari PIM itu sendiri adalah diusahakan untuk menjadi tim taksi atau mm-hmm. tim penyuluh anti korupsi.
1: Oke. Okay.
2: Kalau ada syarat-syarat tertentu, mungkin yang harus berada di bergabung di salah satu organisasi kepemudaan mm-hmm. atau punya tempat organisasi di belakangnya.
1: Oh, oke. Berarti bukan masyarakat umum yang bisa langsung bergabung begitu, Mbak, ya?
2: Iya, bukan. Okay. Pemuda domisili Kabupaten Sampang contoh dan bergabung di salah satu, karena itu menjadi surat rekom yang wajib untuk mm-hmm. salah satu kemarin yang menjadi persyaratan.
1: Oh, oke. Okay. Apa pencapaian paling membanggakan dari PIM Sampang sejauh ini yang membuat Mbak Aisyah yakin bahwa gerakan ini tidak akan sia-sia, Mbak?
2: Sejauh ini adalah kita sudah melakukan apa ya, sudah banyak sudah ada berapa hal yang kita lakukan, salah satunya kemarin melakukan kunjungan ke KPK langsung, Mbak, mm-hmm. dari beberapa PIM yang mm-hmm. ada di Jawa Timur, dan hal itu kita sudah mempunyai bekal untuk melakukan atau menyebarluaskan tentang nilai-nilai integritas atau nilai-nilai anti korupsi itu mm-hmm. sendiri. Itu yang, dan pemerintah setempat atau pemerintah daerah juga sangat memberikan dukungan kepada kami, memberikan tempat kepada kami untuk bagaimana teman-teman PIM ini diberdayakan dengan baik.
1: Oke, terakhir Mbak Aisyah, satu kalimat penyemangat dari Mbak Aisyah sendiri untuk seluruh pemuda Sampang agar berani menjadi garda terdepan integritas. Silahkan, Mbak.
2: Oke, salah satu semangat ya, apalagi dari dan untuk diri saya sendiri itu adalah kita harus berani memulai dari diri kita dan dari hal-hal kecil. Jangan menunggu besok untuk berani bilang tidak. Tapi kalau memang tidak sesuai dengan nilai-nilai integritas, mm-hmm. harus yang tidak. Dan dari hal-hal kecil itu kita harus berani memulai. Hmm. Jangan menunggu hal-hal besar dulu untuk menolak. Tapi dari hal kecil itu kita bisa berlatih untuk menolak hal-hal yang besar. Okay. Karena korupsi itu ya Mbak, tidak hanya berbicara tentang jabatan, tapi dari hal-hal kecil, contoh kalau dalam kehidupan mahasiswa seperti titip absen, itu juga merupakan bagian dari korupsi. Nah, dari hal-hal kecil itu, kalau kita sudah terbiasa untuk tidak melakukan hal sedemikian, mungkin untuk hal-hal besar kita tidak akan melakukan hal itu.
1: Oke, baik pendengar dan juga pemirsa, dari perbincangan tadi kita belajar bahwa menjadi jujur itu memang berat. Namun demi kebaikan bersama, kita juga harus bisa melawan untuk masa depan yang lebih baik. Semoga semangat yang Mbak Aisyah punya bisa menular kepada masyarakat yang saat ini mendengarkan kita. Selamat siang Mbak Aisyah, wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Siti Aisyah, Patriot Integritas Muda PIM Sampang, dengan topik peran pemuda dalam pemberantasan korupsi. Saatnya saya Ira Widis, Ratna Digatkeeper dan Muhlis, tim teknik, pamit undur diri dari ruang dengar dan visual Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
2: Ya, malah kabur! Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di 4 besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barja. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid, Diego Simeone, mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi, serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan, dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas. Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci,

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today, Andrea made an incredible
3: turnamen. Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih pesat. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar.

0: untuk sisa musim dan juga karirnya.
1: Season and also for his career.
2: Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12, Andrei Rublev. Sementara itu, dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal. Usai menaklukkan petenis muda Rusia, Mira Andreeva, 4-6, 6-2, 6-4, di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini, tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain, dan karir mereka masih panjang. Saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang, dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Kita juga hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: It will bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi timnas senior Indonesia.
1: Kita berharap timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosihan Anwar, RRI, melaporkan.

Sementara itu kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolika Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Batat tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nasim juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tetap akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI. Di mana di statuta tersebut, futsal adalah asosiasi yang benar. Dan dari dulu memang sudah seperti itu. Bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan. Kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal di Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan, hasilnya bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Breaking news.
1: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPPR RI, LPPT RI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
2: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPPT RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPPT RRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPPT RRI I. Hendrasmo bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026 termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran agenda nasional dan internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPPT RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
3: Ada dialog, ya, TikTok, ya, pecah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang mendalam terkait sahur, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
4: Ya, program seperti greeting, promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR, visual asal review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programmer dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran tersial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI.co.id. Pada portal berita RRI.co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik memperkuat kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesa Bola Dunia.

Selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Demokratik dengan Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati Euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya ini, dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya, ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas netra. Coba. Ya,

0: Sensorik Kereta asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman Sensorik Kereta di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial, ya. Pendekatan media sosial. Berikutnya, ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga melakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia.
2: Hana. Usai pemaparan nanti, rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar, untuk Anda yang terus setia di 101,3 FM, Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Ada satu berita kehilangan pendengar dari Rahmatul Maulana yang beralamat di Dusun Batu Kulu RT 2 RW 4 Desa Bilis-Bilis Arjasa Sumenep. Diberitahukan untuk Anda, masyarakat Sumenep dan sekitarnya, telah hilang surat berharga berupa STNK Roda 2 dengan nopol M5528TZ atas nama Rahmatul Maulana yang beralamat di Dusun Batu Gulu, RT 2 RW 4 Desa Bilis-Bilis, Arjasa, Sumenep. Barang tersebut diketahui hilang pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan diperkirakan hilang dalam rumah pelapor yang beralamat di Dusun Batu Gulu RT 2 RW 4 Desa Bilis-Bilis Arjasa Sumenep. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut dimohon menghubungi Rahmatul Maulana dengan nomor handphone 0819-3944-9210 atau langsung ke Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumenep, Jalan Urip Sumoharjo nomor 26 Sumenep.

0: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambunta. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangan. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Madura hari ini, hari ini.
1: Selamat siang pendengar, Anda masih bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita berada di program Madura hari ini, siaran berjaringan RRI Sumenep dengan RRI Sampang untuk saling hadirkan informasi-informasi di Madura ke ruang dengar Anda. Saya Ririn Rizkyanti akan hadirkan informasi untuk kawasan Sumenep dan Pamekasan, pendengar. Kemudian ada rekan saya Ratna di RRI Sampang akan juga berbagi informasi untuk wilayah Sampang dan Bangkalan. Saya sapa dulu, Ratna, selamat siang.
2: Selamat siang, Ririn.
1: Kabar baik hari ini?
2: Alhamdulillah. Gimana cuaca hari ini di Sumenep?
1: Wish, terik sekali. Panasnya.
2: Sama nih nampaknya ya. Males deh, mager ya mau keluar rumah ya Ririn ya.
1: Iya, alhamdulillah di studio adem nih ya.
2: Oh iya.
1: Ada apa saja Ratna untuk informasi
2: dari
1: Madura hari ini?
2: Sampang juga Bangkalan ada 4 informasi di mana jemaah Risti Kloter 70 Bangkalan sempurnakan umroh dengan kursi roda, dan ada juga 3 kecamatan belum kirim data kekeringan. Dan ASN dan pelaku usaha diajak beralih ke Brekkes dan Pemkab Sampang fasilitasi audiensi soal pasien pulang atas permintaan sendiri. 4 informasi dari Bangkalan juga Sampang, Ririn.
1: Baik, untuk Sumenep sendiri, kabar Sumenep dan Pamekasan, ada 5 informasi yang akan hadir ke ruang dengar Anda, pendengar. Baik, Ratna dan juga pendengar, segera saja kita mulai perjalanan Madura hari ini untuk edisi Rabu di 13 Mei 2026.
0: Madura, hari ini, hari ini.
1: Informasi pertama, saya awali kabar dari Sumenep ya. Ini terkait dengan proyek pembangunan jalan lingkar bandara di Kabupaten Sumenep masuk tahap lelang. Sebanyak 19 rekanan mengunduh dokumen proyek tersebut, namun hanya 4 yang mengajukan penawaran pada proyek dengan pagu anggaran 2,6 miliar rupiah. Ketua Komisi 3 DPRD Sumenep, M. Muhri, mengatakan pemilihan rekanan harus dilakukan secara selektif. Panitia lelang tidak boleh memilih rekanan yang memiliki rekam jejak buruk. Maka dari itu, setiap dokumen persyaratan yang disodorkan peserta lelang harus diperiksa secara teliti. Politikus PKB Sumenep tersebut mengatakan, proses pengerjaan segera dilakukan setelah lelang tuntas. Sebab biasanya pengerjaan proyek banyak dilakukan menjelang akhir tahun, sehingga mempengaruhi kualitas pembangunan yang dihasilkan. Muhri juga mengingatkan proses pengawasan pengerjaan proyek dimaksimalkan. Untuk itu, menghindari adanya kesalahan pengerjaan di lapangan. Kabid Bina Marga, Dinas PUTR Sumenep, Slamet Supriyadi menambahkan, pagu anggaran proyek lingkar 2,6 miliar rupiah. Anggaran jumbo tersebut diprediksi hanya cukup untuk pembangunan jalan sepanjang 400 meter. Pembangunan jalan lingkar bandara tidak bisa tuntas tahun ini sebab anggaran yang disiapkan Pemkab Sumenep sangat terbatas. Sementara panjang jalan yang harus dibangun mencapai 1,2 kilometer. Ini informasi pertama mendengar yang hadir ke ruang dengar Anda lewat Madura hari ini. Saya kembali ke Sampang bersama Ratna.
2: Baik, terima kasih Ririn. Jemaah Risti Kloter 70 Bangkalan sempurnakan umroh dengan kursi roda, dan di tengah suhu mencapai 34 derajat sebanyak 28 jemaah haji dan kloter 70 sub asal Bangkalan yang tergolong kelompok Risti atau jemaah dengan keterbatasan fisik akan melaksanakan proses tawaf dan sa'i dengan pendampingan khusus. Pelaksanaan ibadah ini dilakukan setelah sebelumnya 360 jemaah kloter yang sama telah menyelesaikan rangkaian umroh pada malam hari setelah baru tiba di Tanah Suci Mekah. Pendamping Haji Daerah atau PHD Kabupaten Bangkalan Aliman Haris mengungkapkan semua jemaah Resti menggunakan kursi roda dengan pendampingan khusus dari hotel dikeberangkatkan menuju Masjidil Haram dengan menggunakan bis shalawat. Alima menyampaikan rasa syukur atas lancarnya prosesi ibadah umroh untuk non-resti yang sudah dilakukannya sebelumnya. Para jemaah saling bantu, baik sesama peserta rombongan maupun petugas haji dari daerah dan Mekah. Ia menambahkan bahwasanya mayoritas jemaah kloter 72 dalam kondisi sehat. Dan berikutnya dari Sampang, di mana 3 kecamatan belum kirim data kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sampang sedang melakukan pendataan daerah kekeringan. Hingga saat ini terdapat 3 kecamatan yang belum mengirim data, yaitu Kecamatan Karangpenang, Sampang, dan Kedungdung. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Husin mengatakan pendataan daerah rawan kekeringan belum tuntas. Pihaknya masih menghimpun data dan kecamatan dari kecamatan, dan saat ini ada 3 kecamatan yang tidak kunjung menyetorkan data kekeringan tersebut. Dia mengaku sudah mewanti-wanti pihak kecamatan agar segera mengirimkan data daerah rawan kekeringan. Jika tidak menyetor, pihaknya akan menggunakan data kekeringan yang lama. Dan BPBD Sampang juga menargetkan pendataan daerah kekeringan rampung bulan ini. Data tersebut akan diajukan kepada Bupati agar diterbitkan SK terkait wilayah kekeringan. Jika SK sudah terbit, bisa segera dilakukan dropping air ke daerah yang terdampak kekeringan. Demikian Ririn, informasi dari Sampang juga Bangkalan. Kita kembali ke Sumenep.
1: Baik, sebelum saya lanjut dengan informasi lainnya, kita nikmati dulu satu nomor lagu berikut.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar, karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Madura hari ini, hari ini. Selamat bergabung dulu untuk Anda yang baru saja tune in bersama program Madura hari ini, siaran berjaringan RRI Sumenep dan RRI Sampang untuk hadirkan informasi-informasi terupdate di Madura. Saya lanjut dengan kabar berikutnya, mendengar masih dari Sumenep ya. Kali ini terkait dengan guru SMA Negeri 1 Gayam, Nawir, yang berhasil meraih juara pertama dalam lomba menulis esai tingkat cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sumenep yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2026. Kompetisi tersebut diikuti oleh 91 peserta yang berasal dari jenjang SMA dan SMK negeri maupun swasta di bawah koordinasi cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sumenep. Mengusung tema partisipasi semesta wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Ajang ini menjadi wadah bagi para pendidik untuk menuangkan gagasan progresif terkait pemerataan akses dan kolaborasi pendidikan. Nawir menjelaskan bahwa esai yang disusunnya berfokus pada perluasan peran masyarakat dalam dunia pendidikan. Ia menekankan bahwa tanggung jawab mencerdaskan bangsa tidak hanya bertumpu pada negara, tetapi juga melibatkan lingkungan sekitar sekolah. Dalam karya esainya, Nawir memaparkan beberapa aspek strategis seperti konsep kelas raya, program guru angkat, serta proyek personal bagi setiap siswa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ia menambahkan bahwa gagasan tersebut bertujuan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan kolaboratif antar elemen. Ajang ini diharapkan mampu mendorong para guru di Kabupaten Sumenep untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi pemikiran demi kemajuan pendidikan di wilayah Madura. Nah, masih kabar dari Sumenep pendengar, saya beralih ke informasi lain.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Potensi komoditas kacang hijau lokal Kabupaten Sumenep mendapat perhatian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, BPPSDMP, Kementerian Pertanian bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Sumenep diundang ke kantor BRIN di Purwodadi untuk menerima pemaparan hasil penelitian terkait varietas kacang hijau lokal. Katimker Penyuluh Pertanian BPPSDMP Kementerian Pertanian Wilayah Kerja Kabupaten Sumenep Dewa Ringgi menjelaskan, penelitian tersebut berawal dari pengiriman 3 sampel kacang hijau dengan karakteristik berbeda dari Kecamatan Saronggi, Bluto, dan Ambunten. Dari hasil penelitian dan karakterisasi yang dilakukan BRIN, ketiga sampel tersebut menunjukkan perbedaan fisik yang signifikan dan belum pernah ditemukan di wilayah lain di Indonesia. Bahkan salah satu varietas dengan warna biji kekuningan dinilai memiliki keunikan tersendiri dan berpotensi menjadi satu-satunya di Indonesia. Menurut Dewa Ringgi, temuan ini menjadi bukti kekayaan hayati yang dimiliki Kabupaten Sumenep, khususnya pada komoditas tanaman pangan. Ia juga menyebut jika proses pendaftaran varietas ke Kementerian Pertanian berhasil dilakukan, maka varietas tersebut berpeluang menjadi varietas unggul nasional baru. Nah, sebelum saya hadirkan informasi dari Pamekasan, mendengar, saya kembali ke Sampang bersama Ratna.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik, Ririn, kita kembali ke Sampang di mana Pemkab Sampang ini mulai menggelar program penukaran LPG subsidi guna mendorong penggunaan energi yang lebih tepat sasaran. Program penggunaan tersebut akan digelar pada tanggal 18 hingga 23 Mei 2026 di sisi barat Taman Bunga depan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang mulai pukul 9 pagi hingga pukul 14 WIB. Dan pemerintah daerah menyiapkan layanan penukaran dengan harga khusus bagi masyarakat yang ingin beralih menggunakan Bright Gas. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setcap Sampang, Abdi Bari, mengatakan bahwasanya program tersebut bertujuan memastikan pengguna LPG subsidi lebih tepat sasaran dan digunakan masyarakat yang benar-benar berhak. Dalam program ini, masyarakat dapat menukarkan 4 tabung LPG 3 kg dengan 1 tabung Bright Gas 12 kg beserta isi dan cukup membayar Rp230.000. Selain penukaran, pemerintah juga membuka layanan pembelian tabung perdana Bright Gas dan berharap program ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan energi bersubsidi secara tepat. Dan informasi terakhir dari Sampang, di mana Pemkab Sampang fasilitasi audiensi soal pasien pulang atas permintaan sendiri. Di mana pemerintah Kabupaten Sampang ini memfasilitasi audiensi antara Dewan Kesehatan Rakyat atau DKR yang dengan pihak BPJS Kesehatan terkait status pasien atas permintaan sendiri atau APS. Pertemuan ini mempertemukan Dewan Kesehatan Rakyat atau DKR dengan BPJS Kesehatan Cabang Sampang, dan DKR mengajukan keberatan atas kebijakan pengalian biaya pasien BPJS menjadi pasien umum saat melakukan pulang paksa atau APS. Hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPRD Sampang Muhammad Iqbal Fatoni, Asisten 1 Bidang Kesejahteraan Masyarakat Sudarmanta, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sampang Faruk Ahmad, dan Ketua MUI Sampang Kyai Haji Itkam Busiri, Kota DKR Sampang Mausul Maulana, Budayan Madura Lora Hasani Usman, serta tim dokter. Dalam pertemuan ini, DKR mempertanyakan dasar hukum kebijakan BPJS yang tidak lagi menjamin pembiayaan bagi pasien APS. Dampak dari kebijakan ini, seluruh biaya perawatan dialihkan menggunakan mekanisme pembayaran pasien umum. DKR juga menilai BPJS belum mampu menunjukkan landasan undang-undang yang kuat terkait aturan tersebut yang dianggap tidak bermaslahat dan memberatkan masyarakat kecil. Hal ini juga menjadi pandangan MUI dan Budayawan Sampang, di mana seharusnya kebijakan tidak memberatkan masyarakat kecil yang tertimpa kesusahan. Dalam pertemuan ini akhirnya disepakati APS pasien sakaratul maut diizinkan dan tetap dalam pembiayaan BPJS. Lebih lanjut, DKR masih akan terus memperjuangkan pembiayaan ini bagi APS dalam kondisi medis lainnya. Demikian Irin, 4 informasi dari Sampang juga Bangkalan di Madura hari ini. Dan kita kembali ke Sumenep.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lanjut perjalanan Madura hari ini, mendengar kabar Pamekasan, saya juga hadirkan ke ruang dengar Anda. Musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih panjang dibanding tahun 2025. Dampaknya, ancaman kekeringan dan krisis air bersih di sejumlah wilayah Pamekasan diprediksi semakin meluas. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pamekasan pada musim kemarau 2025, terdapat 11 kecamatan terdampak kekeringan. Wilayah itu meliputi kecamatan Telanakan, Pademawu, Galis, Propo, Palengaan, Pegantenan, Larangan, Kadur, Waru, Batu Marmar, dan Pasean. Dari total wilayah terdampak tersebut, sebanyak 76 desa mengalami kesulitan air bersih. Jumlah itu sama dengan data kekeringan pada 2024. Kondisinya terbagi dalam kategori kering langka dan kering kritis. Menghadapi potensi kemarau panjang tahun ini, pendengar, BPBD mulai melakukan langkah antisipasi. PLT Kalaksa BPBD Pamekasan, Ahmad Dofir Rosidi mengaku telah menerjunkan tim ke lapangan untuk memetakan daerah rawan kekeringan dan kekurangan air bersih. Pemetaan dilakukan menyusul rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang memperkirakan musim kemarau lebih panjang dibanding tahun 2025.

0: Dia jauh sedia. Jangan anggap aku perhatian apa ini.
1: Emang aku gak pernah tinggal di sini. Sepanjang semua maunya mau bapak di sini.
0: Aku yang usah pakai semua yang mulai.

0: Madura hari ini, hari ini.
1: Informasi terakhir lewat Madura hari ini, mendengar Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak para kiai dan pesantren di Madura untuk ikut berkontribusi pada program Sekolah Rakyat. Hal itu disampaikan Gus Ipul saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pamekasan beberapa hari lalu. Menurut Gus Ipul, para kiai dapat membantu untuk pendidikan karakter siswa di sekolah rakyat dengan menunjukkan para ustadz dan ustadzah secara bergantian untuk mengisi pada sore atau malam hari. Lanjut mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu menyampaikan, sekolah rakyat adalah bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan terlantar. Karena itu, kata Gus Ipul, butuh kolaborasi berbagai pihak dalam pelaksanaan program sekolah rakyat, termasuk dengan kiai dan pesantren agar berjalan efektif. Nah, pendengar usai sudah kebersamaan kita lewat program Madura hari ini, siaran berjaringan RRI Sumenep dan RRI Sampang. Tentunya tadi sudah banyak informasi di Madura hadir ke ruang dengar Anda. Saya Ririn Rizkyanti dan rekan saya Ratna di RRI Sampang undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa.

0: berita olahraga, olahraga, olahraga, olahraga.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan berita olahraga bersama saya Ririn Rizkyanti untuk edisi hari ini di Rabu 13 Mei 2026. Pendengar dan pemirsa, perjuangan Timnas Indonesia harus terhenti di Piala Asia U17 2026. Hasil kurang memuaskan Indonesia dari Jepang 1-3 pada laga terakhir Grup B menjadi catatan minor. Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto mengatakan bahwa dirinya bertanggung jawab penuh atas ketidaksuksesan tim dalam kejuaraan ini. Kurniawan berpesan bahwa ini bukan akhir segalanya. Ia berharap Timnas Indonesia U17 dapat tampil di level berikutnya hingga ke tim senior. Garuda Muda harus finish di posisi juru kunci pada klasemen Grup B Piala Asia U17 2026. Kekalahan 1-3 dari Jepang di King Abdullah Sport City Training Complex Jeddah memastikan langkah Timnas Indonesia terhenti. Hasil tersebut membuat Indonesia hanya mengoleksi 3 poin dari 3 pertandingan. Raihan itu cukup membawa Indonesia finish di 2 besar klasemen grup untuk merebut tiket perempat final sekaligus lolos ke Piala Dunia U17 2026. Kesiapan Persepam Pamekasan menghadapi putaran nasional Liga 4 Indonesia semakin matang. Jika di persentase, persiapan Laskar Ronggo Sukowati di atas 75%. Tim pelatih menilai progres pemain menunjukkan perkembangan positif. Hal itu dilihat dari latihan intensif dan agenda uji coba yang terus dijalankan dalam beberapa pekan terakhir. Pelatih Persepam Anis Fuad mengatakan, sejauh ini persiapan tim berjalan sesuai program. Kondisi pemain juga semakin matang untuk menghadapi persaingan di level nasional. Menurutnya, proses pembentukan tim tidak dilakukan secara instan. Persiapan sudah dimulai sejak kompetisi tingkat Jawa Timur bergulir. Anis menambahkan, laga sparring yang dilakukan memberikan hasil yang memuaskan. Selain menjaga ritme permainan, laga uji coba juga menjadi sarana evaluasi kekuatan tim kesebelasan. Meski demikian, tim pelatih tak ingin cepat puas. Sejumlah pembenahan kecil terus dilakukan untuk menyempurnakan komposisi pemain. Selain aspek teknis, kekompakan dan mental pemain juga menjadi perhatian. Federasi Futsal Indonesia FFI mengumumkan perubahan nama organisasi menjadi Asosiasi Futsal Indonesia AFI. Keputusan tersebut ditetapkan pada Kongres Biasa FFI 2026 di Jakarta. Ketua Umum FFI Michael Victor Sianipar menyebut transformasi ini dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional. Perubahan itu juga menyesuaikan dengan posisi futsal Indonesia yang berada di bawah PSSI dan FIFA. Menurut Michael, pergantian nama mempertegas integrasi futsal bersama ekosistem sepak bola nasional. Ia juga menilai perubahan tersebut mendukung pengelolaan futsal yang lebih terorganisasi. Michael menambahkan bahwa prestasi futsal Indonesia merupakan hasil yang dibangun bersama. Ia yakin futsal bisa semakin maju dengan terus memperkuat sinergi yang ada. Selain perubahan nama, Kongres FFI 2026 juga membahas penyesuaian ADART organisasi sesuai statuta PSSI. Penyesuaian itu dilakukan agar tata kelola FFI semakin selaras dengan regulasi nasional. Selain itu, Kongres menetapkan Novel Leonardo sebagai Wakil Ketua Umum 1 FFI. Budi Setiawan juga ditunjuk menjadi Sekretaris Jenderal FFI menggantikan Perbagai Raj. Michael menegaskan asosiasi ingin memperkuat sinergi futsal dengan sepak bola Indonesia. Ia berharap sinergi yang sudah dijalin di pusat juga dapat ditindaklanjuti di daerah-daerah. FFI

0: 2026. Capaian gemilang Wushu Junior Indonesia di Tianjin menjadi momentum pembinaan. Sanda Junior Indonesia mempersembahkan 2 medali kejuaraan dunia Wushu 2026. Ketiga atlet Indonesia, Nasya Aulia Wahana, 48 kg putri, Tarisa Dea Florentina, 52 kg putri, dan Feredi Sinaga, 52 kg putra. Para atlet merah putih tersebut didampingi pelatih Victor dan Laksamana Pandu Pratama selama di Macau. Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Khusus Sanda PBWI Sudarsono menilai pengakuan internasional semakin meningkat. Keikutsertaan atlet Indonesia pada World Cup memberikan keuntungan menjelang persiapan Asian Games Nagoya 2026. Keikutsertaan atlet Indonesia pada World Cup memperlihatkan kualitas pembinaan sanda nasional semakin berkembang pesat. PBWI menerima pengakuan internasional setelah atlet Indonesia kembali tampil pada kejuaraan bergengsi dunia. Muhammad Zaki Ubaidillah, atlet bulu tangkis asal Kabupaten Sampang, target meraih juara dalam ajang bulu tangkis Thailand Open 2026. Berikut laporan Familia.
1: Atlet tunggal putra asal Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Ubaidillah, kembali dipercaya memperkuat skuad merah putih dalam ajang bulu tangkis Thailand Open 2026 yang berlangsung mulai tanggal 12 hingga 17 Mei mendatang. Kejuaraan level Super 500 ini menjadi panggung penting bagi atlet yang akrab disapa Ubed tersebut untuk bersaing di tingkat internasional. Setelah menyelesaikan rangkaian turnamen di Eropa, Ubed fokus mematangkan kondisi fisik dan teknik demi memberikan performa maksimal bagi Indonesia. Ubed mengungkapkan bahwa dirinya telah melewati program latihan khusus untuk menghadapi persaingan ketat di Thailand. Ia juga menargetkan hasil tertinggi guna meningkatkan posisi di peringkat bulu tangkis dunia.
2: Ya pasti ya seneng, ya saya harus siap sih di partai berikutnya. Ya pastinya sangat pengaruh, tadi ya sempat diingetin juga sama senior-senior, udah main lepas aja dan kira bisa.
1: Bagi Ubed, turnamen ini bukan hanya ajang rutin, melainkan kesempatan strategis untuk mengukur konsistensi setelah berkompetisi di Denmark. Ia menegaskan pentingnya menjaga momentum kemenangan dan ritme permainan di lapangan. Ia juga menambahkan bahwa fokus utamanya adalah mengumpulkan poin sebanyak mungkin demi memperbaiki peringkat BWF sekaligus mengharumkan nama daerah asalnya di kancah global. Keikutsertaan atlet muda berbakat asal Madura ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi prestasi tim bulu tangkis Indonesia di turnamen bergengsi tersebut.
0: Atlet Federasi Panjat Tebing Indonesia, FPTI Sampang, baru selesai mengikuti kejuaraan provinsi Kejur Prof. Jatim kelompok umur KU1. Namun tidak ada satupun atlet yang meraih medali dalam kejuaraan tersebut. Kedua FPTI Sampang, Mahardika Suryo Abrianto, mengatakan pihaknya mengirim 11 atlet dalam Kejur Prof. Jatim KU1 di Surabaya. Menurutnya atlet sudah bertanding dengan maksimal, namun tidak satupun atlet yang meraih medali. Pria yang akrab disapa Ardi itu mengungkapkan, atlet sudah berlatih maksimal sebelum bertanding. Karena itu pihaknya menilai ada beberapa evaluasi yang perlu diperbaiki. Selain itu, atlet kurang pengalaman bertanding. Misalnya, atlet tidak melakukan sparring dengan atlet luar daerah sebelum berkompetisi pada kejuaraan tersebut. Pihaknya berharap ke depan bakal mengadakan uji sparring atlet untuk persiapan berkompetisi. Yang pasti setiap kejuaraan dijadikan sebagai pelajaran. Pendengar pemirsa, demikian berita olahraga untuk hari ini. Produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ririn Rizkyanti, seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 30 detik.
0: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
3: Aduan publik, lingkungan,
0: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
3: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
0: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
3: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
0: 30 detik untuk berbagi.
3: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 1.
1: Selamat siang mendengar, terima kasih Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya mendengar Pro 1 RRI Sumenep, kita akan ikuti bersama podcast Antara yang akan membahas tentang program transmigrasi di era baru. Dan siaran ini akan dirilis oleh RRI Sampang. Untuk itu langsung saja kita simak bersama berikut ini.
2: Yang kita lihat sekarang ini negara membutuhkan Anda, bergabunglah menjadi transmigran patriot. Ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
3: Pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang pintar sekali ya, bagus sekali, karena memang itu.
4: Stand by on the record.
2: Ya, selamat datang di podcast Antara on the record. Sobat Antara, hari ini kita akan membahas tentang satu program unggulan dari pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah program transmigrasi yang katanya saat ini punya wajah baru nih. Nah, kira-kira seperti apa ya transmigrasi di era baru ini? Kita tentunya akan membahas bersama dengan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak M. Iftitan Sulaiman Suryanagara. Selamat datang Pak di studio.
3: Terima kasih atas undangannya.
2: Satu kehormatan untuk kita, Bapak bisa berkenan hadir secara langsung di sini.
3: Pasti, ya.
2: Saya jadi ingat betul nih, Pak. Dulu pernah saya ditanya begitu sama guru, apa yang dimaksud transmigrasi, ya kan? Terus kita semua murid-murid menjawab, oh iya Bu, perpindahan dari Pulau Jawa keluar Pulau Jawa. Nah, sekarang transmigrasi yang sekarang ini seperti apa sih? Apa sebetulnya yang ingin dihidupkan kembali, Pak? Karena kita lihat program transmigrasi ini kan sempat mulai bergema gitu ya di era Orde Baru. Nah, sekarang ini seperti apa, Pak?
3: Ya, dulu bergemanya juga karena kan concern Presiden pada saat itu masif kepada swasembada, anggarannya juga cukup besar sekali, dan kemudian fokusnya hanya pada perpindahan penduduknya. Jadi tingkat kesuksesan, keberhasilannya ditentukan dari seberapa besar jumlah penduduk. Dan memang pada saat Orde Baru itu kita sudah berhasil untuk menempatkan lebih dari 2,2 juta kepala keluarga. Jumlah total jiwanya itu lebih dari 9,1 juta jiwa. Kalau sudah dengan anak turunannya, mungkin sekarang kita perkirakan itu sekitar 40 juta jiwa. Nah, saya juga, Mbak Nabila, pada saat sebelum saya menjadi menteri, berpikirnya sama, gitu. Karena itulah pengetahuan saya tentang transmigrasi. Tapi pada saat saya menghadap Bapak Presiden di Kertanegara, beliau menyampaikan tidak begitu lagi, tapi kamu harus lakukan transformasi, transmigrasi. Transformasi ini beda dengan reformasi. Kalau reformasi itu kan memperbaiki yang lama, kalau transformasi ini melampaui yang lama. Jadi perubahan paradigma baru, ya. Kalau saya harfiahkan itu, bahwa bukan lagi dari tempat yang penduduknya padat ke tempat yang jarang begitu, tidak. Atau apalagi pulau ke pulau yang lain, tidak. Tapi adalah satu desain urbanisasi yang terencana.
2: Tadi Bapak bilang bahwa ini untuk mengubah persepsi yang memang jadi apa ya, ya cukup sulit lah untuk kita bisa menginfluence atau membuat orang-orang tuh tahu gitu bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang terencana tadi ya Pak ya. Sebetulnya bagaimana nih cara dari Kementerian Transmigrasi untuk bisa meyakinkan atau menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang lebih baik, yang untuk masa depan, dan yang pastinya juga untuk membangun desa-desa begitu ya Pak, supaya lebih maju. Seperti apa tuh Pak?
3: Nah, jadi kita lakukan komunikasi yang intens. Undang-Undang Transmigrasi nomor 29 tahun 2009 mengamanatkan bahwa tidak bisa lagi siapapun, pusat maupun daerah, itu asal-asalan memindahkan penduduk. Jadi kalaupun misalkan orang Papua Selatan mau dipindahkan ke Papua Barat, meskipun orang asli Papua, itu tidak bisa tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah daerah yang menjadi tujuan. Begitu sebaliknya, tidak bisa orang misalkan Papua Pegunungan dipindahkan ke Papua Selatan tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah Provinsi Papua Selatan. Jadi itulah semangat dari transmigrasi hari ini, selaras sejalan dengan otonomi daerah.
2: Sejauh ini yang diterima baik di daerah mana Pak?
3: hampir semuanya terima baik. Bahkan di Papua, saya sekarang kerepotan. Kenapa kerepotan? Karena banyak kepala daerah datang kepada saya, hampir semuanya. Kemarin juga saya bertemu dengan hampir semua gubernur, meminta transmigrasi lokal. Meminta transmigrasi lokal, meminta satu desain pembangunan kota baru. Justru kita sekarang harus kewalahan mengingat anggaran yang cukup terbatas. Saya melihat kalau misalkan di seluruh provinsi yang ada di Papua itu kita lakukan industrialisasi dengan mengajak para investor masuk ke kawasan transmigrasi, itu kan membutuhkan energi. Nah, ada sungai besar di Papua, Sungai Mambremo kalau tidak salah namanya.
0: Iya, iya.
3: Itu panjangnya itu 600 sampai dengan 1026 km.
0: Nah, potensi apa tuh Pak yang bisa digali dari
3: saya situ? Saya pernah membaca ada kajian dari BPPT tahun 99. Itu potensinya listrik 12 gigawatt. Nah, listrik 12 gigawatt itu untuk Papua sendiri lebih daripada cukup. Dan bisa diserap oleh provinsi-provinsi yang lain. Nah, tapi saya sampaikan sekali lagi, konsumennya itu harus dibangun dulu, yakni industri tadi. Jadi sebetulnya transmigrasi hari ini adalah tentang pembacaan potensi daerah atau wilayah setempat untuk dikembangkan menjadi kota baru.
0: Ngomong-ngomong soal membaca potensi atau pemetaan tadi, ini kan juga melibatkan tim ekspedisi Patriot ya Pak. Sejauh ini seperti apa sih Pak?
3: Jadi ada 2.000 peneliti sekarang, di antara yang 44 guru besar, 300 lebih S2, S3, sisanya itu adalah S1 dan mahasiswa ongoing. Sejauh mana? Sangat-sangat besar sekali supporting mereka. Mereka memang nanti memvalidasi kawasan transmigrasi ini cocok atau tidak sih untuk dikembangkan. Bisnisnya adalah bagaimana kawasan transmigrasi itu bisa mendatangkan investor atau dunia usaha. Contohnya, contoh yang sering saya jadikan contoh, itu adalah salah satunya kawasan transmigrasi di Melolo, di Sumba Timur. Itu di kawasan transmigrasi itu, ya satu kabupaten dulu angka kemiskinannya 32%. Nah, semenjak adanya mulai ada industri, ya industri tebu, pabrik gula, di dalam kawasan transmigrasi, dengan nilai investasi sekarang saja sudah 5,4 triliun rupiah. Sementara kami dari transmigrasi itu insentif per bulannya paling tahun ini saja hanya mampu 28,5 miliar rupiah. Nah, sementara investor itu tahun ini sudah bertekad, berkomitmen, ya mereka menandatangani letter of intent untuk menambah 4 triliun rupiah pengembangan kawasan transmigrasi. Uangnya berputar di dalam kawasan transmigrasi. Itu sekarang menurun angka kemiskinannya dari 32% ke 27%. 5%. Menurunkan 5% itu enggak mudah.
0: Gampang.
3: Jadi Mbak Nabila, jadi sebetulnya relevansi transmigrasi hari ini itu adalah untuk memberantas kemiskinan melalui industrialisasi dan hilirisasi agar membuka lebih banyak lapangan kerja. Hulunya industri itu kan lahan. Jadi tidak lagi yang swasembada, tetapi harus surplus untuk bisa dinikmati oleh orang lain, untuk bisa diekspor ke tempat lain. Nah, inilah harapannya ada pertumbuhan ekonomi. Disinilah transmigrasi menyasar, jadi harus ada off-takernya. Maka saya ingin mengawinkan antara tadi kekuatan transmigrasi, lahan dengan tenaga kerja, dikawinkan dengan kekuatan dunia usaha. Tadi ada teknologi, kemudian ada modal dan off-taker.
0: Supaya pertumbuhan ekonominya tadi lebih cepat begitu ya Pak ya?
3: Exactly. Bahkan bahkan bukan hanya sekedar pertumbuhan ekonomi bagus di atas kertas, tapi yang inklusif dan berkelanjutan.
0: Betul.
3: Artinya
0: SDM-nya berkembang.
3: Ya.
0: Pak, tapi kalau ngomong-ngomong soal target revitalisasi kawasan transmigrasi ini seperti apa? Kan sebelumnya sudah pemetaan di 154 ya yang akan dikembangkan. Nah, sejauh ini untuk target revitalisasinya seperti apa?
3: Sekarang ini kita fokus di Rempang.
0: Oke.
3: Nah, di sana sebetulnya yang sedang kita kembangkan bukan hanya kawasan industrinya, bahkan yang sekarang sedang didalami oleh tim ekspedisi Patriot itu adalah potensi pelabuhan bebas. Karena ada satu pantai dan lautnya itu, kedalamannya itu sekitar di bawah 20 meter. Apa dampaknya kalau kita nanti memiliki pelabuhan yang draftnya kedalamannya di bawah 20 meter? Itu kapal-kapal besar di atas 300 ribu GWT bisa bersandar di sana. Dan itu kan salah satu lalu lintas perdagangan laut terpadat di dunia. Ini kan salah satu contoh yang baik di Rempang itu sekarang atas jasa dari pemerintah kota Batam dan BP Batam. Mereka diberikan tempat lahan, kemudian tidak perlu harus pindah dari Pulau Rempang. Jadi tidak terusir dari kampung halamannya sendiri. Yeah. Nah sekarang kita sedang lakukan desain di sana yang terintegrasi. Jadi kita bangun SD-nya, SMP-nya, puskesmasnya sudah berdiri. Terus kemudian nanti ada dari KKP itu membangun dermaga nelayan. Kita juga akan memberikan bantuan insentif kapal nelayan, termasuk BP Batam juga. Bahkan saya juga akan mendirikan kampus patriot di sana. Nanti akan ada sekitar, di khusus di Rempang, insya Allah akan ada 300 beasiswa S2 untuk seluruh generasi muda yang ada di Indonesia untuk kuliah di sana.
0: Dan ini menarik ya Pak ya, terutama saya generasi muda, kalau bisa sih mungkin saya mau ikut ya, menjadi transmigran di program transformasi transmigrasi ini.
3: Kenapa enggak?
0: Iya, benar nggak sih? Banyak insentif, terus kita bisa sekolah S2. Tapi memang apakah dari program Transpatriot ini menyasar generasi muda begitu Pak? Atau seperti
3: apa? Perintah Bapak Presiden begitu. Kita sekarang dapat bonus demografi. Ini luar biasa, bonus demografi ini harus kita manfaatkan agar produktif, bukan menjadi beban bagi negara. Saya, Mbak Nabila, mungkin ya, bagi sebagian orang, saya ditanya, memang ada yang mau ikut transmigrasi? Kalau bicara data, kita sekarang over capacity. Karena kapasitasnya cuma 1.394 tahun ini, sekarang yang mendaftar transmigrasi itu sekitar 8.000 kepala keluarga pendatangnya, di atas 8.000, sementara lokalnya di atas 20.000, lebih banyak lagi. Nah sekarang kan posturnya 93-94% lokal. Nah 6-7% itu pendatang. Jadi bisa dibayangkan dari postur itu saja kalau lihat dari animo, hanya sekedar memindahkan penduduk begitu sebetulnya sudah jauh lebih daripada itu. Tapi kan kita tidak ke sana arahnya. Kita arahnya itu adalah bagaimana sekali lagi membangun kota baru melalui industrialisasi dan hilirisasi sehingga masyarakat bisa lebih banyak mendapatkan pekerjaan agar bisa mendapatkan pendapatan dan kesejahteraannya lebih meningkat. Pak Presiden sebetulnya sudah dua kali memanggil saya, menyampaikan, kamu dana itu cukup nggak rasa-rasanya dengan program yang akan kamu kembangkan, kamu lebih banyak lagi butuh dana, betul? Jadi saya sangat-sangat hormat sekali pada Bapak Presiden, sangat memuliakan gitu ya, sekali perhatian dengan program transmigrasi. Cuma saya sampaikan sama beliau, saya harus mengupgrade dulu kemampuan dari para pegawai saya. Bahkan secara kuantitas saja pada awal-awal, kan kami sangat kurang, 492 pegawai. Sekarang sudah double up, sekarang sudah di atas 1.020 dua pegawai dari sisi kuantitas. Nah, yang paling saya tekankan sisi kualitas pegawainya dulu. Karena saya sampaikan, saya tidak ingin mereka nanti hanya sekedar bikin program. Terus pengetahuannya pun soal transformasi minim. Nanti balik lagi ke fokusnya hanya memindahkan penduduk. Begitu. Itu yang tidak kami inginkan. Tadi saya sampaikan 4 bulan ini mereka mungkin hanya sebatas pra-FS. Nah insya Allah tahun depan kita fokuskan ke FS-nya.
0: Tahun depan kan ini Transpatriot dibuka kembali begitu ya Pak? Atau dikirimkan? Nah ini jumlahnya sebetulnya berapa, kemudian mereka dari kalangan yang seperti apa saja, dan seberapa banyak sebetulnya target yang dibutuhkan, karena kalau kita lihat dari poster yang kita lihat sekarang ini, negara membutuhkan Anda, bergabunglah menjadi transmigran patriot, ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
3: Jadi saya kemarin baru kuliah umum di Unhan, saya tanya sama para mahasiswa Unhan, apa syarat dasar transmigrasi hari ini? Kata mereka, ada salah satunya ya sarjana kedokteran, ya mahasiswa kedokteran namanya Regina, dia bilang pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang pinter sekali ya, bagus sekali, karena memang itulah yang disasar oleh Kementerian Transmigrasi. Artinya saya bersyukur bahwa perjalanan kami satu tahun ini juga ternyata sudah ada dalam hati dan pikirannya anak-anak muda ini gitu. Nah, yang saya yang saya juga takjub, kemarin kita baru kedukaan, ada salah satu anggota tim ekspedisi Patriot yang meninggal
0: dunia. Yang di Fak-Fak itu ya Pak?
3: Ya, saya katakan gugur. Kenapa gugur? Karena almarhum sedang menjalankan tugas. Dia sedang melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi. Setelah melakukan penelitian dalam perjalanan pulang ke tempat tinggalnya, hanya kurang lebih 1 kilometer dari rumahnya itu, dia tergelincir dalam keadaan hujan deras. Satu hari sebelum dia berangkat ke Papua, dia diskusi panjang dengan ayahnya selama 5 jam. Kenapa begitu? Ayahnya mengatakan begini, jangan jauh-jauh cari uang sampai ke Papua. Tapi dalam 5 jam diskusi itu, ayahnya diyakinkan oleh almarhum Bimo dengan mengatakan bahwa ayah, ilmu saya harus bermanfaat untuk rakyat Papua dan tanah Papua. Kebetulan dia adalah mahasiswa jurusan ilmu tanah. Jadi menurut saya sungguh luar biasa, Nobel sekali. Nah, saya yakin itu ada dalam jiwa para patriot yang lain. Jadi saya sangat optimis dengan keterpanggilan anak-anak muda kita sekarang, begitu. Ini semacam antitesa dari ada orang yang mengkampanyekan misalkan kabur aja. Itu ada ke luar negeri, begitu. Itu semacam antitesa. Ternyata ribuan orang, banyak sekali yang ingin bergabung membangun negara ini. Nah, sekarang hari-hari ini tim kami dan beberapa universitas sedang menyusun dan melakukan negosiasi nih. Karena misalkan ada satu universitas yang, Pak, kalau kami 1 tahun cukup S2. Ada yang bilang, Pak, harus 2 tahun. Tapi ada yang bilang, Pak, 13 bulan. Nah, kita lagi cari titik tengahnya berapa bulan untuk S2 ini. Iya. Jadi kurang lebih kalau yang saya dengar update pagi ini itu sekitar 18 bulan, 1 tahun setengah gitu. Nah, desainnya juga sedang disusun, program studinya apa saja. Misalkan ada teknik kimia, ada teknik industri, kita fokus STEM ya, walaupun social science juga kemungkinan ada juga yang dibuka. Kemudian teknologi pertanian dan sebagainya. Nah, kemudian nanti mereka yang membedakan beasiswa Patriot ini dengan beasiswa lainnya, itu adalah ada masa pengabdian, ada semacam ikatan dinas. Masih juga dihitung antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Jadi total pengabdian para Patriot itu 2 sampai dengan 2,5 tahun. Itu yang sedang kita coba konkretkan. Kemudian harapannya adalah mereka itu betul-betul bisa hidup dengan dunia nyata. Jadi ketika bicara soal kemiskinan, itu bukan di ruang ber-AC atau hanya sekedar demonstrasi, hanya sekedar menyuarakan aspirasi, tapi mencari solusi. Karena perguruan tinggi itu kan punya tridharma, ya kan? Satu adalah pendidikan, 2 penelitian, 3 pengabdian masyarakatnya. Jadi kampus Patriot ini alih-alih hanya pendidikan dan penelitian, tapi ada pengabdian masyarakatnya sepanjang tahun. Sepanjang dia melakukan pendidikan. Kan kalau sekarang ini paling KKN, forumnya kan, wadahnya itu. Hanya beberapa bulan saja. Kalau ini sepanjang dia melakukan pengabdian, pendidikan dan penelitian, kemudian ditambah lagi tadi ada masa pengabdian berikutnya. Nah, kita berharap mereka betul-betul bisa mendapatkan solusi untuk tadi memberantas kemiskinan, karena angka kemiskinan kita per Maret tahun ini saja masih cukup tinggi. Menurut data SEN, itu ada sekitar 8,47% atau jumlah jiwanya sekitar 23,85 juta jiwa yang hidup dalam angka kemiskinan. Nah, kalau dulu kan saya sering dapat excuse, ya kan? Ya wajar dong kalau masyarakat kita banyak yang miskin karena penduduk kita besar, ya kan, 285 juta. Sekarang ada fakta, Tiongkok yang penduduknya 1,4 miliar, itu hampir zero kemiskinan. Masa kita nggak malu dengan Tiongkok? Jadi itu juga harus ada dalam diri para pemuda, bahwa sebenarnya dengan bonus demografi ini, insya Allah kita bersama-sama bisa untuk menuntaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.
0: Untuk para transmigran kita ini, fasilitas apa saja, Pak, yang diberikan? Apakah mungkin masih tanah 2 hektar kah, ya, atau misalnya sekarang ditambah dengan kepemilikan rumah, ditambah lahan usaha, seperti apa tuh Pak?
3: Jadi terkait haknya itu tergantung jenis transmigrasinya. Ya, kalau transmigrasi umum atau reguler ya, itu mereka akan dapat lahan pekarangan, kemudian lahan usaha, hak milik, kemudian tempat tinggal. Kemudian juga ada catu pangan, ya jadi selama kurang lebih 1 tahun mereka diberikan dulu tiap bulan itu sembako gitu, supaya mereka bisa bertahan hidup.
0: Untuk
3: karena mereka
0: hidup
3: kan gitu ya, butuh transisi kan gitu. Kemudian ada juga bantuan perbekalan. Bantuan perbekalan itu mulai dari cangkul, skop, terus kemudian furniture ya, terus kemudian piyama ya kan, baju kerja ya kan, kemudian panci dan sebagainya. Itu namanya kayak perbekalan. Kalau di transmigrasi swakarsa berbantuan, itu kita kan modelnya menyertakan dunia usaha. Maka yang dapat adalah lahan pekarangan, rumah tinggal, kemudian juga ada lahan usahanya, tetapi lahan usahanya tidak harus selalu hak milik. Bisa juga dalam bentuk hak yang lain. Ditambah catu pangan, ditambah perbekalan. Nah, sementara kalau yang transmigrasi swakarsa mandiri, itu transmigrasi swakarsa mandiri itu adalah transmigran menghasilkan transmigran. Kita sering pakai istilah itu pecah kakak. Jadi misalkan kalau ayahnya Mbak Nabila transmigran misalkan ya, terus kemudian jadi transmigran, terus kemudian punya anak, terus anaknya itu menikah. Jadi satu rumah 2 kakak gitu. Yeah. Nah gitu kita bisa ikutkan transmigrasi swakarsa mandiri. Kita cuma berikan lahan tinggalnya saja, lahan pekarangannya, nanti yang membangun rumahnya mereka. Tidak ada lahan usahanya. Itulah fasilitas yang diterima oleh para transmigran dalam desain yang lama ya. Nah yang hari ini kan kita tambahkan dengan transmigran patriot. Nah kalau transmigran patriot itu mereka mendapatkan beasiswa pendidikan, S2, kemudian juga insya Allah nanti insentifnya juga di atas rata-rata. Saya selalu promosikan di atas LPDP, saya bilang gitu. Wow. Karena kan yang terbaik sekarang LPDP.
0: Iya. Kalau kita lihat dan perhatikan begitu ya Pak ya, ini untuk membangun desa supaya mandiri, supaya tadi punya nilai ekonomi yang besar dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya, ini kan tentu perlu kolaboratif dari berbagai pihak juga. Tapi kalau dilihat secara kebutuhan begitu Pak, sebetulnya kemampuan bidang seperti apa sih yang dibutuhkan di kawasan transmigrasi ini supaya bisa itu tadi Pak mendesain satu daerah yang berkemajuan begitu Pak. Ya. Dan di situ kan mungkin terlihat ada kawasan-kawasan yang ternyata kebutuhannya ini tidak hanya di urusan pertaniannya atau di urusan perikanannya. Kemampuan seperti apa yang dibutuhkan untuk SDM berikutnya yang akan masuk di kawasan transmigrasi supaya bisa menyulap kawasan itu menjadi kawasan yang lebih maju.
3: Jadi apa yang sampaikan Mbak Nabila itu sangat benar sekali, bahwa tentulah dibutuhkan keahlian-keahlian khusus untuk mendesain satu wilayah baru. Dan ini juga yang banyak tidak dipahami oleh masyarakat luas, bahwa potensi-potensi kawasan transmigrasi juga tidak melulu hanya pertanian. Ya, banyak beberapa tempat seperti contoh di Mamuju dan Mamuju Tengah. Itu sekarang lebih banyak orang bertanam sawit. Bahkan ini ada istilah transmigran kaya di Mamuju itu. Karena hampir tiap rumah punya mobil. Saya tanya berapa pendapatannya, di atas 20 juta rupiah. Ada salah satu transmigran yang berseloroh cerita kepada saya. Pak, kalau dulu katanya, ya kan, yang orang yang punya banyak uang naik haji. Ya kan? Kalau yang banyak utang ikut transmigrasi katanya gitu. Ya kan? Tapi kata dia, saya bersyukur Pak ikut transmigrasi. Kenapa? Sudah 3 kali naik haji.
0: Lebih-lebih dari yang punya uang tadi.
3: Ya, jadi atau salah satu dirjen di kementerian, ayahnya transmigran. Dulu waktu berangkat ke Lampung dicemooh. Wah orang miskin nih ikut transmigrasi. Sekarang kata beliau, kami Pak sudah sering pulang ke Bali. Orang Bali belum tentu bisa ke Lampung. Jadi memang dalam cerita-cerita yang parsial begitu, saya bisa memberikan, mendapatkan gambaran bahwa desain di tiap-tiap itu beda-beda. Ada yang tadi khusus padi misalkan seperti di Salor. Sekarang sedang dikembangkan juga perikanannya di sana. Kemudian ada yang perkebunan. Uh-huh. Tapi jangan lupa ada juga yang pariwisata. Uh-huh. Tapi belum sangat dieksplorasi. Uh-huh. Contohnya adalah ada salah satu resort termahal di Indonesia. Namanya Nihi Sumba. Uh-huh. Itu berada di dalam kawasan transmigrasi Lamboya. Makanya saya lagi promosikan, uh-huh. ya kan. Mudah-mudahan lebih bisa kita lebih banyak bangun desa wisata di sana, yeah. sehingga banyak orang untuk datang ke sana dan menikmati keindahan alam di sana tanpa merusak lingkungannya. Hmm. Ada juga beberapa daerah kawasan transmigrasi yang potensinya pertambangan. Contoh di Maloy itu ada batu bara, di Aceh Barat itu juga batu bara. Jadi tidak terbatas sebetulnya hanya pertanian gitu. Kalau dulu kan karena SDM kita juga kurang kan, uh-huh. dan memang dulu fokusnya kan kita swasembada pangan. Uh-huh. Sekarang dengan ternyata yang namanya sektor tanah itu bukan luas, hanya di atas iya. permukaan, ternyata di bawah permukaan juga uh-huh. ada potensinya dan sebagainya. Uh-huh. Jadi itulah yang kita butuhkan dari SDM unggul ini untuk memetakan. Dan terus saja kemampuannya akan diharapkan sesuai dengan desain uh-huh. dari apa potensi akan kita kembangkan uh-huh. di sana, uh-huh. begitu.
0: Terakhir Pak, pertengahan Oktober lalu kan Bapak melakukan kunjungan kerja ya ke yeah. Cina. Yeah. Dan kita tahu Cina ini menjadi satu negara yang sukses untuk terbebas dari kemiskinan, yeah. bahkan hingga 0%, tadi yeah. Bapak sudah menyebutkan. Apa yang bisa kita pelajari Pak dari negara Cina? Karena kemiskinan mereka yang 0% itu ternyata dari strategi transmigrasinya tadi. Yeah.
3: Saya bolak-balik tanya itu kepada mereka dan saya saksikan langsung. Memang kata kuncinya, industrialisasi dan hilirisasi. Itu kata kuncinya. Nah, yang kedua adalah pembangunan manusia. Jadi pembangunan manusia ini bukan hanya soal keahliannya, tapi tanggung jawab sosial. Hmm. Itu penting. Ini saya gambarkan ya, ini yang saya pelajari. Pertama, mereka itu cari dulu nih di situ potensinya apa. Bahkan mereka bisa mengundang, misalkan di Amerika ada pabrik teknologi yang labornya itu tinggi sekali. Mm-hmm. Mereka bilang, di kami tenaga kerja murah, udah bangun aja di sini pabriknya. Mm-hmm. Ya kan? Nah, akhirnya dibangunlah industri, terus kemudian bisa membuka lebih banyak lapangan kerja, semua harus punya pekerjaan. Kata kuncinya, semua harus kerja. Mm-hmm. Semua harus kerja, supaya punya pendapatan. Kalau punya pendapatan, mereka punya daya beli. Kalau punya daya beli, mereka kesejahteraannya akan meningkat. Uh-huh. Atau contoh misalkan mereka ya sudah selama kurang lebih 100 tahun bercita-cita memanfaatkan sungai Yangtze. Yangtze itu adalah sungai ketiga terbesar dan terpanjang di dunia uh-huh. yang ada di Tiongkok. Mereka bilang ini cocok untuk energi ini, PLTA. Uh-huh. Karena mereka mau bangun lebih banyak industri. Uh-huh. Nah akhirnya dibikinlah bendungan di sana dan harus merelokasi 1,3 juta melalui program transmigrasi tadi. Hmm. Nah yang menarik nih di Yichang, kota Yichang itu sudah ada potensi jeruk di situ, ya kan? Tapi tidak berkembang karena ada transmigrasi, terus kemudian ada akulturasi budaya antara pendatang dengan setempat. Padahal saya ke perkebunan jeruknya, saya dialog dengan para petaninya sejak tahun 78 itu. Stagnan begitu. Uh-huh. Tapi sejak tahun 93-94 mulai ada program transmigrasi, ada mulai insentif pemerintah, maka industri jeruknya berkembang pesat. Sebagai perbandingan, pendapatan per kapita Tiongkok secara keseluruhan itu sekitar $13,000. Uh-huh. Nah, petani jeruk transmigran yang ada di Chang itu sekitar $30,000. Jadi lebih dari dua kali lipat pendapatannya. Nah, tapi kembali lagi fokus tadi, industrialisasi supaya dapat lapangan kerja, supaya masyarakat punya pendapatan. Dan yang lebih penting lagi mereka diajari tentang pendidikan, ratusan ribu orang dikirim ke Amerika untuk belajar S2 dan S3. Nah yang paling bagus menurut saya dan itu juga yang saya dorong nih kepada masyarakat Indonesia, S1-nya biar di dalam, supaya ada akarnya, supaya ada rohnya gitu ya. Nah baru nanti untuk networking ya kan, untuk meningkat wawasan, pengetahuan, baru S2, S3-nya keluar. Nah di Tiongkok mereka menerapkan itu. Kemudian yang ketiga juga komitmen yang kuat antara pimpinan dengan rakyatnya. Jadi pimpinannya itu ada semacam target. Kalau misalkan angka kemiskinan tidak tercapai, nah memang ini yang agak berbeda nih antara Tiongkok dengan Indonesia. Yang mereka sadari juga seperti itu. Kalau di kita kan nggak bisa kita mengganti bupati, gubernur sebelum 5 tahun ya, melalui pemilu kan. Kalau di sana mereka bisa copot bupati, wali kota. Kalau target menurunkan angka kemiskinan itu
0: gagal
3: gitu. Jadi ini yang ada sedikit membedakannya. Tapi pada prinsipnya ada komitmen yang kuat antara rakyat dengan pimpinannya untuk sama-sama keluar dari kemiskinan. Kalau saya boleh katakan ya, yang pimpinannya sangat bermimpi supaya rakyatnya itu sejahtera dan berusaha untuk mewujudkannya. Yang rakyatnya juga punya satu kesadaran untuk bahwa mereka tidak bisa kalau misalkan tidak bekerja untuk keluar dari jerat kemiskinan itu. Itulah yang ingin kami tiru, ya, ingin kami tiru dengan cara bagaimana industrialisasi, buka lebih banyak lapangan kerja, memberdayakan masyarakat lokal, dan juga ada keterpaduan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk membantu rakyat ini.
0: Dan harapannya bisa diadopsi sepenuhnya di sini sehingga ya angka kemiskinan kita jadi nol dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% juga jadi tercapai ya Pak.
3: Benar.
0: Baik, terima kasih banyak.
3: Sama-sama,
0: Pak Iftita, untuk ngobrol-ngobrolnya luar biasa. Gelas saya jadi penuh nih Pak soal transmigrasi. Dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Antara On The Record hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Terima kasih Pak.
4: Stand by on the record.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: jangan lupa ikuti terus ya saran kami, dan tentunya masih banyak program lainnya akan hadir untuk Anda. Dan untuk jadwal informasi telepon asam untuk hari ini pada pukul 14.47.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
2: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari pelataran Imam Bonjol Sampang Madura. Sore hari ini, hari Rabu di lembar ke-13 di bulan Mei 2026. Saya Rini Wahyudi, kemudian ada Siti Hajar Ningrum di Gatekeeper serta tim teknik multimedia, ada Rasul Akbar. Akan bersama Anda di program Indonesia Cerdas yang hadir setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 pada minggu ke-2 dan juga ke-4. Dan pendengar, siaran kami juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Caranya gampang, Anda tinggal download di HP Android Anda RRI Digital dan Anda bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun. Siaran kita pada sore hari ini juga Anda bisa tonton secara live melalui Instagram RRI Sampang. Jadi jangan lupa like, share, dan juga komen ya. Oke, pada sore hari ini pendengar, kita bersama dengan topik yaitu Sri Kandi Sampang Madura memutus batas, kisah menembus UGM dengan LPDP. Dan saat ini sudah hadir langsung ya, jauh-jauh begitu, dari lulusan Magister Teknologi Industri Pertanian Universitas Gajah Mada, ada Mbak Solehatun Munawaroh STMSC. Kita sapa dulu nih. Assalamualaikum Mbak Soleha.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, saya akrabnya panggil siapa nih? Atau Soleil kayak anaknya Al Ghazali.
2: Yang lagi hype ya Mbak.
1: Iya, betul.
2: Panggil Mbak Soleha aja.
1: Oh, Mbak Soleha.
2: Tapi jangan Mbak Soleh ya Mbak.
1: Iya, iya, iya. Nanti Soleh bisa beda lagi gitu. Atau Soleil katanya gitu.
2: Boleh, boleh.
1: Mbak Soleha. Mbak Soleha ini adalah lulusan Magister Teknologi Industri Pertanian Universitas Gajah Mada. Ini satu apresiasi luar biasa Mbak Soleha sudah menyempatkan diri untuk hadir di RRI untuk berbagi ilmu tentunya dengan pendengar RRI begitu ya. Siapa tahu setelah dialog ini banyak Mbak Soleha-Soleha yang lain begitu yang mengenyam pendidikan atau semangat mengenyam pendidikan seperti Mbak Soleha ya. Oke, Mbak Soleha. Topik kita adalah Sri Kandi Sampang Madura memutus batas kisah menembus UGM dengan LPDP. Jadi seperti kita ketahui bahwa LPDP ini adalah bukan sekedar beasiswa. Ia adalah amanah dari 280 juta rakyat Indonesia agar ilmu yang didapat nantinya kelak kembali dalam bentuk karya, kemudian riset, dan pengabdian nyata untuk negeri. Dan LPDP tidak mencari yang sempurna, tapi mencari yang punya rencana jelas untuk Indonesia setelah lulus nanti, ya kan? Yang mau pulang lagi, yang mau membangun dan mengabdi untuk negerinya, begitu. Nah, Mbak Soleha, ini sedikit apa ya namanya? Kita baca dulu nih CV dari Mbak Soleha. Wow. Lulusan Magister Teknologi Industri Pertanian Universitas Gajah Mada dengan latar belakang akademik di bidang pengembangan produk agroindustri, manajemen bisnis, dan supply chain management, memiliki pengalaman dalam riset akademik, publikasi ilmiah, serta pendampingan pembelajaran. Terbiasa menyampaikan materi secara sistematis, komunikatif, dan berbasis pemahaman konsep. Kalau pengalaman kerja, wah... Jadi kalau saya baca satu jam nggak cukup gitu ya, karena banyak banget pengalaman kerja. Salah satunya mengajar di sebagai dosen di Universitas Terbuka, kemudian jurnalis juga, terus juga ada usaha pengusaha. Kemudian kalau pendidikan udah ini lagi pengalaman penelitian juga ada, terus juga wah banyak banget lah. Udah satu jam nggak cukup ini untuk menyampaikan siapa Mbak Soleha sebenarnya. Mbak Soleha, ceritakan dong. Ini Mbak Soleha pada sore hari ini berbagi ilmu gitu kan. Ini bagaimana Mbak Soleha bisa sampai menembus UGM begitu. UGM apalagi dengan jalur LPDP. Nah ini luar biasa perjuangannya berat banget loh Mbak ya. Seberat apakah perjuangan itu, silahkan Mbak Soleha gimana?
2: Oke, terima kasih Mbak okay. Rini. Saya ini panggilnya
1: Rini.
2: Mbak.
1: Oh. Ya Mbak Rini boleh.
2: Mbak Rini, okay.
1: Rini juga boleh. Tapi
2: kasih,
1: jangan manggil ibu ya.
2: Oh, Mbaknya masih cantik.
1: Terasa
2: kok.
1: Tua banget saya nanti.
2: Oke, terima kasih okay. Mbak. Bagaimana? Apa perjuangan saya hingga bisa tembus LPDP dan UGM tentunya itu merupakan bukan hanya satu kali Mbak, sebenarnya saya bukan hanya one shot untuk LPDP, tapi kedua kalinya baru saya lolos.
1: Oh gitu.
2: Ya, memang sangat berat.
1: Berat, berarti berat, dua kali dalam jangka berapa lama untuk
2: Satu tahun. 2000, saya lolos LPDP itu tahun 2023. Di 2002-nya saya tertolak.
1: Oh tertolak, oke.
2: Tetapi yang saya, ini kan karena kenapa saya terus maju, yang saya tekankan dalam diri saya itu karena yang pertama memang study purpose. Saya punya cita-cita ingin menjadi become a lecturer, ingin menjadi dosen. Dan untuk menuju ke sana kan harus S2. Bahkan sekarang itu kan untuk persyaratan dosen itu minimal ongoing, mau ongoing S3 gitu Mbak. Jadi memang hari ini ada inflasi terkait pendidikan tinggi gitu. Jadi nilai jual pendidikan tinggi itu kan sekarang sudah mengalami inflasi. Jadi sekarang kalau kamu udah S2 ataupun S3, nilainya tidak sama dengan beberapa tahun yang lalu. Sekarang di dunia kerja pun bukan hanya ijazah, tetapi kemampuan soft skill dan lain sebagainya. Jadi itulah yang kemudian kenapa saya terapkan dalam diri saya sendiri bahwa harus menjadi pribadi yang tidak berhenti belajar. Yang pertama.
1: Makanya ketika gagal bangkit lagi begitu.
2: Yang saya tanamkan, yang pertama gagal pastilah sedih, manusiawi. Bahkan waktu itu saya mungkin ya udahlah, mungkin memang saya cocoknya dikerja gitu. Meskipun hati kecil saya pengen banget nih kuliah S2 tapi tanpa bayar gitu. Pokoknya saya mau kuliah yang dibiayai, gak mau saya ya
1: keluar sendiri lah pokoknya, iya betul.
2: Ratusan kalau dihitung. Jadi jadi saya terus semangat, didukung juga dari lingkungan, kemudian support orang tua tentunya. Support orang tua meskipun memang saya dari desa terpencil di Robatal.
1: Di Robatal ya, dari asli Robatal begitu ya.
2: Alhamdulillahnya orang tua itu tidak apa yang mengikat saya atau selalu harus bekerja, kamu kan kuliah harus bekerja ini, tapi orang tua selalu mensupport bahwa pendidikan itu adalah investasi terbesar dan investasi amal jariah gitu Mbak. Kalau saya kemudian belajar terus goal kemudian jadi dosen, kan amal jariahnya juga sampai kepada orang tua kita.
1: Jadi
2: itulah yang kemudian saya ini terus, kenapa saya terus bangkit. Saya punya motivasi seperti ini. Pokoknya Indonesia rugi gak nerima saya.
1: Oh gitu.
2: Dulu saya kayak gitu
1: Mbak. Tapi memang orang mengatakan ucapan adalah doa.
2: Betul.
1: Jadi bercaralah yang baik-baik
2: memang
1: gitu
2: kan. Memang harus afirmasi positif. Betul, afirmasi meskipun positif. Bukan dalam artian sombong, tapi percaya diri bahwa ya pokoknya terima saya atau sampean yang rugi.
1: Ya betul. Jadi,
2: karena kan banyak banget teman-teman yang berjuang. Kalau dari angkatan saya itu ada 33.000 pendaftar, yang keterima hanya 9.000 di 2009.
1: 33.000 yang dia terima hanya 9.000
2: waktu di angkatan 2023 itu.
1: Oh, berarti harus mengalahkan 2.000 sekian gitu ya.
2: Betul, karena LPDP ini memang apa benefitnya juga gak main-main. Dikasih pengayaan bahasa juga, kemampuan bahasa Inggris, kemudian akomodasi yang diberikan, diberikan kenyamanan. Pokoknya intinya kita bahkan tidak diperbolehkan bekerja saat menerima beasiswa karena memang sudah cukup. Dan sangat cukup.
1: Jadi apa yang diberikan semacam saku dan lain sebagainya.
2: Betul. Oh gitu. Makanya kalau teman-teman nanti menerima beasiswa memang harus dipertanggungjawabkan dan harus kontribusi, karena kan kita dapat dari uang pajak rakyat. Kita berhutang pada seluruh rakyat Indonesia.
1: Betul. Ya sewajarnya kita mengabdikan ilmu kita semua untuk negara kita lah begitu ya.
2: Betul. Ya itu sih Mbak. Jadi cita-cita saya pengen ke sana, dan menurut saya apa ya, saya senang belajar. Kayak mending apa ya, capek karena belajar daripada capek kerja. Kalau saya begitu Mbak, capek karena belajar tuh kayak candu gitu, nagih banget
1: gitu. Kalo
2: capek kerja tuh kayak wah harus koyo nih
1: gitu. Apakah pengaruh ini karena usia juga masih muda gitu?
2: Mungkin ya Mbak, jadi masih semangat banget gitu.
1: Tapi memang diperlukan pemuda-pemuda seperti Mbak Soleha ini begitu, untuk membangun sebuah negeri yang maju begitu. Harus punya niat belajar, karena zaman sekarang tahu sendirilah ya kan, dengan kecanggihan teknologi emang sih banyak perkembangan yang terjadi, tapi juga kita tahu seperti apa begitu ya kan. Oke, Mbak, tadi perjuangannya Mbak Soleha tadi lulus di tahun 2023 ya. 23, kemudian pernah apa namanya, enggak lolos di satu tahun sebelumnya begitu. Nah, itu satu semangat yang dilakukan Mbak Soleha lah begitu untuk mengejar LPDP ini. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, ini selama Mbak Soleha menerima LPDP begitu di UGM ya? Di UGM ya. Ini apa saja sih fasilitas yang didapat begitu?
2: Kalau untuk fasilitas dari LPDP itu ada uang bulanan yang jumlahnya besar lah Mbak menurut saya. Okay. Kemudian ada uang publikasi, ada uang penelitian, ada uang buku, ada banyak banget sih Mbak, transport kedatangan, kepulangan,
1: itu
2: ada uang pengayaan bahasa Inggris bagi yang memang skor TOEFL-nya belum mumpuni untuk di mencapai ke kampus tujuan seperti itu. Jadi sangat sejahtera lah menurut saya. Benar, saya sangat mengapresiasi pemerintah dengan adanya LPDP ini. Banyak banget yang sebenarnya kayak gak nyangka saya bisa di kuliah di kampus UGM, kampus nomor satu di Indonesia dengan tanpa keluar biaya apapun, tanpa membebani orang tua. Tugas kita hanya belajar.
1: Belajar aja gitu ya. Luar biasa itu ya. Jadi support orang tua juga luar biasa begitu ya.
2: Betul,
1: Mbak
2: kan
1: ya.
2: Banyak anak kuliah yang kayak saya harus sambil bekerja nih. Tapi kalau kalian nerima LPDP, enggak kepikiran ke arah sana.
1: Jadi kalian udah enggak mikir lagi untuk kuliah, enggak perlu lagi minta kiriman begitu.
2: Betul.
1: Ya. Jadi semua sudah terpenuhi.
2: Betul.
1: Dan maka dari itu ya kewajiban kita ya itulah kembali untuk kembali membangun negeri begitu ya. Oke, Mbak Soleha, ini kan dengan pengalaman yang Mbak Soleha tadi saya bacakan di riwayat pekerjaan ini banyak banget begitu. Nah, sebenarnya kita sebelum ke sana gitu ya. Apa ini proses seleksi, bagaimana proses seleksi LPDP yang Mbak Soleha jalani dan tantangan yang paling berat apa sih yang dihadapi ketika teman-teman yang lain juga yang barangkali menonton kita ingin mengetahui seperti apa sih begitu untuk mendapatkan LPDP ini gitu. Ini kan ilmu. Oke.
2: Kalau untuk proses seleksi di LPDP sendiri itu ada 3 tahapan. Yang pertama tentunya seleksi administratif, yang kedua substantif, dan yang ketiga wawancara. Yang di seleksi administratif ini menurut saya gampang-gampang susah Mbak, karena ini ibarat gerbong awal kita menuju ke seleksi selanjutnya. Banyak banget teman-teman yang miss di seleksi administratif ini karena tidak teliti membaca panduan-panduan. Jadi kan
1: itu bisa gagal juga begitu ya.
2: Iya, betul. Ah, cuma administrasi pasti lulus seperti itu kan. Tetapi banyak banget bahkan salah tanggal saja bisa enggak lolos. Pernah pengalaman teman saya.
1: Berarti harus teliti benar ya.
2: Betul, karena misal kayak kan ada beberapa di administratif ini seperti skor TOEFL. Tetapi sekarang skor TOEFL untuk jalur prasejahtera atau alumni KIP itu dihapus. Jadi sudah tidak ada skor TOEFL. Kalau di zaman saya masih ada, 450 waktu itu. Kemudian ada surat rekomendasi. Nah, ini sering banget miss gitu Mbak. Jadi surat rekomendasi ini harus menggunakan di tahun yang sama kita mendaftar. Kadangkala kita tidak diterima tahun sebelumnya, dilanjutkan surat rekomendasinya tanpa diubah tahun ataupun tanggalnya. Meskipun sama dosennya, silahkan pakai surat rekomendasi yang tahun lalu. Cuman LPDP tidak mau.
1: Jadi minta diperbarui.
2: Betul. Okay. Secara tahun gitu. Itu bisa saja jadi kesalahan administrasi dan bikin tidak lolos teman-teman. Dan di administrasi juga ada esai. Jadi esai kontribusiku untuk Indonesia. Ini yang sangat penting menurut saya kalau teman-teman mau mendaftar LPDP, ini sangat penting untuk teman-teman persiapan dari sekarang.
1: Apa itu bocorannya?
2: Jadi esai LPDP itu berisi tentang identitas diri kita, kemudian pengalaman-pengalaman kita, kontribusi kita,
1: wawasan kebangsaan juga.
2: Betul. Dan juga nanti setelah diterima menjadi LPDP itu atau lulus dari kampus tujuan itu akan kemana arahnya 5-10 tahun.
1: Jadi
2: akan
1: sudah harus dipikirkan masak-masak begitu ya.
2: Betul Mbak, karena memang pendaftarnya sangat banyak sekali. Mungkin LPDP ngasih kita cuma-cuma gitu. Kayak ini ada uang kamu sekolah lah gitu. Memang sangat selektif dan saya sarankan pokoknya jangan bohong. Kayak apa?
1: Jujur ya. Betul. Jadi di pendaftaran aja sudah terlihat itu cermat, kemudian kejujurannya sudah terlihat begitu.
2: Karena memang nanti akan berdampak pada sesi wawancara. Soalnya kan ketahuan. Misal kita nggak pernah melakukan kontribusi ini membangun misal membangun les-lesan atau apapun yang lain, tapi kita cantumkan di CV kita pas mendaftar di LPDP itu pasti akan ketahuan, Mbak. Karena kan yang nanti wawancarain itu ada 3. Dari psikolog, kemudian ada dari akademisi dan dari pihak LPDP-nya sendiri. Jadi pasti ketahuan. Yang kedua, seleksinya itu seleksi substantif.
1: Mungkin agak sedikit dekat mic, Mbak.
2: Yang kedua ya seleksinya itu TBS atau substantif. Jadi kayak TPA kalau di CPNS gitu kan, SKD. Jadi memang di tujuannya adalah untuk mengetes apakah calon awarder LPDP ini sudah siap menghadapi dunia kampus atau dunia pasca sarjana, karena kan pasti beda S1 dan S2 itu pembelajarannya juga beda, kita dituntut mandiri. Makanya untuk tes TBS ini memang sangat diperlukan untuk melihat kesiapan kita menuju ke jenjang sana. Yang terakhir yang bikin ketar-ketir,
1: apa itu?
2: Wawancara, dudeg-degan, Pak.
1: Terus wawancaranya yang dihadapin siapa itu?
2: Ya itu yang tiga tadi, ada psikolog, kemudian akademisi, dan dari orang LPDP-nya sendiri. Nah, di sana pasti dikulik semua.
1: Ya, dikulik karena ada psikolognya juga, jadi ketahuan ya kalau kita bohong dan lain sebagainya, udah tahu.
2: Bahkan sebenarnya menurut saya kuncinya adalah LPDP itu tidak mencari orang yang pintar. Kalau prinsip saya, apa ya, boleh tidak pintar asal jangan tidak siap.
1: Gitu. Sih, Mbak. Jadi intinya harus siap dulu nih berarti.
2: Betul. Teman-teman, sebenarnya saya enggak pintar-pintar banget sih, cuman ada kemauan gitu, ada kemauan menuju ke sana. Kadang teman-teman itu takut untuk daftar LPDP itu merasa dirinya tidak pintar seperti itu, padahal banyak dari teman-teman saya.
1: Tapi yang kan pengaruh nilai untuk mendaftar LPDP bukannya pengaruh nilai juga, Mbak, waktu sekolah?
2: Ada, cuman kalau tidak salah IPK-nya 3,2 sekian, 25, Mbak.
1: Oh.
2: Kan gitu. Kalau kumlot di kita 3,5 atau 3,75.
1: Oke. Okay. Oh, itu masih 2,9 sekian.
2: Jadi
1: ya,
2: memang
1: bisa lah ya.
2: Jadi memang enggak yang jangan takut terlebih dahulu. Kadang-kadang teman-teman itu takut terlalu takut.
1: Mbak boleh mungkin disampaikan, ceritakan dulu sekolah di mana SMA-nya?
2: Oh, kalau saya dulu sekolahnya di Man Sampang.
1: Man Sampang.
2: Terus lanjut S1 di Universitas Trunojoyo Madura.
1: Nah, ini dia. Jadi buktikan bahwa di dari Sampang ini kan sekolah gitu kan, kemudian bisa tembus juga ke LPDP.
2: Betul, dan saingan kita kan ada dari UNES, ITS, kemudian UI dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya yang dilihat LPDP itu adalah kontribusi. Kontribusi kita sebelum atau sesudah akan mendapatkan LPDP. Bahkan teman saya itu hanya menceritakan terkait bahwa saya ngajar di musola kecil, ngajar teman-teman TPA, saya mengabdi mencandang maturah, ngajar di Langkeren.
1: Oh, di Langkeren.
2: Seperti itu
1: ya,
2: lolos enggak? Ya. Karena memang LPDP melihat orang-orang yang berkontribusi nyata, tidak perlu yang rencana muluk-muluk. Saya ingin mendirikan sekolah apa gitu.
1: Jadi yang sudah terjun ke lapangan langsung lah begitu ya.
2: Betul. Dan kedepannya akan seperti apa? Misal saya ingin menjadi dosen di esainya saya ingin dosen. Semua orang ingin menjadi dosen, tetapi dosen yang seperti apa?
1: Okay.
2: Kan seperti itu.
1: Oke, betul itu ya. Jadi enggak juga diperlukan pintar, tapi yang penting siap. Gitu.
2: Betul.
1: Siap dan memang ada kemauan untuk belajar begitu ya, Mbak. Tantangan yang terberat apa ini, Mbak?
2: Kalau tantangan terberat waktu itu bahasa Inggris sih, Mbak.
1: Bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris, Mbak? Mbak Soleha, kenapa bahasa Inggris?
2: Karena kan skor TOEFL itu kan berbeda dengan bahasa Inggris pada umumnya, speaking dan lain sebagainya. Waktu itu karena saya juga persiapannya waktu itu sambil bekerja, jadi memang agak sedikit tersendat dan saya waktu itu memilih belajar mandiri. Teman-teman ada sebagian yang kepare, cuman kan karena saya harus bekerja. Karena tuntutan dan lain sebagainya, saya memilih belajar mandiri dan 2 minggu sebelum itu saya memilih les online. Cuman kan karena saya tipe yang harus belajar di buku gitu, kalau les online tuh agak kurang kalau bagi saya.
1: Oh, jadi langsung begitu ya.
2: Jadi tapi alhamdulillahnya lolos. Cuman kan hari ini bagi pendaftar yang afirmasi ataupun prasejahtera itu sudah dihapuskan TOEFL karena memang sangat sulit untuk menuju ke sana dan tesnya mahal.
1: Oh gitu, jadi kalau sekarang udah nggak ada lagi?
2: Tidak ada, tapi bagi yang jalur reguler, umum itu 500.
1: Oh, wow.
2: 550 sih, kayaknya.
1: Lumayan ya.
2: Kalau PNS itu 550 kalau nggak salah.
1: PNS. Wow. Oke. Jadi luar biasa nih ya, jadi perjuangan pokoknya intinya saya baru menemukan ilmu, tapi memang banyak yang mengatakan kalau ilmu itu memang masih bisa dipelajari lah kalau ilmu itu kan ya. Oke. Nah, Mbak, topik kita pada sore hari ini adalah memutus batas ya kan. Apa arti barangkali kalau menurut Mbak Soleha sendiri memutus batas bagi Mbak Soleha secara pribadi dalam perjalanan pendidikan ini? Apalagi latar belakang keluarga dan barangkali lingkungan di Madura lah, kita tahu ya kan di Madura. Ini mempengaruhi semangat meraih pendidikan tinggi nggak sih begitu? Karena kan biasanya kalau ya apalagi Mbak Rosalia tadi mengatakan dari Robatal misalnya ya, mungkin ya kan ada yang mengatakan lu jangan sekolah tinggi-tinggi lah gitu kan, untuk apa juga gitu seorang wanita begitu. Karena ini seperti apa nih, memutus batas?
2: Kalau bagi saya memutus batas itu yang memutus rantai, terutama rantai kemiskinan bagi perempuan. Karena kenapa Mbak? Karena kita itu menurut saya dimiskinkan oleh sistem, terutama untuk perempuan, dijadikan ibu rumah tangga, di keluarga yang patriarki dan lain sebagainya. Perempuan dianggap tidak suaranya tidak didengar dan lain sebagainya. Jadi menurut saya memutus batas itu adalah memutus rantai kemiskinan. Karena kenapa? Kalau kita punya financial freedom dan salah satu untuk menuju ke sana menurut saya adalah jalur pendidikan. Jalur pendidikan itu menurut saya salah satu mengubah rantai kemiskinan, karena dari pola mindset, pola pikir dan lingkungan-lingkungan kita yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih toleran, lebih tidak patriarki seperti itu. Jadi bagi saya, karena saya perempuan Madura lagi, ya banyak Mbak, banyak pasti orang-orang yang bilang, ngapain sih? Kenapa S1 kok masih lanjut S2, mending kamu bayar upah keluargamu. Iya, bukan dari keluarga. Untungnya bukan dari keluarga bilang. Mending kamu apa ya, bayar jasa kedua orang tuamu, ngapain kuliah-kuliah lagi
1: dengan
2: gitu.
1: Bekerja begitu ya, langsung ya.
2: Betul. Karena kan masyarakat kita masih di apa ya, masih diperlihatkan kalau yang bekerja pakai seragam jam 7 pulang, berangkat jam 4 sore pulang. Itu kan keren sekali gitu, Mbak, daripada status mahasiswa gitu. Jadi sebenarnya saya mau memutus batas itu gitu. Jadi saya ingin menjadi teladan bagi orang-orang terdekat saya, ponakan saya, adik-adik saya, karena kebetulan saya adalah sarjana pertama di keluarga. Jadi memang saya ingin memutus batas itu, karena kalau bukan kita yang memutus itu, siapa lagi
1: gitu.
2: Kalau di dalam suatu keluarga sudah terlihat teladannya, pasti diikuti-ikuti oleh ponakan saya. Nanti barangkali ponakan saya dilihat sama tetangga-tetangga. Kalau di lingkungan saya ya masih banyak lah Mbak, pasti tahu di Madura ini seperti apa. 3 SMP, menikah dan lain sebagainya, itu kan Mbak. Jadi
1: udah tamat SMA aja udah syukur gitu ya.
2: Jadi memang ya saya enggak memang tutup telinga sih dari hal-hal tersebut. Jadi saya ingin membuktikan bahwa meskipun pada nantinya akan berkarir menjadi ibu-ibu, cuman kan ada opsi. Kita bisa jadi ibu profesor, ibu owner, ibu kos-kosan, kan seperti itu. Jadi kalau bahkan jadi ibu rumah tangga pun dengan pendidikan kita masih bisa berkarya.
1: Jadi meskipun kita juga ibu rumah tangga, pendidikan itu penting. Karena apa? Untuk mengajarkan anak-anak di rumah gitu. Kalau ibunya juga tidak punya pendidikan, bagaimana dia memberikan contoh begitu kepada anak-anak ya?
2: Saya sangat sepakat.
1: Jadi meskipun tidak bekerja juga, tapi ibu-ibu juga wajib punya pendidikan tinggi juga, begitu ya Mbak Soleha ya?
2: Sepakat
1: ya. Oke, kalau untuk Mbak Soleha sendiri, bagaimana cara mengatasi keterbatasan geografis, kemudian ekonomi tadi yang Mbak Soleha sampaikan, atau budaya yang barangkali sering menjadi penghalang bagi perempuan khususnya di Madura nih?
2: Kalau menurut saya di era sekarang itu keterbatasan itu sudah tidak ada sih Mbak. Kecuali sudah. Apa batasan-batasan yang dibuat oleh manusia di sekeliling kita. Karena udah dunia dalam genggaman sekarang. Dunia dalam genggaman, apa saja mudah diakses, kayak apa informasi apapun yang lain. Jadi kalau teman-teman ingin berikan informasi terkait beasiswa, kadangkala kan kita nggak daftar, nggak tahu ini karena tidak tahu informasinya.
1: Iya betul. Kalau sekarang kan udah gampang.
2: Betul. Jadi memang bertanyalah gitu, perbanyak relasi.
1: Kalau dulu Mbak Soleha seperti apa nih? Kalau mengikuti LPDP?
2: Saya memang informasinya justru dapat dari teman. Waktu itu ada senior saya yang sangat berjasa, bahwa waktu itu saya sedang bekerja gitu. Jadi senior saya itu bilang, ayo daftar beasiswa, kamu jadi pelopor gitu, ke UGM gitu. Masa iya gitu, gak pede nih gitu-gitu kan. Pokoknya gak gampang LPDP dapat ini, kamu gak usah bingung masalah kerjaan dan lain sebagainya, itu pasti kamu tercukupi. Akhirnya saya memberanikan diri dan
1: jadi memutuskan pada waktu itu bekerja ya? Terus memutuskan untuk resign?
2: Persiapannya sambil bekerja Mbak. Waktu itu persiapannya sambil bekerja. Jadi setelah keterima baru resign itu.
1: Jadi gak langsung resign dulu ya?
2: Betul, jadi memang relasi itu menurut saya di zaman sekarang ini untuk memutus batas itu sangat penting. Relasi dengan siapapun, karena berdasarkan penelitian 80% kesuksesan seseorang itu dipengaruhi oleh kecerdasan emosional dan 20%-nya dari intelektual. Karena at the end bukan apa saja yang Anda tahu, tetapi siapa saja yang Anda tahu. Relasi pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi ya benar, ternyata setelah dipikir-pikir benar, bukan apa saja yang kamu tahu, tapi kamu kenalnya siapa nih?
1: Makanya perbanyaklah relasi. Makanya betul. Dalam Islam juga perbanyaklah silaturahim,
2: betul.
1: Gitu ya.
2: Karena silaturahim katanya mempermudah rezeki.
1: Betul. Rezeki itu kan bukan hanya uang, betul. Tapi ketemu relasi, betul. Kita terbantu dengan informasi-informasi, tidak hanya berupa uang gitu kan, tapi bantuan informasi dan lain sebagainya itu. Oke, makanya itunya dalam Islam perbanyaklah silaturahim begitu. Oke. Mbak Soleha, apa nih pengalaman paling berkesan selama menempuh studi magister di UGM yang barangkali membentuk karakter Mbak Soleha sekarang? Ini mungkin dulu Mbak Soleha tidak seperti ini, tapi ketika Mbak Soleha lulus dari UGM gitu dengan jalur LPDP, ada dong sesuatu yang membentuk karakter Mbak Soleha yang menjadi bagaimana menghargai waktu, menghargai ya pendidikan dan lain sebagainya.
2: Kalau pengalaman yang paling berkesan sih menurut saya awal-awal kuliah sih Mbak, karena waktu itu saya merasa mungkin dulu karena saya di lingkup kecil saya merasa wah atau oke lah saya udah oke gitu, karena di ruangan sendiri, di rumahnya sendiri, di sangkarnya sendiri setelah ke UGM, wah
1: saya bukan apa-apa.
2: Wah benar-benar Mbak, setelah di ruangan saya masuk, saya sampai berpikir saya ini siapa ya, maksud dulu saya ngapain aja kok sampai hal sekecil ini saya tidak tahu. Bahkan sampai dulu tuh saya kayaknya saya nggak cocok di salah deh, kayak keberuntungan doang di UGM. Dan ternyata memang kalau kita menjadi orang paling bodoh di kelas itu, berarti itu tempat kita. Lain kalau kita menjadi orang pintar, kita harus move dari tempat itu, kita harus pindah, karena kita kan harus banyak hal-hal yang dipelajari. Tetapi mungkin itu masa adaptasi ya, tetapi selang beberapa bulan saya sudah mudah beradaptasi, kemudian sudah mulai mindset saya sudah mulai berubah gitu Mbak. Jadi bahwa memang dunia ini luas, tidak hanya sekecil pikiranmu atau mindsetmu gitu. Jadi dari situ saya terus belajar hal-hal yang memang saya tidak suka, saya harus belajar bahasa Inggris. Bahwa di kampus kemarin itu saya pembelajarannya pakai bahasa Inggris, mostly sebagian besar itu pakai bahasa Inggris, PPT bahasa Inggris, bahkan dosen ngomong dengan bahasa Inggris, bahkan jurnal-jurnal harus internasional, tantangan terberat, karena dari awal memang saya agak lain di bahasa Inggris. Jadi memang kayak wah saya memang harus kita bisa karena dipaksa gitu Mbak sebenarnya.
1: Dan lingkungan juga pengaruh nih,
2: betul ya? Lingkungan juga sangat berpengaruh. Dulu saya kayak, dan setelah dipikir-pikir Mbak, ternyata malas itu tidak ada, yang ada hanya ketidakmauan. Setelah saya pikir-pikir waktu itu, capek itu tidak ada, ternyata yang ada hanya ketidakbutuhan. Kalau saya bilang waktu itu masih malas dan capek, berarti saya tidak benar-benar mau dan tidak benar-benar butuh dengan yang itu. Bahwa hilang semua waktu Mbak, malas, capek, bahkan sampai begadang jam 3 malam.
1: Karena itu awalnya dari kemauan.
2: Betul.
1: Oke, kalau nggak punya kemauan juga ya udah malas-malasan aja gitu. Betul. Oke deh, ini berarti itu pengalaman yang paling berkesan begitu. Ada nggak niat Mbak Soleha ini dari UGM nanti seperti yang lain begitu, ke luar negeri?
2: Sejauh ini tidak ada.
1: Ke China atau kemana begitu?
2: Kalau ke luar negeri ada, tapi pengen liburan.
1: Mengenyam lagi pendidikan lagi.
2: Insya Allah doain aja.
1: Kemarin-kemarin kita juga punya narasumber nih melalui LPDP juga nih, bisa sampai ke China, sampai kemana lagi ya kemarin tuh ya. Pokoknya banyak sih ketika kemarin Lebaran pada pulang kampung begitu. Pulang ke Sampang, jadi mereka menyempatkan diri untuk berbagi di sini kemarin. Oke, luar biasa. Oke, Mbak Soleha, ini kalau tadi udah pengalaman Mbak Soleha begitu selama menempuh studi magister di yang membentuk karakter Mbak Soleha seperti saat ini begitu. Nah, bagaimana peran mentor, kemudian dosen atau komunitas akademik UGM dalam mendukung perjalanan Mbak Soleha sendiri? Nah, ini seperti apa ini? Tapi keluarga sudah welcome banget begitu ya ketika Mbak Soleha sudah mengambil keputusan untuk sekolah lagi begitu.
2: Alhamdulillah saya support terbesarnya dari keluarga Mbak. Saya sampai berpikir kayaknya surga deh, surga tanpa hisab buat orang tua yang mengizinkan anak perempuannya merantau jauh-jauh, memberi kepercayaan hanya untuk pendidikan. Menurutku surga tanpa hisab sih Mbak. Karena memang support dari dalam, terutama lingkungan terdekat, itu sangat mempengaruhi mindset anak. Jadi kalau boleh saya cerita, bapak saya itu sangat aware terhadap pendidikan. Jadi meskipun anak perempuannya mau jauh-jauh, bahkan disuruh sangat jauh itu, bapak saya sangat sangat menyetujui gitu.
1: Dukung-mendukung banget ya, support ya.
2: Jadi saya sangat alhamdulillah itu adalah nikmat terbesar saya dikaruniai orang tua yang sangat support, meskipun dengan keterbatasan ekonomi lah. Meskipun dalam keterbatasan ekonomi, di saat beberapa orang tua misalnya mendorong buat anak-anaknya terus bekerja gitu, tetapi orang tua saya tetap malas bahwa belajar, kita akan diangkat derajatnya kalau punya ilmu gitu. Jadi memang ya benar, orang saya melihat bapak saya juga beliau orang biasa tetapi disegani di masyarakat karena beliau punya ilmu. Betul. Itu sih yang saya lihat. Mentor terbesar itu ya bapak saya.
1: Ya, jadi enggak perlulah banyak harta untuk menentukan atau disegani orang, itu enggak perlu banyak harta. Betul. Begitu. Tapi kita punya ilmu aja itu akan disegani juga. Betul. Orang begitu.
2: Saya selalu cerita ini ke siapa saja karena memang mentor terhebat saya adalah bapak saya terutama, dan kedua orang tua saya sih, dan jadi, doa ibu.
1: Betul, itu yang tidak boleh terlewatkan ya. Jadi pada waktu Mbak Soleha itu mengejar S2 begitu melalui jalur beasiswa ini, jadi nggak pernah terpikir ya ini gimana ya mau kuliah tapi orang tua bagaimana dengan biaya dan lain sebagainya. Betul. Itu pasti yang ada di benak Mbak Soleha itu dong ya pertama ya. Tapi syukur alhamdulillah LPDP ini tanpa mengganggu biaya. Betul. Dari orang tua begitu,
2: karena disupport semuanya kayak ya UKT-nya lah, tahulah Mbak. Puluhan
1: I know
2: okay. Jadi kayak terus mentornya juga harus dukungannya ini, seperti mentor apa mentor yang lain juga seperti dari teman. Kalau saya ada mentor senior juga untuk jadi awal-awal saya kalau nulis esai itu pasti minta koreksian ke beliau, karena memang kita harus mencari mentor-mentor yang memang sudah lulus LPDP karena kan minimal mereka punya pengalaman. Terutama juga dosen saya yang sangat berjasa namanya Prof. Umi Purwandari.
1: Wah, harusnya waktu dikirimkan itu nih Instagramnya.
2: Iya ya, Prof. Umi Purwandari waktu itu beliau ngasih saya buku TOEFL. Setelah beberapa bulan saya lulus, saya bilang kalau saya ingin punya niatan untuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bahkan saya tulis di buku impian saya.
1: Apa terakhir keinginannya apa sih?
2: Yaitu melanjutkan pendidikan tinggi, tetapi memang gak langsung terkabul. Kan kata Allah nanti pada waktunya.
1: Pada waktunya akan lebih tepat lagi.
2: Jadi ibu, saya izin ke ibu terus, tapi mau bekerja dulu, tapi saya pasti akan melanjutkan ke dengan LPDP, ke pendidikan tinggi dengan LPDP, tetapi syaratnya TOEFL Bu, dan saya minim di ini. Ibu memberikan saya buku TOEFL. Kemudian yang bikin saya haru Mbak, di dalam buku itu terdapat uang saku. Dan ibu menyuruh untuk saya.
1: Wah, saya merinding Mbak.
2: Ya ini saya selalu ingat merinding, Mbak. Ini, benar. Dan ibu menyuruh saya untuk les pada waktu itu, karena memang saya juga S1-nya dari beasiswa Bidik Misi Mbak.
1: Oh, Bidik Misi.
2: Betul, dulu masih Bidik Misi, sekarang KIP namanya.
1: Betul.
2: Jadi kayak, dan beliau tidak ngasih tahu kalau di dalam buku itu ada uang tersebut gitu. Jadi saya buka, wah ini kayaknya memang suruhan Tuhan nih, saya harus dan wajib lolos LPDP. Jadi itu sih, saya harus dan wajib lolos LPDP.
1: Jadi semangat juga tuh.
2: Gimana pun caranya.
1: Uang itu aja semangat ya.
2: Iya, orang saja percaya ke saya, masa saya enggak percaya pada kemampuan
1: diri sendiri.
2: Jadi itulah sih Mbak, menurut saya jadi memang support mentor dan orang-orang terdekat itu sangat berpengaruh terhadap motivasi kita, karena kita nggak bisa berdiri sendiri. Betul, kadang kita down, kadang kita nggak percaya terhadap
1: kita
2: kemampuan
1: butuh,
2: diri
1: ya kan?
2: Sendiri.
1: Butuh support begitu. Betul. Tentunya. Wah luar biasa ini. Ini sebenarnya amal yang nggak putus nanti untuk Ibu Rosen tadi ya. Jadi di buku. Wah, saya juga suka tuh kalau. Mbak Soleha, apa ini barangkali kontribusi nyata yang sudah atau ingin dilakukan untuk masyarakat Sampang setelah menyelesaikan studi. Kira-kira apa ini yang Mbak Soleha ingin lakukan? Bagaimana Sampang sebagai putra daerah yang sudah berhasil melalui LPDP, ya kan? Apa yang ingin Mbak Soleha kira-kira lakukan begitu?
2: Kalau saya memang sebelum ini pernah mendirikan les Super Smart namanya dulu waktu zaman kuliah. Super Smart itu memang untuk teman-teman ya seperti les matematika dan sebagainya. Dan di rumah dulu waktu COVID juga saya
1: ngajar
2: adik-adik anak-anak desa gitu gratis Mbak.
1: Oh gratis.
2: Jadi memang ya saya bahwa pendidikan itu butuh gitu dan penting sebenarnya. Hal kecil saja gitu, tetapi ke depan yang ingin saya gagas untuk kabupaten atau untuk masyarakat sekitar dan saya pengen buat pesantren perempuan, tetapi sebenarnya ini sudah dibuat sama teman saya, tetapi untuk di daerah lain seperti itu. Jadi saya dan teman saya ingin membuat pesantren perempuan. Yang ini memang khusus untuk perempuan, Mbak. Karena kenapa? Hmm. Karena memang ya seperti yang saya ceritakan tadi, perempuan masih terbatas, suaranya belum didengar.
1: Betul.
2: Dan ya menurut karena saya mindset patriarki di Madura ini masih sangat-sangat
1: sangat
2: tinggi
1: lah, gitu. Begitu.
2: Iya, okay. Betul. Jadi pesantren perempuan yang memang karena saya dari santri, saya mondok di Langkar Anyar barisan di sini.
1: Oh, gitu.
2: Iya, dulu okay. Waktu man saya sambil mondok. Jadi bahwa santri perempuan juga bisa berdaya gitu. Karena kan sebenarnya dari istilah ulama perempuan saja kayak masih asing di
1: yeah.
2: Kalau kata ulama pasti selalu dikaitkan dengan laki-laki, ulama nih. Pasti pikiran kita
1: laki-laki,
2: padahal citra ulama perempuan di Indonesia itu banyak sekali dan memang harus dipelajari hal-hal tersebut untuk mendorong motivasi perempuan-perempuan khususnya di Madura dan di Kabupaten Sampang bahwa kita sama gitu. Kapasitasnya sama, yang membedakan hanyalah usaha.
1: Betul.
2: Kita dan laki-laki sebenarnya sama, punya otak 2 giga misalnya, punya waktu 24 gram, yang membedakan hanyalah usaha gitu,
1: okay,
2: Mbak. Jadi
1: okay.
2: Itu sih, jadi memang karena memang perempuan-perempuan di desa masih punya keterbatasan, saya memang pengen banget punya komunitas seperti pesantren perempuan yang memang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan.
1: Oke, itu. Jadi Mbak Soleha udah harus memikirkan ini harus apa, langkah apa nih harus dilakukan begitu ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita Mbak Soleha menjadi mendirikan pesantren perempuan bisa cepat terkabul lah ya.
2: Amin.
1: Mungkin lihat Instagram kita pada sore hari ini begitu.
2: Amin, amin.
1: Oke, Mbak Soleha, kalau menurut Mbak Soleha ini kan Mbak Soleha lulusan apa namanya? Lulusan Magister Teknologi Industri Pertanian. Nah, industri pertanian, kalau menurut Mbak Soleha, apa potensi terbesar di Madura di bidang pertanian atau industri yang barangkali bisa dikembangkan dengan ilmu yang Mbak Soleha dapatkan begitu? Ini sesuai dengan bidang okay. Nih.
2: Kebetulan saya kemarin tesisnya tentang garam.
1: Di garam.
2: Menurut saya potensi terbesar Madura itu garam, Mbak.
1: Betul.
2: Karena memang Pulau Madura, yeah. Tetapi kita sudah tahu di Indonesia bahkan impor garam tak pernah habis.
1: Betul.
2: Sewa sembada garam saja kayak hanya wacana musiman. Kalau mau politik, sewa sembada garam 2025, tapi ya hanya wacana saja. Gitu.
1: Yeah, betul.
2: Jadi memang potensi terbesar kalau di Madura menurut saya masih dipegang garam.
1: Di garam.
2: Karena di beberapa terbesar itu ada di Sumenep pusatnya,
1: ya,
2: kemudian
1: betul.
2: Di Sampang Pengarengan, kemudian di Pamekasan juga ada.
1: Uh-huh.
2: Jadi memang yang relate kenapa kemudian saya kembali ke Madura untuk menyelesaikan penelitian tentang garam, judul saya itu manajemen resiko untuk petani garam. Jadi memang ternyata setelah saya telusuri banyak banget hal-hal yang harus diperhatikan seperti itu, Mbak, bahwa sebenarnya memang dari grade kita tidak masuk, kenapa kita selalu impor garam, tetapi dari Indonesia masuk dalam negara kedua terbesar, mempunyai kelautan terbesar kedua di dunia, tetapi masih impor garam, itu kan perlu dicurigai, Mbak.
1: Lucu gitu ya.
2: Iya, sangat lucu. Bahkan ya gimana ya, impor garam di India saja mereka menambang untuk mendapatkan garam seperti
1: kalau
2: itu.
1: Kalau menurut maksudnya apa yang barangkali harus dilakukan gitu oleh pemerintah?
2: Menurut saya yang harus dilakukan adalah pelatihan, kemudian diberikan produk turunan garam, misalnya garam spa, biar nilai jualnya lebih tinggi.
1: Hilirisasi lah begitu ya, oke.
2: Okay. Garam spa, garam kosmetik yang juga bisa didistribusikan ke hotel-hotel yang ada di Madura. Garam spa soalnya kan bahkan sekarang ada yang jual garam rukyah. Di situ garam
1: ya.
2: Itu memang kalau di masyarakat kita masih kental dengan hal-hal yang memang ini apa berbau mistis dan lain sebagainya. Bahkan memang ada penelitiannya kalau garam ini memang bagus untuk kesehatan seperti itu. Jadi memang menurut saya produk-produk turunan garam, kemudian kemudian industrialisasi, kemudian petani garam dan lain sebagainya itu sangat penting sih, Mbak. Jadi memang
1: jadi kalau menurut Mbak Soleha kalau di Madura khususnya, apalagi kita produksi garam terbesar juga kalau di Madura ini ya kan. Ini apa yang menjadi titik tekan begitu yang harus dilakukan lah begitu untuk Madura.
2: Kalau untuk Madura menurut saya yang pertama ada edukasi sih, Mbak.
1: Edukasi.
2: Jadi ada museum, bayangan saya sih ada di Madura ini ada museum garam. Karena pulau garam yang terdengar di luar Madura itu ya Madura pulau garam, tetapi tidak ada museum garam.
1: Tapi iya
2: garam.
1: Betul. Kita hanya lihat hanya sebagian mana sih yang namanya pulau garam begitu.
2: Betul. Jadi kalau ada museum garam, ada edukasi bahwa dari zaman ini ke ini beginilah proses desentralisasi garam itu, industrialisasinya gimana. Dan kemudian itu juga bisa dijadikan alat ukur gimana sih perkembangan dari tahun ke tahun. Kemudian akademisi nanti bisa berkontribusi di situ, misal penelitian tentang garam dari apa dan lain sebagainya. Karena bayangkan dari air saja bisa mengeras menjadi garam, itu kan
1: begitu,
2: sangat
1: modal.
2: Gratis, betul.
1: Sebenarnya nggak ada modalnya gitu.
2: Betul, gratis banget dan sumber dayanya melimpah, jadi sangat disayangkan kalau ini tidak dikembangkan terus menerus seperti itu, Mbak.
1: Oke, jadi museum garam ya, ini satu ide yang luar biasa loh. Memang di Madura yang terkenal garam itu kan yang ada di Sumenep, kemudian di Sampang ya kan. Tapi ya itu museum garam nggak punya ya.
2: Padahal pulau garam gitu
1: pulau
2: kan.
1: Pulau garam padahal betul, harusnya ada ya kan.
2: Menurut saya sih memang sepertinya mungkin nanti pemerintah bisa melihat potensi itu.
1: Sama dengan soto Madura. Soto Madura di mana gitu kan, bingung ya, bingung ya.
2: Betul. Semuanya soto gitu
1: soto
2: ya.
1: Soto di mana gitu kan, sate Madura di mana gitu. Oke, wah luar biasa. Mbak Soleha, ini kok sebenarnya banyak pertanyaan yang belum saya tanyakan, tapi waktu kita hanya tinggal 3 menit gitu ya. Seru banget ya. Luar biasa, ini seru banget Mbak Soleha. Jadi, tapi ini menjadi satu masukan yang luar biasa begitu. Jadi memang harus ada yang namanya museum garam tadi. Luar biasa ini.
2: Okay. Biar jadi wisata edukasi.
1: Betul. Jadi ketika orang berkunjung ke Madura, entah itu di Sampang, Bangkalan atau apa-apa gitu kan. Nah itu pokoknya ada museum garam gitu, itu yang penting. Oke, Mbak Soleha tinggal 3 menit ke depan. Ini benar banyak yang mau ditanyain ya, tapi kok gak nuntut nih waktunya. Oke, tadi sudah melampaui batas tradisi dan terbatasan. Kemudian bagaimana Mbak Soleha, ini dikit banget ya, bagaimana Mbak Soleha memaknai gelar magister bukan hanya sebagai pencapaian pribadi tapi juga sebagai amanah sosial?
2: Bagi saya pendidikan tinggi itu adalah amanah sekali sih Mbak, karena memang semakin kita berpendidikan harusnya kita semakin legowo melihat sesuatu, semakin toleran terhadap sesuatu di sekitar kita, bahwa segala sesuatu terjadi karena ada beberapa faktor, faktor lingkungan yang membentuk, kemudian tidak boleh kita langsung tek gitu, padahal bahwa orang berperilaku tersebut pasti ada sesuatu yang membentuk mereka, jadi jangan asal ngejudge seorang ataupun segalanya, karena terkhusus di Madura kita mempunyai image yang keras dan sebagainya. Jadi sebagai warga Madura kita sudah seyogianya bahwa menjadi pribadi yang lebih tenang, kemudian dalam menyikapi sesuatu memakai ilmu, memakai kacamata yang positif, bukan dari hal negatif saja. Meskipun hal yang kita lihat negatif, tetapi kita harus melihat dengan kacamata yang positif.
1: Jadi kalau orang melihat, oh ini ternyata padahal di luar begini gitu, tapi ternyata enggak loh, orangnya halus banget gitu ya kan. Nah gitulah. Yang terakhir Mbak Soleha, jika diberi kesempatan, program apa yang barangkali ingin Mbak Soleha gagas gitu untuk mendukung pendidikan anak-anak Madura agar lebih banyak yang bisa menembus kampus-kampus nasional? Nah ini apalagi sekarang sudah mau kelulusan ya. Udah kelulusan ya, udah ya?
2: Sudah.
1: Oh, cepet banget ya waktu ini. Apa ini?
2: Yaitu tadi program yang ingin saya gagas, yaitu pesantren perempuan, khusus memang khusus untuk perempuan, tetapi memang yang berkontribusi saya harapkan juga laki-laki ya, karena kan kalau mengubah mindset patriarki dan lain sebagainya, kita tidak cukup dari perempuan saja, tetapi harus dilibatkan laki-laki. Jadi pendidikan yang ramah untuk perempuan, jadi pengembangan pemberdayaan perempuan lewat pendidikan, karena kalau pendidikan itu sangat berpengaruh sih terhadap perubahan.
1: Kalau program-program apa yang barangkali harus teman-teman atau pendengar RRI pilih begitu untuk bisa menembus kampus nasional begitu? Yang lebih enak tuh apa nih, program apa?
2: Program-program yang bisa menembus kampus nasional yang menurut saya ya webinar beasiswa dan pelatihan-pelatihan informasi-informasi beasiswa di segala platform sih Mbak, karena ya itu keterbatasan informasi kadang-kadang karena kan algoritma TikTok misalnya itu sesuai yang kita lihat dan like saja gitu, jadi informasi-informasi yang positif tiba-tiba tenggelam gitu, jadi memang kayak orang-orang yang memang sudah dapat beasiswa disiarkan dan langsung seperti RRI ini, saya sangat terima kasih sekali diberikan kesempatan ada di sini, karena mungkin pendengar, salah satu pendengar di sini ada yang memang berkeinginan untuk mendaftar beasiswa tapi tidak tahu informasinya seperti okay, itu. Jadi dan ini, saya sangat berkenan untuk dihubungi.
1: Oke, okay, jadi dengan barangkali dengan melihat perbincangan kita pada sore hari ini juga menjadi satu pahala ketika orang itu benar-benar mengikuti apa yang kita sampaikan, Mbak Soleha, bagikan ilmu yang dibagikan begitu ya. Oke, okay, luar biasa Mbak Soleha, sukses selalu untuk pendidikan Mbak Soleha, untuk ke depan lagi karirnya juga. Amin. Dan mudah-mudahan cita-cita Mbak Soleha tadi mendirikan pesantren perempuan juga terwujud. Dan satu tadi idenya untuk museum garam, nah ini penting banget ya. Oke, okay, sekali lagi terima kasih. Kami juga berterima kasih sekali Mbak Soleha sudah mau berbagi informasi, berbagi edukasi kepada pendengar pada sore hari ini. Next time kita bisa bincang-bincang lebih lanjut ya, karena masih banyak loh ini yang belum ditanyakan. Oke, okay, sekali lagi terima kasih Mbak Soleha. Siap. Hati-hati di jalan nanti, karena siap, perjalanan jauh banget dari Robatal ya, tapi masih menyempatkan untuk hadir ke RRI yang perjalanan barangkali bisa 1 jam ya Mbak Soleha? 2 jam?
2: 45 menit.
1: 45 menit, wah itu 45 menit udah lumayan gitu, tapi kalau saya naik motor bisa 1 jam. Oke, okay, terima kasih sekali lagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar demikian tadi bincang-bincang saya pada sore hari ini di program Indonesia Cerdas ya, dengan narasumber kita yang benar-benar smart banget, jadi cocok dengan program kita Indonesia Cerdas begitu. Dengan topik kita adalah Srikandi Sampang Madura Memutus Batas, Kisah Menembus UGM dengan LPDP, dengan narasumber kita yaitu Mbak Solehatun Munawaro STMSC, lulusan Magister Teknologi Industri Pertanian Universitas Gadjah Mada. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan sore hari ini menjadi edukasi, menjadi informasi untuk pendengar yang saat ini mendengarkan dan menonton kita di live Instagram. Saya Rini Wahyudi mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: masyarakat. Selain membantu memenuhi kebutuhan makan harian, kegiatan ini juga memperkuat rasa solidaritas di tengah kehidupan yang semakin dinamis. Imam Mukhlis melaporkan.
1: Dan kesenian tradisional di Kabupaten Sumenep menghadapi tantangan regenerasi seiring menurunnya minat generasi muda terhadap budaya lokal. Pemerintah daerah mendorong promosi dan inovasi agar kesenian jaran serentak tetap eksis dan dikenal luas. Berikut laporan Muhammad Ali.
2: Wakil Bupati Sumenep Kiai Haji Imam Hasyim menyoroti semakin berkurangnya generasi muda yang meneruskan kesenian tradisional daerah, khususnya ceret-ceret saat membuka Festival Ceret-ceret 2026. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan serius dalam upaya menjaga kelestarian budaya khas Kabupaten Sumenep. Di tengah perkembangan zaman dan modernisasi, ia menegaskan budaya daerah akan terancam punah apabila tidak ada generasi penerus yang menjaga dan mengembangkan kesenian tradisional tersebut. Wabuk mengatakan, kesenian tersebut memiliki nilai budaya dan identitas daerah yang harus terus dijaga bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan generasi muda. Karena itu, ia mengajak generasi muda memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi budaya agar ceret-ceret semakin dikenal di luar daerah.
3: Oleh karena itu, pemerintah daerah, masyarakat, generasi muda harus bersama berkolaborasi untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Sumenep ini, termasuk ceret-ceret yang sebenarnya akan kita resmikan.
2: Selain itu, ia mendorong para pelaku seni untuk terus menghadirkan inovasi dan kreativitas dalam pertunjukan tanpa menghilangkan nilai tradisionalnya. Ia juga menilai kesenian ceret-ceret tidak kalah menarik dibanding sampe sono maupun kerapan capi yang selama ini lebih populer sebagai ikon budaya Madura.
1: Anda masih di jalur info Priba RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silahkan Celia.
4: Terima kasih, Holili. Pendengar, gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera di Jawa Timur diluncurkan untuk menjaga stabilitas harga pangan. Berikut laporan Anik Hasanah.
5: Pada grand launching Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera atau GPIPS Jawa Timur, pemerintah menegaskan fokus pengendalian inflasi dilakukan melalui penguatan suplai, pengawasan distribusi hingga intervensi pasar di daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, pemerintah terus memonitor produksi dan cadangan pangan agar tidak terjadi gangguan distribusi yang memicu kenaikan harga.
6: Bagaimana kita memonitor angka konsumsi, kita lakukan edukasi ke masyarakat, dan apabila diperlukan daerah-daerah

0: harga pangan.
1: Kami sangat sering mengkomunikasikan bahwa sebetulnya koneksitas di antara pasar ke pasar, kabupaten dan kota seperti yang diinisiasi Pak Gubernur BI, KAD. Bagaimana kerjasama antar daerah itu betul kita masih melakukan ikhtiar yang tidak pernah berhenti karena ada yang mungkin underestimate dan seterusnya.
0: Pemerintah daerah juga rutin memantau perkembangan volatile food di sejumlah daerah sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika ekonomi lokal maupun global. Ani Hasana melaporkan.
2: Mendengar DPRD Jawa Timur menegaskan pentingnya kolaborasi lintas organisasi untuk memperkuat perlindungan anak melalui regulasi baru. Berikut laporan Oni Arianto.
3: Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Freddy Purnomo menegaskan pentingnya kolaborasi lintas organisasi dalam memperkuat perlindungan anak di Jawa Timur. Freddy Purnomo, Rabu siang menjelaskan Jawa Timur saat ini memiliki regulasi baru, yakni Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang perlindungan anak. Perda tersebut menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 16 Tahun 2012.
4: Kita kebetulan kan punya perda tentang perlindungan anak ya. Jadi perda yang terbaru itu adalah perda nomor 8 tahun 2025 ya. Pengganti dari perda 16 2012. Jadi ini adalah hal bentuk kolaborasi antara organisasi wanita yang memang kita harapkan memang ini ya, yaitu tadi kolaborasi itu ya dengan yayasan perlindungan anak Indonesia. Saya sangat-sangat terima kasih.
3: Sementara itu, Profesor Dr. Mia Amiati menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Jawa Timur. Menurut Mia Amiati, yang juga mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan legislatif menjadi kunci menciptakan perlindungan anak yang berkelanjutan.
5: Selama ini memang kami ke belakang 3 tahun menjadi kajian ini sangat kondusif ya, tidak hanya pemerintah provinsi tapi juga dari DPRD provinsi, karena memang sebenarnya semua program-program dari pemerintah ini siap disetujui di kemarin tahunnya DPR, jadi sangat sering akan dikolaborasi dan ini sebuah program yang luar biasa karena
6: pengurus KAI maju ke depan untuk kota bersama.
5: Hak anak bisa diberikan, kemudian tidak hanya selesai pada saat polisi sampaikan disebutkan dibacakan tapi bagaimana materi ke depannya, pemulihannya, pada pemerintah juga dari swasta.
3: Melalui sinergi antara legislatif, organisasi masyarakat, dan lembaga perlindungan anak, DPRD Jawa Timur berharap kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak semakin meningkat. Upaya edukasi dinilai menjadi kunci agar perlindungan anak dapat diwujudkan secara menyeluruh di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Uni Arianto laporkan.
2: Mendengar informasi selanjutnya, revitalisasi pasar Keputran Selatan Surabaya tidak hanya difokuskan pada pembenahan bangunan dan sanitasi, tetapi juga penataan area perdagangan agar lebih tertib dan nyaman bagi pengunjung maupun pedagang. Ermina Jen melaporkan.
7: Pemerintah Kota Surabaya mempercepat proses revitalisasi Pasar Keputran Selatan Kota Surabaya. Revitalisasi ini dilakukan sebagai bagian dari penataan pasar tradisional agar lebih bersih, sehat, dan nyaman, baik bagi pengunjung maupun pedagang. Dalam peninjauannya ke lokasi proyek, Wali Kota Erik menjelaskan bahwa sebelumnya di Pasar Keputran Selatan terdapat aktivitas pemotongan dan penjualan unggas hidup. Menurutnya, kondisi ini tidak lagi sesuai dengan ketentuan yang mengatur fungsi pasar tradisional. Wali Kota Erik mengatakan nantinya lokasi pasar dan tempat pemotongan unggas akan dipisah meski masih berada dalam satu kawasan Pasar Keputran Selatan. Hal yang sama juga akan diterapkan pemerintah kota di lokasi lain agar pedagang tidak lagi memotong unggas sembarangan.
8: Kita bongkar semuanya pasar ini, nanti setelah itu kita bangun kembali. Ada titik yang memang dia itu untuk berjualan, ada titik yang memang untuk potong unggas hidup ini. Sehingga nanti di setiap wilayah Surabaya itu ada, di Kebutan ada, di Pasar Kerbataan ada, daerah utara, terus Nanjeruk, Ikuyomeno, daerah barat, terus setelah itu di Wonokromo untuk pusat dan sehingga apa? Saya berharap setelah ini, maka unggas itu tidak boleh lagi dipotong sembarangan. Dia bisa potong di tempat yang terdekat. Dan yang terakhir, setelah itu pasar

0: pasar bersih. Pasarnya bisa orang ketika masuk di pasar itu, maka dia itu akan merasa nyaman.
1: Selain pembenahan sanitasi, Wali Kota Erik menyebut konsep bangunan pasar Keputaran Selatan juga dirancang lebih terbuka agar sirkulasi udara berjalan lebih baik. Ia menambahkan revitalisasi direncanakan selesai akhir September. Revitalisasi ini menelan anggaran 7,7 miliar rupiah. Saat ini jumlah stan di lantai 1 sebanyak 324. Nantinya setelah direvitalisasi, pada lantai 2 bangunan akan dibuat stan los. Stan ini bisa untuk menampung pedagang baru, terutama pedagang kaki lima. Ermina melaporkan.
2: Mendengar Konsultan Jenderal Australia di Surabaya menggelar FSAI 2026 Masterclass untuk memperkuat hubungan budaya melalui film. Berikut laporan Faiz Putra.
3: Konsulat Jenderal Australia di Surabaya menggelar Masterclass Festival Sinema Australia Indonesia atau FSAI 2026 yang dilaksanakan di Sheraton Hotel and Tower Surabaya pada hari Rabu 13 Mei 2026. Acara dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat sampai 11.30 waktu Indonesia Barat dan mengusung tema produksi partisipatif dan pencitraan lintas budaya. Pada kesempatan ini, Kepala Konsulat Jenderal Australia Surabaya Glenn Eskew mengatakan kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk penguatan serta menjaga hubungan baik antara Australia dengan Indonesia melalui medium film. Ia menambahkan melalui FSAI diharapkan komunikasi Australia dan Indonesia kepada penikmat film dapat memperkuat pemahaman budaya masing-masing negara. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai bentuk perayaan kemitraan industri kreatif Australia dan Indonesia.
4: In my opening remarks, I mentioned the film Indonesia Calling, which was made in Australia in 1948. So there were a lot of Indonesians who were living in Australia during the Second World War. And there was a Dutch filmmaker who made that film about the struggle of Indonesians living in Australia and the support that Australian ship workers, dock workers provided to those Indonesians and how it actually helped the process of kemerdekaan, of independence in Indonesia.
3: Sementara itu, pemateri sekaligus dosen Senior School of Media Creative Arts and Social Inquiry Curtin University Australia, Profesor Michelle Johnston, menilai dalam proses pembuatan film terdapat banyak nilai sosial yang positif, salah satunya kebersamaan.
5: Making the film brought everybody together, the filmmakers, the people who participated, the people telling the stories, and that's a really important outcome on its own. So the film is another outcome, but the process is equally as important.
3: Tidak hanya acara masterclass, Konsulat Jenderal Australia di Surabaya juga akan menggelar pemutaran film yang diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 8 sampai 23 Mei 2026. Untuk pemutaran film di Kota Pahlawan akan dilakukan pada tanggal 16 Mei 2026 di Ciputra World Mall Surabaya dengan menampilkan beberapa film, yakni film animasi 200% Wolf, film thriller Force of Nature, The Dry 2, dan film Indonesia, Rangga dan Cinta. Faiz Putra melaporkan.
2: Pendengar, jelang peresmian serentak pada tanggal 16 Mei mendatang, Dandim 0812 Lamongan pimpin langsung pelatihan kepada calon karyawan KDMP. Farin Regi melaporkan.
6: Jelang peresmian Koperasi Desa Merah Putih oleh Presiden Prabowo pada tanggal 16 Mei mendatang, Kodim 0812 Lamongan menggelar pembekalan bagi calon karyawan koperasi. Kegiatan pembekalan dipimpin langsung oleh Dandim Letkol Infantry Denis Suryo Anggodikdo dan diikuti 180 peserta dari 90 titik koperasi yang akan diluncurkan serentak secara daring di seluruh wilayah Lamongan. Letkol Deni mengatakan, peserta yang mengikuti pembekalan merupakan warga asli dari desa masing-masing dan telah ditunjuk sebagai calon pengelola koperasi. Ia menjelaskan, peresmian koperasi dijadwalkan berlangsung pada tanggal 16 Mei dan akan dilaksanakan langsung oleh Presiden Prabowo secara terpusat di Kabupaten Nganjuk. Pembekalan dilaksanakan selama 2 hari dengan melibatkan tim Agrinas untuk memberikan pemahaman terkait mekanisme operasional koperasi, mulai dari tata kelola hingga sistem distribusi barang.
7: Personil yang karyawan ini, calon karyawan ini, semua asli dari desa setempat. Nah, kebetulan yang sudah ditunjuk 2 orang ini adalah sebagai wakil manajer dan dia hari ini sampai besok melaksanakan pembekalan, dalam arti pembekalan oleh tim Agrinas, diajari gimana mekanisme operasional ke depannya sehingga pada saat tanggal 16 benar-benar dinyatakan operasi itu bisa melaksanakan operasional terkait jual-beli barang.
6: Kemudian staf marketing sales dan distribusi PT Agrinas Pangan Nusantara, Arnold Lanok menjelaskan materi pembekalan difokuskan pada penguatan pemahaman operasional toko bagi para calon karyawan. Mereka dibekali standar operasional prosedur terkait tugas kasir, pramuniaga, hingga mekanisme penerimaan barang di warehouse atau gudang penyimpanan.
8: Karena nanti yang hadir di sini adalah calon dari asisten kepala toko, jadi mereka berhak dan wajib untuk tahu setiap jenis operasional ataupun standar prosedur dari penerimaan barang, cara kasir bekerja, dan juga pramuniaga. Pembekalan untuk 2 hari ini diharapkan cukup untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi setiap calon asisten kepala toko di KDKMP di Lamongan ini.
6: Pelatihan ini menjadi langkah penting agar seluruh KDMP di Lamongan siap beroperasi secara optimal saat diluncurkan Ranti. Farin Reki melaporkan.
2: Pendengar, kebun kelengkeng di Sidoarjo didorong menjadi destinasi wisata edukasi terpadu yang menggabungkan berbagai sektor. M. Januar Fahmi melaporkan.
9: Kebun kelengkeng di Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo didorong menjadi destinasi wisata edukasi terpadu yang menggabungkan sektor pertanian, perikanan, peternakan, hingga kuliner. Dukungan itu disampaikan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Harisukartono saat meninjau lokasi tersebut. Bambang menilai kawasan tersebut memiliki potensi besar sebagai pusat pembelajaran bagi pelajar dari berbagai jenjang termasuk SMA dan universitas. Menurutnya, kebun tidak hanya memberikan pengalaman wisata, tetap juga edukasi tentang proses budidaya tanaman.
10: SD, SMP, SMA yang jumlahnya hampir 1000 ya kalau kita total termasuk universitas, itu bisa memanfaatkan ini. Di samping berwisata di kebun kelengkeng ini, menikmati kelengkengnya, tapi juga mendapatkan edukasi bagaimana cara menanam, ya pembibitan sampai menanam kelengkeng itu, sehingga bisa dirasakan oleh kita semua, jadi dan manfaatnya untuk kita semua.
9: Bambang Haryo menambahkan jumlah lembaga pendidikan di Sidoarjo mencapai ratusan hingga ribuan, dapat menjadi pasar sekaligus mitra edukasi bagi pengembangan kawasan tersebut. Karena itu pihaknya mendorong penguatan ekosistem pendukung, termasuk sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, serta akses transportasi dan permodalan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pendengar, UNP Kediri dorong literasi numerisasi PAUD yang dikembangkan lewat permainan tradisional. Ana Kusuma melaporkan.
11: Pembelajaran literasi numerasi bagi anak usia dini di Kota Kediri mulai dikembangkan melalui pendekatan permainan tradisional dan juga mini riset. Program tersebut dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kemitraan masyarakat atau PKM Litnum Mini Lab yang digelar di TK Putra Bangsa Anur pada Rabu siang hari ini. Ketua tim PKM Litnum Mini Lab UNP Kediri, Dr. Ika Santia, menjelaskan bahwa pengenalan literasi numerasi sejak usia dini penting dilakukan melalui aktivitas bermain agar anak tidak hanya mengenal angka, tetapi juga mampu untuk memahami konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
12: Ya, numerasi itu dan literasi dan numerasi itu merupakan salah satu aspek yang sekarang digalakkan untuk yang di pendidikan dasar dan menengah, ya. Nah, di sini inovasi yang kami ambil dari pihak tim adalah berbasis riset mini atau percobaan mini anak-anak dan juga permainan tradisional. Jadi kenapa tadi kami bawa beberapa permainan nanti, itu untuk digunakan saat implementasi bagaimana mengajarkan numerasi melalui permainan tradisional. Karena anak akan senang, joyful learning di situ.
11: Sementara itu, Kepala Sekolah TK Putra Bangsa Anur, Nurul Wakida, menyampaikan bahwa program tersebut memberikan tambahan wawasan bagi para guru dalam mengembangkan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan juga sesuai dengan karakter anak usia dini.
13: Itu nantinya akan menambah referensi kami, guru-guru pendidik di TK Putra Bangsa Anur ini, untuk mengembangkan kompetensinya, terutama dalam mengenalkan literasi dan numerasi kepada anak-anak dengan cara yang bermain tradisional yang menyenangkan.
11: Di sisi lain, Kaprodi PG PAUD UNP Kediri, Dr. Ani Lestaningrum, menilai penerapan literasi numerasi pada anak usia dini sejauh ini masih cenderung terlalu akademik. Melalui program tersebut pun, proses belajar diharapkan kembali menyesuaikan tahap perkembangan anak sekaligus juga mengurangi ketergantungan penggunaan gadget dengan memanfaatkan permainan tradisional sebagai media pembelajaran.
14: Konsep literasi numerasi yang dibawa itu masih sifatnya akademik, yaitu bagaimana anak belajar membaca, menulis, berhitung, di mana kadang masih melebihi dari tahapan perkembangannya. Oleh karena itu, tim PKM kami berusaha untuk kembali menggiatkan bagaimana nanti pembelajaran literasi numerasi yang sesuai tahapan perkembangan anak.
11: Melalui program PKM Litnum Minilab ini, UNP Kediri berharap pembelajaran literasi numerasi berbasis bermain dan juga eksplorasi dapat menjadi model pengembangan pendidikan anak usia dini di sekolah lainnya. Anu Kusuma melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Miftah El Karim. Silakan Miftah.
15: Baik, terima kasih Celia. Kabar dari Madiun, Polres Madiun Kota mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor di Taman Bantaran dan pencurian mobil di Jalan Cokro Aminoto Kota Madiun. Dua kendaraan tersebut kini telah dikembalikan kepada pemiliknya dan berikut laporan Aris Deka.
16: Polres Madiun Kota berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor curanmor di Taman Bantaran, kota setempat yang sempat viral pada 19 April 2026. Dari kasus tersebut, polisi menetapkan satu tersangka inisial AA, warga Kelurahan Kartoharjo, Kota Madiun. Polisi juga mengungkap kasus pencurian mobil yang berlangsung 23 Maret 2026 lalu di Jalan Cokro Aminoto, Kota Madiun. Dari kasus ini, inisial GG, warga Desa Pomahan, Kabupaten Ponorogo ditetapkan sebagai tersangka. Dari dua kasus tersebut, pada Jumat 9 Mei 2026, Polres Madiun Kota mengembalikan sepeda motor Honda Vario pada korban Vanin Kanuralisa, serta mobil Nissan Grand Livina pada korban Yopi Yustian. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto mengatakan, untuk modus pelaku dari dua kasus tersebut memanfaatkan kelalaian atau kelengahan pemilik kendaraan. Seperti di Taman Bantaran, korban tidak mengunci stang atau ganda sepeda motor yang telah diparkir. Begitu juga untuk kasus pencurian mobil, di mana korban menitipkan mobil di rumah temannya beserta dengan kunci dan STNK yang ditempatkan di dompet kecil bersama kunci. Kemudian mobil tersebut diambil saat korban lengah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka AA dan GG dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Kapolres menjelaskan untuk curanmor di Taman Bantaran ada dua perkara. Kasus lainnya belum terungkap dan terus didalami. Saat ini polisi juga terus mengumpulkan informasi dari masyarakat dan rekaman CCTV.
17: Adapun perlu saya sampaikan kepada masyarakat, masih ada satu perkara curanmor lagi yang kita akan tindak lanjut. Kami mohon kepada masyarakat, kami tetap menjaga jenengan. Ya. Yang pertama, yang kedua, baik dijaga barang pribadi. Masyarakat satu dengan yang lainnya saling mengingatkan.
16: Sementara itu, korban pemilik sepeda motor Honda Vario, Vanin Kanuralisa, mengaku senang sepeda motor yang sehari-hari digunakan bekerja dapat ditemukan. Dia juga mengapresiasi langkah yang dilakukan petugas dari Polres Madiun Kota.
18: Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu, termasuk Polres Kota Madiun, karena sudah membantu mencarikan motor saya yang hilang di CFD Bantaran kemarin. Mungkin juga karena lalainya kita karena tidak mengunci double atau kunci stang juga. Kemarin ditinggal beli jajan aja, terus tiba-tiba pas mau pulang nggak ada. Kaget dan senang karena motor yang buat kerja udah ketemu.
16: Senada disampaikan Yopi Yustian yang tidak menyangka mobil yang hilang setelah lebaran bisa ditemukan kembali. Pria 48 tahun tersebut mengaku akan lebih berhati-hati dalam menjaga kendaraan dan barang berharga yang dimiliki. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
15: Selanjutnya bergeser ke Kabupaten Ngawi, pendengar. Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi menggencarkan pemeriksaan terhadap hewan menjelang Idul Adha. Imam Malik melaporkan.
19: Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi mulai menggencarkan pemeriksaan terhadap hewan kurban di sejumlah pasar hewan. Hal ini untuk memastikan kesehatan hewan ternak yang diperjualbelikan terbebas dari penyakit, termasuk penyakit mulut dan kuku PMK maupun lumpy skin disease LSD. Kepala Bidang Kabid Kesehatan Hewan DPP Kabupaten Ngawi, Tony Wibowo, menyampaikan pemeriksaan ketat dilakukan karena PMK dan LSD termasuk kategori penyakit hewan menular strategis. DPP melakukan upaya pencegahan dan penyekatan penyebaran PMK maupun LSD. khususnya di lokasi padat transaksi seperti pasar hewan.
20: Terpenting pada saat ini kita fokus pada pemeriksaan PMK dan LSD, di mana penyakit itu merupakan penyakit hewan menular strategis yang perlu kita waspadai. Jadi kita lakukan secara sesama dan detail sapi-sapi yang masuk di pasar hewan ini, terutama dalam rangka untuk menjaga penularan, meminimalisir penularan penyakit yang masuk di Kabupaten Ngawi.
19: Tony menjelaskan pemeriksaan klinis secara detail dilakukan untuk meminimalkan masuknya virus PMK dan LSD ke wilayah Kabupaten Ngawi. Pengawasan lalu lintas dan kesehatan hewan kurban akan terus dilakukan hingga momen Idul Adha mendatang. Diketahui, ciri hewan terkena PMK diantaranya hewan mengalami gejala demam tinggi, luka di rongga mulut dan lidah, serta air liur keluar berlebih hingga luka pada area kuku yang menyebabkan hewan pincang. Sementara hewan terkena LSD ditandai dengan munculnya benjolan-benjolan keras pada permukaan kulit hewan, demam, nafsu makan berkurang, hingga penurunan bobot ternak. Imam Malik, RRI Madiun.
15: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Eti di RRI Jember. Silakan Eti.
21: Terima kasih Miftah. Pendengar dan pemirsa, program Duta Hijau Cili JFC 2026 kembali digelar untuk menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini. Anak-anak dibekali edukasi dan pelatihan agar menjadi generasi peduli lingkungan sekaligus agen perubahan di sekitarnya. Gia Deborah melaporkan.
22: Program Duta Hijau Cilik JFC 2026 kembali digelar sebagai upaya menanamkan kepedulian lingkungan kepada anak-anak sejak usia dini. Kegiatan tersebut disusun oleh Green Division WCTI Jember yang menghadirkan berbagai edukasi dan pelatihan yang bertujuan untuk membentuk generasi muda peduli lingkungan. Koordinator Green Division WCTI Jember Putu Catur Sulistiono menjelaskan bahwa program ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa empati anak-anak terhadap lingkungan sekitar sekaligus membentuk kegiatan positif.
23: Saya Putu Catur Sulistiono sebagai koordinator Green Division terkait dengan kegiatan Duta Hijau Cilik JFC tahun 2026. Seperti tahun-tahun yang sebelumnya, kita sudah bisa memberi rasa empati buat anak-anak untuk bagaimana sih peduli dengan lingkungan, yang mana lingkungan ini sangat harus selalu kita jaga. Salah satunya adalah cara pemilahan sampah, menentukan jenis sampah, kemudian juga ada pelatihan public speaking dan juga ada pembuatan konten-konten yang berbau lingkungan nantinya. Nanti adik-adik ini kita proyeksikan untuk menjadi duta hijau cilik di sekolahnya masing-masing maupun di lingkungan rumahnya nanti.
22: Sementara itu, Wali Duta Hijau Cilik Ari Suari berharap dengan mengikuti kegiatan ini dapat menginspirasi dan mengedukasi teman sebaya terkait pentingnya menjaga lingkungan.
24: Menerapkan bahwa lingkungan itu perlu kita jaga, Mbak, sehingga dia juga bisa nantinya mengedukasi teman ke yang lainnya juga, maupun di sekolah, di rumah, ataupun di mana saja. Terus juga pengalaman dari kecil itu kan penting ya, Mbak, bisa kedepannya juga bisa agar lebih disiplin, karena juga akan menerapkan kedisiplinan juga ya, Mbak, dan ya berguna bagi Indonesia tentunya.
22: Selain meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, program tersebut juga dinilai mampu melatih kedisiplinan serta membangun pengalaman positif sejak usia dini. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
21: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Dia Laras. Silakan, Laras.
25: Ya, terima kasih Eti. Pendengar, GP Ansor Kota Probolinggo lakukan audiensi bersama DPRD untuk sampaikan aspirasi terkait kebijakan pendidikan dan kesejahteraan guru ngaji. Khairul Umam Masduki melaporkan.
26: Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor Kota Probolinggo menggelar audiensi dengan DPRD Kota Probolinggo untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebijakan pendidikan dan kesejahteraan guru ngaji. Audiensi berlangsung di gedung DPRD Kota Probolinggo dan dihadiri jajaran pengurus GP Ansor serta pimpinan dan juga anggota dewan. Dalam pertemuan tersebut, Ketua GP Ansor Kota Probolinggo Salamul Huda mempertanyakan kebijakan penghapusan alokasi bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA bagi lembaga swasta pada tahun 2026 ini. GP Ansor juga menyoroti perubahan aturan terkait tambahan penghasilan guru swasta, di mana masa kerja minimal yang sebelumnya 2 tahun kini menjadi 5 tahun. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Probolinggo Sinta Dwi Lasmi menyampaikan bahwa pihaknya menerima aspirasi tersebut dan siap mengawal dalam pembahasan anggaran ke depan.
0: Tadi bersepakat akan memperjuangkan gaji guru ngaji dan Bosda, karena di 2025 sudah masuk rekomendasi DPRD bahwasannya honor tetap 500 akan tetapi sama pemerintah kota malah diturunkan. Jadi rekomendasi DPRD tidak digunakan oleh pemerintahan Kota Probolinggo.
26: DPRD juga akan berkoordinasi dengan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD untuk melihat kemungkinan penambahan anggaran termasuk bagi guru swasta dan juga guru ngaji. Audiensi berlangsung dialogis dan menghasilkan komitmen bersama untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru, khususnya di lembaga swasta dan pendidikan agama. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Mas Diki melaporkan.
25: Ya, sekian berita dari Malang. Kita kembali ke RRI Sumenep bersama Holili. Holili, silakan.
1: Baik, terima kasih Laras. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
3: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, 3 jemaah haji wanita embarkasi Surabaya tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci tahun ini karena dalam kondisi hamil. Farida Kusnia melaporkan.
4: 3 jemaah haji wanita embarkasi Surabaya tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci tahun ini. Saat sesi wawancara Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam mengatakan ketiga wanita itu sedang hamil. Dari Kabupaten Pamekasan ada 2 orang dan satunya dari Lamongan.
5: Hamil terdeteksi ada 3. Ya, dari Lamongan, dari mana? Pamekasan ada 2. Berarti itu sudah berangkat Pak ya? Sudah berangkat karena memang tidak bisa untuk apa namanya melakukan perjalanan jarak jauh dengan pesawat terbang. Itu usia kehamilan berapa, Pak? Macam-macam. Ada yang masih 6 minggu, ada yang sudah cukup besar, bahkan sudah 7 bulan, seolah seperti itu.
4: Sementara itu, jemaah haji tertua di kloter 83 asal Kabupaten Banyuwangi, Ropingi Rebin, bersyukur di umur 100 tahun lebih bisa beribadah haji.
7: Mbak, pripun Mbak, perasaan ini sakit berangkat haji ini gimana?
8: Iya, biasa banget.
7: Senang betul.
8: Iya, iya, senang. Abun, wawun mantap, alhamdulillah. Kalau si Pak, si kali Allah ini wawun ini jabai, wawun itu.
7: Usia pinten Mbak, saat ini panjenengan Mbak?
8: 203 ini Mbak.
7: 203?
8: Iya.
7: Mbak, persiapan ini Mbah niki napa jenenge badhe budal haji niki napa, Mbah? Persiapane olahraga napa?
8: Nggih, ijine diperintahkan mampah-mampah dengan pelayan-pelayan ngoten. Kali iku kula.
4: Ropingi Rebin masih aktif bercocok tanam, namun beribadah haji menurutnya merupakan cita-citanya yang terwujudkan. Farida Husnia melaporkan.
3: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info priba RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Norah Lili mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam priba.
3: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: www.radiomercubuana.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Misnari bin Matosen, umur 55 tahun agama Islam pekerjaan maklar tanah, bertempat tinggal dahulu di Jalan Bulak Rukem Timur 2I nomor 21 RT 03 RW 07, Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, dan sekarang tidak ketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Kentintang Matia 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 989 PDTTG/2026/PATTSBY antara Fatima binti Hasbullah sebagai penggugat dan Misnari bin Matosen sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Budi Agus Setiawan bin Selamat, umur 40 tahun, agama Islam, kerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Kelakar Rejo, Gang 7, RT 04, RW 08, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak ketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya. Pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 988/PD.2026/PATTSBY antara Dwi Novianti binti Sutrisno sebagai penggugat dan Budi Agus Setiawan bin Selamat sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 Radio Surabaya. Kita hadirkan informasi kentongan sore hari ini, pendengar, edisi di hari Rabu ya. Dua informasi menemani Anda, yaitu informasi yang pertama terkait epidemiologi Universitas Erlangga, Dr. Windu Purnomo yang menjelaskan tikus merupakan reservoir berbagai penyakit menular yang berpotensi membahayakan manusia. Informasi selengkapnya disampaikan Oni Arianto.
1: Kasus hantavirus kembali menjadi perhatian setelah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit zoonosis. Penyakit ini dinilai bukan hal baru di Indonesia karena jejak penularannya telah terdeteksi sejak puluhan tahun lalu. Epidemiologi Universitas Erlangga UNER Surabaya Dr. Windu Purnomo Selasa siang menjelaskan tikus merupakan reservoir berbagai penyakit menular yang berpotensi membahayakan manusia. Hewan pengerat itu juga membawa banyak agen penyakit melalui kotoran urin maupun air liurnya.
2: Tapi juga urinnya, liurnya, ya, macam-macam dan itu kalau mengenai tanah, ya, kemudian tanahnya mengering jadi debu, ya, toh debu itu terhisap orang, ya kena sama aja gitu, jadi nggak harus langsung kena urinnya itu, tapi kena debunya dan sebagainya itu bisa kena. Nah, jadi tikus ini memang reservoirnya, makanya. Di negara-negara seperti kita yang sanitasinya jelek gitu, ini kan jelek kita ya. Jadi sebetulnya apa kejadian penyakit yang disebabkan oleh tikus itu banyak banget.
1: Windu Purnomo menegaskan, hantavirus sebenarnya telah dikenali di Indonesia sejak lama. Berdasarkan pemeriksaan serologis, paparan hantavirus ini sudah ditemukan pada masyarakat Indonesia sejak tahun 1991. Hantavirus menurut Windu Purnomo bukan penyakit baru meskipun termasuk emerging disease, namun bukan baru di Indonesia. Oni Aryan.

0: Pendengar, informasi yang terakhir di Kentongan di sore hari ini ya, yaitu terkait masyarakat Sampang dihimbau mengantisipasi dampak kemarau panjang dengan menggunakan air secara efektif dan efisien. Alvin Nuari melaporkan informasinya.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang memprediksi musim kemarau pada tahun 2026 akan berlangsung lebih panjang dibandingkan pada tahun sebelumnya. Kalaksa BPBD setempat Fajar Arif melalui Kasih Kedaruratan dan Logistik Muhammad Husin mengatakan bahwa musim kemarau kali ini diperkirakan bersifat lebih kering. Kondisi tersebut berbeda dengan tahun lalu yang cenderung merupakan kemarau basah. Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat terutama yang berada di daerah rawan kekeringan untuk mulai mengantisipasi dampak kemarau dengan menggunakan air secara efektif dan efisien.
2: Kondisi cuaca sekarang itu masuk pancaroba. Jadi pancaroba tersebut adalah peralihan dari penghujan ke kemarau. Bahwa kepada masyarakat untuk menghadapi kemarau tahun ini, itu kalau dari BMKG itu informasinya kemarau panjang.
1: Sementara data desa terdampak kekeringan diperoleh dari usulan setiap kecamatan. Sampai saat ini ada 2 atau 3 kecamatan yang belum menyetorkan data. Lebih lanjut, Husin menyampaikan bahwa data tersebut nantinya akan menjadikan dasar penetapan wilayah status kekeringan melalui surat keputusan atau SK Bupati.

Pada informasi tersebut menutup perjumpaan kita di program Kentongan ya, yang disampaikan oleh Alvin Wari. Selain ini kita hadirkan Surabaya Sore ini, untuk Anda bisa terus stay tune di Pro 1, di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto mengaku bahwa janjinya kepada rakyat saat kampanye pemilihan Presiden 2024 merupakan sebuah kebohongan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Presiden Prabowo memang pernah membuat pernyataan tersebut. Namun, video tersebut tidak memuat pernyataan utuh atau ditempatkan dalam konteks yang tepat. Video itu merupakan peristiwa yang terjadi pada 21 November 2018 lalu. Saat itu, Presiden Prabowo menyatakan bahwa dia tidak ingin membohongi rakyat dengan mengumbar janji politik. Presiden Prabowo membantah menjanjikan kenaikan gaji guru hingga 20 juta rupiah jika terpilih dalam Pilpres 2019.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh, kan? Ih, data-datanya enggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

Tapi ada hikmah di balik itu, imanmu. Ini bukan karena Allah benci dengan kita, tapi ada hikmah di balik itu, imanmu kuat, maka Allah uji engkau dengan kekuatan ujian yang kuat, dan di balik ujian itu ada penghapusan dosa. Teman saya tidak sholat, tidak puasa, tidak pernah berzakat, tidak pernah sedekah, rezekinya lancar, rumahnya besar, mewah, megah, anak-anaknya sehat. Saya, kenapa bisa begini ya Allah? Orang yang imannya kuat, dia tidak akan mencuci maki, dia tidak akan sumpah serapah. Sesungguhnya di balik itu ada hikmah. Wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah ingin mengangkat derajatmu, Allah ingin menghapuskan segala dosa-dosamu, dan setelah itu engkau pun dapat tersenyum karena melihat balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: pedotan apa kepriwe kue?
1: Anu rubuh. Anu kena angin waru wis doyong, ana angin karo udan ya pada rubuh.
0: Terus senang.
1: Trek bodol nggo muat pari. Oke sih tojo ke susu. Wong guru ngaduk wis gede kue. Nang golek sing anyar ora ana ya trek-trek bodol.
2: Gatel.
1: Trek bodol nggo muat pari. Ndasmu

0: mandek maning.
1: Kimi iki truk bodol ya?
0: Iya. Gari nandur.
1: Laura lah.
0: Hah?
1: Mola. Sing ngungsi baring karang aglik.
0: Oh,
1: udan si karang aglik kayaknya tak ora udan.
0: Karang aglik ora iya. Udan.
1: Ya, karang aglik dalane nrobos nembe

0: Kang Sopur.
1: Priwe maning.
0: Bisa nering karang aglik mu nembe celingkrik amene medos.
1: Iya.
0: Wingi kan udan deres. Banjir yang munggah. Ngamben-ambene malah medos. Apa cilaka karo cilaka, Mbok?
1: Kowe bareng apa ke priwe?
0: Bareng apa, Nek?
1: Karo bojone.
0: Lah wong anane. Anane karo bojo. Ya, kowe munggah bareng karo bojone celingkrik.
1: Oh,
0: padahal kan ngono ge ora takon-takonan karo bojone.
1: Hah?
0: Ora takon-takonan.
1: Nah, kowe sing jenengane wong ora takonan kuwi ana sebabe. Sebabe apa?
0: Dirungu sabola-bali bisa ora takon-takonan yang merga duit.
1: Ya kowe malu sing jomongna mau kesabaran ya kaya kowe.
0: Ya, yeah, cara wong kuna, wong wedon kowe ngabine duit malaikate jarit.
1: Priwe?
0: Ngabine duit malaikate jarit cara gemien. Jengkel kaya ngapa wong wedon nang dhewe jarit sing apik ya bombong.
1: Oh, kaya kowe.
0: Karena jarit ya dhewe duit. Ngono. Bojone Rika jengkel telung dina ora takon. Rika lunga gawe duit sing akeh mesti takon bapane. Anu rezeki kang ndi mesti kaya kowe.
1: Ya iya kowe tau wis mesti.
0: Iya. Mulane kudu sing sabar kowe. Selawas-lawas nyong karo Rika kowe dadi abdi.
1: Iya.
0: Dadi gedabel apa? Gedabel.
1: Gedibala.
0: Hah?
1: Gedibal.
0: Apa? Apa diganti? Wo apa jenenge sing kelal? Gedibal.
1: Iya.
0: Gedibal kuwi kongkonan. Kaya kowe. Ora taune dadi sing kongkon ya.
1: Hah?
0: Mesti tibane dikongkon.
1: Iya wong nyatane anu wis kudune.
0: Oh ya ora apa-apa. Ya wong jenenge wong dikongkon kan kelangan tenaga.
1: Tapi anger bisa ngubejulir ya ora dadi majikan.
0: Oh majikan.
1: Iya. Wong Rika kowe senenge kon dikongkon terus ya tilak-tilak nang omah bae.
0: Tegese kaya kiye. Nyung senenge dikongkon kepengin usaha wong ora de modal. Dadi terima dadi kongkonan bae kan udah tenaga modale.
1: Apa kudune modal?
0: Ya modal.
1: Ya pikiran iki bisa.
0: Lah ya modal pikiran iki kowe. Dikongkon be bingung.
1: Oh.
0: Apa iya. Mending cekeli duit.
1: Lah terus karepe kepriwe?
0: Lah iki nerima kena. Wong urip kowe kudu wani ngadepi parang kanyatane urip kanthi prawira.
1: Tembung. Oh, ketembung moncer kowe kemoncer.
0: Lah iya. Kowe piwulange wong tua. Jadi apapun Indonesia kilo,
1: iya, iya.
0: Apapun yang kita jalani harus diterima berlapang dada.
1: Oh, ora apapun yang terjadi ora.
0: Ora.
1: Hah?
0: Ora. Ora. Jadi nasibe pati urip jodoh rezeki telineng astane sing kuasa.
1: Iya.
0: Pancen nyong wis ditakdirakan kaya kudu wani ngadepi marang kenyataane urip.
1: Tapi ya ora kaya kue, kudu bisa usaha. Ubetulir reka daya kepriwe.
0: Lah wingi-wingi nyong wis usaha, golek rongsok barang, golek kae nguli mung setitik, dilalak rongsoke siki angel digolet sebab banget akeh sing golek rongsok.
1: Iya, tapi angger usaha utangan ye.
0: Nah, kuwe.
1: Nah, di utang e bingung.
0: Nah, kuwe sing marakan mumet kuwe. Nang mana jaminane?
1: Hah?
0: Jamin utang ana jaminane.
1: Iya.
0: Tegese aku utang akeh ana jaminane, jaminan nyong dewek.
1: Oh.
0: Tambang sing gede dawane ana 8 meter.
1: Kok kendat ya.
0: Kayak kowe. Wis aja mikir kowe bae lah, Kang. Siki pada nganu bae hiburan ngong lipur pikirane dewek.
1: Oh iya iya.
0: Syukur ana sing gelem ngringo kena.
1: Ya wis ngono jajal bawa apa sing kepenak.
0: Bawa ya kepenake pelok.
1: Hah?
0: Bawane kae nyong senengane tur bisane. Bawa Taman Sari. Nyontek jajal ya.

0: Pizza? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: pizza?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
3: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
2: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
3: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah.
1: Dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia
2: yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara sekalian.
1: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu.
3: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar lembaga penyiaran publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
5: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
6: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi ada hiburan bagi rakyat ya.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali mengatakan, BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat.

0: Peredaran uang palsu tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian.
1: Sebagaimana kita ketahui bersama, uang palsu tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan menurunkan kepercayaan publik terhadap mata uang negara. Oleh karena itu, sinergi antara kepolisian, Bank Indonesia, dan unsur Kota Subang serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
0: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
2: Botasupal senantiasa menghimbau pada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri kasih dan pengertian untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu dilakukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
0: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi Haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Iya, Alam. Ya, Syariful Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
5: Tadi mencakup...
3: Ya, baik. Alam.
5: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Imbat PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
6: Ria, ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam sistem ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
5: Dengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah

0: dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. TPH juga mengingatkan jamaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian, langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, saya Arifullah Alam, Sastra Negara Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ayan.
2: Baik, terima kasih pendengar. Di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
3: 13 tahun.
4: Terus tahun 2000 setelah di Tanah Suci.
1: Ya, Ain.
2: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 Embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
5: Keberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui Embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah. mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
6: Tapi sebelumnya, terus seluruh itu
1: ya, Rian.
6: Jadi sekarang ini ya kita putih dan belum mengalami yang itu menurut
1: ya. Iya, Rian.
7: Iya. Dan yes. Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di tanah suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Afridani melaporkan Pukul 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Info Haji.

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champions akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Bueno, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Real akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Real. Tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
4: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada.
5: Bueno, yo creo que nosotros lo principal independiente.
3: Menurut saya hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan dan cara mereka menyerang, bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi, tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sure.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @RRI Program 3.

Salah satu pertandingan paling mencolok terjadi pada Piala Dunia 1982. Saat itu, Hungaria mengalahkan El Salvador dengan skor 10-1. Kemenangan ini menjadi rekor skor terbesar dalam satu pertandingan Piala Dunia hingga sekarang. Pertandingan tersebut menunjukkan dominasi Hungaria sejak awal hingga akhir laga. Perbedaan kualitas tim menjadi faktor utama terjadinya skor besar tersebut. Rekor ini masih belum terpecahkan dan menjadi bagian dari sejarah unik Piala Dunia.

0: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambungkan. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangan. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hamling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, para pemirsa dan para pendengar Persatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Zulhijjah salah satu bulan yang istimewa. Kenapa demikian? Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa diutamakannya bulan Zulhijjah ini dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, karena di situ dicitimai ummahatil ibadah. Di situ atau di bulan ini, di bulan Zulhijjah ini, berkumpulnya ummahatul ibadah, pokok-pokok ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya berkumpul di sini. Pertama, salat. Ada di Zulhijjah ada salat. Ada puasa. Yakni kita disunahkan puasa Arafah paling tidak tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian sedekah. Dengan kita berkorban, itu adalah salah satu bentuk daripada sedekah. Kemudian di situ ada pula kewajiban haji. Di bulan Zulhijjah ada 4. Ini keunggulannya. Nah, terkait dengan haji ini sendiri bahwa sebagaimana disampaikan dalam mukaddimah tadi oleh Mbak Ais, bahwa seluruh para nabi-nabi melaksanakan ibadah haji dan kota Mekah menjadi pusat awwala baitin, rumah Allah yang pertama kali di muka bumi adalah di kota Mekah melaksanakan ibadah haji. Dan haji itu sebenarnya adalah pemberian Allah kepada umat manusia, kasih sayang Allah kepada umat manusia untuk memberikan sarana atau wahana penghapus dosa. Karena man hajjalillah falam yarfus walam yatsuh raja'a kayaumi waladatu ummu. Barang siapa yang berhaji lillahi karena Allah, lam yarfus, tidak berkata-kata jelek, tidak ada niatan jelek, tidak melakukan hal-hal yang jelek, walam yatsuh, dan tidak fasik, roja maka ia pasca berhaji yang mabrur itu pulang ke rumahnya kayaumi waladat ummu, seperti baru terlahir dari rahim ibu. Artinya suci. Karena suci ini keistimewaan orang berhaji yang diberikan oleh Allah. Artinya kasih sayang Allah kepada orang umat manusia, terutama umat Nabi Muhammad. Barang siapa yang sudah disempurnakan oleh Allah dengan pengampunan dosa, maka tidak ada lain balasan bagi dia kecuali surga Allah. Makanya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa al-jannah. Ketika kita sunnah, ini merupakan perintah Allah kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah haji, termasuk rukun Islam yang kelima. Bagi kita berhaji itu adalah untuk penghapusan dosa, selain memang benar-benar takarrub kepada Allah, untuk penghapusan dosa dan mengharap ridha Allah, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ancaman Allah apa? Saking pentingnya ibadah haji, Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah, melalui lesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda dalam hadis qudsi, Allah bersabda, inna 'abdan ashahtu lahu jismahu wa usattu lahu fil ma'ishati fatat 'alaihi fi khamsati aqwamin. Amun jamaknya aqwam. Fi khamsati aqwamin lam yufid ilayya la mahrumun. Inna 'abdan, sesungguhnya seorang hamba, kata Allah, yang aku sehatkan jismahu, jasadnya, fisiknya, kemudian wausaktu lahu fil ma'isyah, dan aku lapangkan baginya rizki ma'isyah, kehidupannya, artinya mendapatkan kecukupan rizki, itu berlangsung 5 tahun. Sehat fisik, rizki mampu untuk melaksanakan ibadah haji, sampai ditunggu 5 tahun. Falam yufid, ia tidak melaksanakan ibadah haji, la mahrumun, maka niscaya orang itu termasuk orang yang mahrum, orang yang sudah tidak aku harapkan baiknya, kata Allah Subhanahu wa taala. Mahrum, sudah diharamkan oleh Allah, tidak diharapkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tidak diharapkan baik oleh Allah, naudzubillah min dzalik, orang itu sudah tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa dan pendengar Pro 1 ya, RRI yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ancaman Allah. Dengan demikian para pemirsa, barang siapa yang mampu secara fisik, barang siapa yang mampu secara ekonomi, secara finansial untuk kalau saat sekarang melaksanakan ibadah haji, tetapi untuk zaman sekarang tidak serta-merta kita punya kekuatan fisik, punya kekuatan ma'isyah, langsung berangkat karena harus ada waiting list, daftar tunggu. Maka barang siapa yang mampu selama 5 tahun mendapatkan kemampuan di jisim, fisik, dan ongkos haji, tidak mendaftar haji, maka la mahrumun. Niscaya orang itu sudah mahrum, sudah diharamkan oleh Allah, artinya sudah tidak diharapkan baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, man malaka zadan wa rahilatan tuballighu ila baitillahi alharam falam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang sama, hampir sama, barang siapa yang memiliki zadan ongkos sangu dan bekal untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian ia tidak berhaji, maka ketika ia mati, yamutu yahudian aw nasrani, maka ia dikhawatirkan atau oleh Allah dicap sebagai seperti meninggalnya orang Yahudi dan meninggalnya orang Nasrani. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama bersemangat untuk melaksanakan ibadah haji. Mari kita sama-sama niatkan hati kita untuk memenuhi panggilan Allah ke Baitullah, yakni berlabbaik kepada Allah, labbaik Allahumma labbaik, menjadi pribadi yang labbaik, mukmin yang labbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mampu minimal untuk saat ini, kita sudah ada kelebihan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Indonesia kita sekarang 25 juta, kita sudah bisa mendaftarkan porsi haji. Punya uang seperti sebanyak itu dan semuanya sudah tertata dengan baik, lain-lainnya untuk pendidikan anak, untuk ma'isyah kita, untuk rumah, tempat tinggal kita sudah layak semuanya, maka 25 juta sudah kita bisa mendaftarkan ibadah, mendaftarkan porsi haji. Harus kita laksanakan itu. Karena mengkhawatirkan apa yang disampaikan oleh Allah tadi, bahwa kalau kita sudah mampu dan itu berjalan 5 tahun, kami masih tidak melaksanakan atau tidak mendaftar haji, maka termasuk orang yang lalai. Orang yang lalai adalah orang yang mahrum, yang terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap, tidak diharapkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Rosa tuh RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, malam ini RFK bakal hadirkan Ruang Rindu Nasional korang dengan Anda. Anda juga bisa stay tune bareng kita di rri.co.id dan RRI Digital. Edisi hari ini 13 Mei 2026 bersama host seperti biasanya ada Ita Purnama Sari dan Yudi Ismail, dengan bintang tamu malam ini ada Vivi Kabo.
1: Sumeneb malam ini.

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertahta. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul
0: malam
1: sekali,
0: hari ini
1: mas.
0: Yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama gak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Saking ininya loh, saking semangatnya. Iya.
0: Sama loh aku juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak Ita, bacanya kebalik. Ya.
1: Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Mas, udah gak sabar nih mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi.
1: Halo
0: Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Oh, kok Mbak Vivinya? Sebentar. Halo Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi, sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya?
1: Iya, ada gangguan teknis sebentar.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya, Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami, Mbak Vivi? Kok nggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang...
1: Ada masalah teknis ini.
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak... muncul suaranya Mbak Vivi. Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat

0: nomor telepon studio ya. Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar. Boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti ya, kita telepon
1: kembali
0: ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku tuh gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
0: Begitu ya.
1: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
0: Benar-benar, benar banget, ngetop banget.
1: Kan kalau nggak salah di filmnya Warkop juga.
0: Warkop DKI.
1: Warkop DKI.
0: Dono Kasino Indro ya.
1: Iya, karena yang pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wah.
0: Lama nggak kedengeran ya, Mbak Vivi Kabul. Yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
1: Ini lagu juga. Festival kok nggak salah Mas.
0: Bener, lagu ya. festival populer lagu Indonesia tahun 78.
1: Nah, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian Mas.
0: Oh ya.
1: Liriknya yang sangat
0: lembut. Liriknya itu sangat positif, membuat kita untuk bersama-sama menjaga perdamaian di dunia ini.
1: Betul sekali, Mas.
0: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
1: lagi,
0: ya.
1: Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah, maknyes gitu.
0: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul, aku nggak pernah diajak.
1: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
0: Iya ya.
1: Deket banget.
0: Mungkin karena beda.
1: Enggak. Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu Mas.
0: Enggak loh.
1: Mau ngomong,
0: bukan.
1: Aku lebih muda dari Mbak Ita. Enggak. Enak
0: mungkin
1: aja.
0: Karena aku belum rekaman, makanya nggak diajak sama Mbak Ita.
1: Benar.
0: Oke. Kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan.
1: Sambungan ke
0: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon, karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811-797-27912. 0811-797-27912.
1: Siap, ditunggu.
0: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong, kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
1: Oh
0: nih.
1: Iya, pecah banget Mas Yudi.
0: Oh gitu ya, UNESA ya.
1: Jadi itu konser kebangsaan.
0: Konser kebangsaan
1: di Universitas Negeri Surabaya, di UNESA Surabaya. Oh aduh benar, itu yang nonton 10.000 lebih.
0: Oh ya, di ya. Adaan di mana sih, Makodam?
1: Di UNESA-nya.
0: Oh di UNESA-nya.
1: Di lapangan di UNESA.
0: Ya. Oh.
1: Waduh keren banget, dan bintang tamunya juga keren. Ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Shiana.
0: Tapi ada yang paling keren loh.
1: Ya Ageng Ganjur.
0: Ita Purnamasari.
1: Yang paling keren ini dong Mas, Penari Ular.
0: Bawain lagu itu.
1: Enggak. Oh. Aku bawanya re ayo re ya, kan malu kan di Surabaya.
0: Lagi di Surabaya. Oh iya iya iya, melaku-melaku.
1: Alhamdulillah tujungan. Pokoknya konsernya pecah.
0: Oke. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah
1: Bung
0: bergabung
1: Benny,
0: bersama
1: selamat
0: kita.
1: Malam,
0: selamat
1: Benny.
0: Malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu.
0: Berbagi, kok kebagi.
1: Alhamdulillah
0: kabar baik, Bang Benny.
1: Bang Benny.
0: Bang Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, Bang Yudi. Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
0: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya sih. Pak Vivi Kabul sebenarnya pingin ngomong langsung tapi
0: apa? Iya ya, ini boleh ngomong langsung.
2: Saja ya pertanyaannya.
1: Oh iya boleh.
2: Ini Vivi Kabul penyanyi di era 70-an, karya Bahana Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
0: Mbak Vivi ini lagi.
1: Mbak Vivi.
0: Selamat malam Mbak Vivi, sudah
1: selamat
0: bergabung.
1: Selamat malam Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
0: Wah,
1: akhirnya tersambung. Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh
0: rock
1: alhamdulillah.
0: Rock and roll music.
1: Kangen banget kita semua ya
0: Mas. Mbak Vivi ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
1: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
0: Silakan Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana
2: Mas? Selamat malam juga. Mbak Titi kan ada lagu Kini Kusadari, itu ciptaan Mbak Titi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Titi ya?
1: Ya nanti akan dijawab.
2: Bukan, kan? Itu ada pertanyaannya yang okay. Satu dulu nanti teman-teman siap. Lain melanjutkan.
1: Siap,
2: Mbak Titi dalam tiga ya.
1: Siap,
0: monggo. Boleh silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga di Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun, Mas Yudi?
0: Boleh.
2: Naik Delman ke Kota Lampung.
1: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnama Sari. Nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
4: Oh maaf, betulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Jadi ada di situ, ada juga karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Karena waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga di kebun yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali dan itu biasanya saya juga. Saya seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi. Kemudian ada juga versi yang mungkin di Switonga yang lain. Gitu.
0: Benar.
4: Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah, kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu, waktu itu memang paling banyak lah itu yang inilah yang suka begitu lah gitu aja.
0: Oke.
4: Saya sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
1: Oh iya.
0: Siap. Gimana kabarnya Mbak Vivi?
1: Mbak Vivi, ayo kapan keluar baik. Album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu ini Mbak Vivi.
4: Kalau sekarang saya melihat anak penyanyi sekarang tuh aduh apalagi yang Gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya yang lama itu yang senior.
1: Nah.
4: Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
1: Ada termasuk Mbak Vivi dong.
4: Kalau sekarang kita nyanyi kalau sebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi tapi suka di saudara-saudara begitu.
0: Okay.
4: Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua biasanya di rumah saya yang di Bogor.
1: Iya benar.
4: Iya betul kan Bu, Mbak Ita juga pernah.
1: Iya berapa kali ke situ ya.
0: Kok aku enggak diajak?
1: Nanti ya mesti kenal Mama Yudi diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi.
0: MC-nya
1: Mas Yudi Mbak Vivi.
4: Mas Yudi juga iya nanti kita ajak.
1: Iya.
4: Makasih lo ya kita
0: sudah
4: bincang di sini.
1: Iya Mbak Vivi ya udah
0: kan. Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado sekarang kita ke
1: Solo.
0: Sumatera Barat ya.
1: Bung Divo.
0: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam,
1: udah.
0: Uncu Divo.
1: Selamat malam, Uda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
5: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo Kak Ista, halo Bang Ludi.
0: Ya.
5: Ingin nanya ke Kak Ista Kabul, gimana tuh kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh dari sekarang sampai dulu tuh. Gimana menjaga profesional, gimana menjaga kualitasnya, atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana. Dan satu lagi saya ingin menanya kan ke depannya bagaimana dan seperti apa.
0: Oke, siap.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih Uncu Divo.
1: Terima kasih Uncu Divo. Boleh silakan.
5: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang, Lebih Tinggi dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ulita Purnama Sari.
1: Iya.
0: Siap. Oke.
5: Okay. Salam aja untuk.
0: Iya.
5: Bung Leman di Lampung.
0: Terima kasih.
5: Salam. Semuanya terima kasih banyak maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
1: Bidan Luis.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Halo Bidan Luis.
1: Halo.
0: Oh halo oke. tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Oke, Mbak Vivi, pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
6: Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kita suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah umurnya itu, jadi tetap harus latihan. Karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah.
1: Betul.
6: Sampai tak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan tuh kitanya seneng, pastinya
1: betul
6: kita
1: sekali,
6: bisa
1: menjaga
6: latihan seperti itu.
0: Oke.
6: Okay. Kan kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
1: Mbak Vivi, saya jadi GR, Mbak.
0: Mbak Vivi, ada pertanyaan liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah, ini panjang kalau diceritain semua ya.
1: Silakan Mbak Vivi. Suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi ya.
6: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas bahana perdamaian kan sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
1: Oh iya, betul, festival.
6: Nah, seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya, tahun
0: ini. Bintang radio. Wah. Seru.
6: Jumpa. Jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kroncong dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan. Juara Seriosanya itu Ibu Pranaweng Sitatampi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
1: Wow, oke. Okay. Ya, sama hebat nih Mbak Vivi.
6: Ya, pernah jadi jumpat tahun 1974.
0: Okay.
6: Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang pernah perdamaian seperti itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya bahana perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
0: Wow.
1: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kan
0: dilamar. Ya.
6: Dilamar jadi istri polisi waktu itu.
1: Iya, iya.
6: Jadi saya kan terus begini ya, saya terus saya tahajud lah apa segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, hanya ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga.
1: Tapi
6: setelah saya pertimbangkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ.
0: Sebenarnya
6: itu juga lagunya banyak-banyak yang menciptakan Diti Hamzah. Jadi dari Dara Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja.
0: Okay.
6: Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya. Mau jadi juga, mau jadi istri juga. Jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillahnya walaupun gitu di Bayangkari juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya vokal grup apa semuanya itu tetap masih bisa berkarya gitu.
0: Okay.
6: Dan kalau ada acara-acara besar saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih, lagi seneng-senengnya tapi saya harus
1: mau lagi populer-populernya ya, top-topnya ya. Aduh Mbak Vivi luar biasa ya.
0: Okay. Ini ada orang Palembang,
1: ada
0: lagi nelpon. Oma Ana, selamat malam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam.
7: Selamat malam juga Mbak Ita Pemamasari.
1: Iya Oma.
7: Cintaku padamu
1: takkan berubah.
7: Kedua-duanya.
0: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul,
1: dengan
0: Oma
1: Mbak
0: Ana.
1: Mbak Vivi Kabul, Oma.
7: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Pipi. Mbak Pipi kamu.
6: Selamat malam, Waalaikumsalam.
7: Waduh, kalau dengar suaranya ini wah, udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
1: Betul.
0: Iya dong.
7: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll gitu ya. Itu suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
0: Oh iya dong.
7: Apakah memang asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Titi? Itu tahun berapa gitu? Terasa itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
7: Tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio gitu.
1: Nanti akan dijawab Om.
0: Dijawab ya Om ya.
7: Selalu ya, siap selalu ya Mbak Titi.
0: Siap.
7: Iya, untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
1: iya, Oma.
7: Boleh dong salam-salam ya.
1: Boleh dong Oma, silakan ya.
7: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya. Terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Enggak usah deh pakai radio, RRI aja langsung ya, RRI Palembang.
0: Siap, terima kasih.
7: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama
0: Mama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Bu Ana?
1: Bu Ana.
0: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
1: Betul.
0: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi. Apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
8: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya. Mengikuti seperti
1: betul,
8: itu.
1: Betul, memang, Mbak Vivi.
8: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada background-nya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua.
1: Iya,
8: dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
0: Oh gitu ya?
8: Iya.
0: Oke.
8: Kan pertanyaannya adalah gak bisa lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya ini sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia.
1: Iya, Bina Vokalia. Iya.
8: Nah, Bina Vokalia di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor.
0: Oke.
8: Waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga jadi suka ikut ngajar juga di sana. Nah jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra.
1: Iya betul. Nah,
8: jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elsa Tisiria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya tuh juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong, gitu semua. Jadi membuka biaya kalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya. Muridnya antara lain adalah Yana Yuli, Yobeta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor. Gitu. Jadi sangat panjang sekali untuk saya, cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya, jadi kamu kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu ya.
1: Iya.
8: Tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya itu sering juri ya, juri bintang radio, juri apa, juri apa dengan ayahnya Pak Dia Iskandar juga mereka.
0: Oke. Iya.
8: Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi
0: siap.
8: Ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi. Dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putra yang almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Ketika kecil 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior.
1: Wah.
8: Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
1: Wah, luar biasa.
0: Nah ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio.
1: Oh,
0: kan
1: iya.
0: Tadi sudah disebutkan tahun 74.
1: Ya.
0: Cerita ya, sampai bisa ikut itu gimana?
1: Gimana Mbak Vivi?
8: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling enggak ikut lomba ya festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974. Dengan kata-kata kan ada seriusa, ada keroncong dan ada
2: hiburan.
8: Jadi, ya saya juaranya di hiburan begitu.
0: Siap.
8: Nah, itu dari situ ya banyak sih, terusnya kan ada yang banyak sekali, kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya, sebelum di Yukawi, kalau Yukawi kan besar, tapi sebelumnya banyak juga, sebelum Yukawi itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal, tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah apa gitu. Selalu ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi. Sampai
0: siap.
8: Terus akhirnya nikah.
0: Oke, okay. Mbak Bibi ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
1: Halo Mas Gilang.
9: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Mas Gilang.
9: Kita temunya seru nih.
0: Oh iya dong.
1: Mbak Vivi Kabul. Ya, silakan Mas Gilang.
9: Assalamualaikum Mbak Vivi Kabul.
8: Ya.
9: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi Kabul. Iya.
8: Waalaikumsalam.
9: Ya. Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya, gitu ya? Tadi di sana atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita ya.
1: Satu.
9: Ya. Ya. Dua pertanyaan.
0: Oke, Mas Gilang.
9: Salam dulu ya Mas.
1: Silakan Mas.
0: Mas Gilang.
9: Tahun tadi Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epi di PPU Kaltim. Semuanya aja, salam hormat saya dari
0: Sosono.
9: Mbak Ita, Mas Gidi dilanjut, G.
0: G.
1: Monggo, Mbak Ternun, Mas.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
1: Mbak Vivi?
8: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya sebenarnya banyak sekali ya.
1: Aslinya
8: albumnya
1: banyak,
8: ya, iya. Tapi enggak terlalu, ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga
0: bener.
8: Ya, sudah saya lagu-lagu Sunda ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada, mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada. Kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri. Kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
0: Siap,
8: ya. Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ. Dan Yopi Item ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh betulnya lagu-lagunya bagus sekali.
0: Benar.
8: Lagu-lagu sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item, dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Saya nggak pernah, iya betul. Karena saya alhamdulillah ya, maksudnya gini, banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam, tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi, tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya, jadi kategorinya pada malah jadi rock seperti itu ya, lagunya sih sebetulnya biasa-biasa aja, mungkin karena direkam ulang ke Inggris. Malah saya di ya apa, alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
0: Siap kalau begitu.
8: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri, aduh saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu.
0: Oke. Okay. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
1: Aslinya Mbak Vivi, tiga-tiganya.
0: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
8: Bukan. Yang untuk bahana perdamaian mungkin saya ya, pertama kata itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak ada Edi Sulito, ada ya, Lex Trio,
0: benar.
8: Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga nggak, bukan saya yang inilah ya, yang lain juga banyak yang bawakan itu.
0: Iya.
8: Bagus. Satu lagi Rock and Roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada Rock and Roll.
0: Okay.
8: Kemudian Deloitte, terus
6: sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
1: Itu loh.
6: Jadi oke, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebetulnya cuma pop doang ya. Tapi
1: judulnya rock and roll.
0: Judulnya
1: tapi
0: rock
1: asik
0: and roll.
1: Lagunya Mbak Vivi ya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Vivi.
6: Ini juga,
0: ya, gimana?
6: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptaannya adalah Titi Kamzah ya.
1: Judulnya apa Mbak Vivi?
6: Kisah dua remaja.
1: Kisah dua remaja.
6: Itu sebetulnya kalau diiniin juga bagus sampai sekarang juga ya itu sebetulnya masih bisa saya suara tinggi gitu di sini.
0: Oke.
6: Lagunya.
1: Memang suaranya nah, tapi
6: saya kirim deh itu. Kalau nggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
0: Gitu. Oh sudah ada sebentar lagi kita hadirkan.
1: Hadirkan ini Mbak.
0: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
1: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
0: Ada kisah dua remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Aduh.
1: Aduh, Mbak
2: Vivi. Suaranya Mbak Ita itu lo ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti Mbak Ika ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi, Ismail.
0: Siap.
3: Ya, toko Kota Agung Tanggamus Lampung. Selamat malam Mbak Vivi Kabul.
1: Ya.
2: Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya, Vivi. Saya lihat di TikToknya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh.
0: Maksudnya?
3: Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Vivi, Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, ada anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Okay.
3: Itu saja Mbak Vivi, Mas Yudi.
0: Siap.
3: Mbak Ita. Siap. Mbak Ita.
1: Siap Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pas Benijo di Manado, untuk UTDP di Solok.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Louis.
1: Bidan Louis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Akhirnya masuk. Silahkan langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, Bidan Louis dengan Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya kak?
0: Oke, ya udah dikit banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya kak, nanti kita ke toko batik.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Louis, kan kita kirim tiketnya dulu dong. Dikirimin tiketnya.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya.
4: Salamnya ada tiga ya kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, baiklah.
4: Terus kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi di Tira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Sampai ketemu. Oke. Bidan Louis dari Sorong. Ya. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Iya. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-teman.
0: Oh, oke. Okay.
5: Doa saya yang terbaik lah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
1: Siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Perdana gabung Mbak Roni dari Tarutung. Siap. Terima kasih, Bang Roni.
5: Iya.
0: Oke.
5: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Louis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya malam. Cantik. Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan dan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam, Mbak Pipi, Kabul, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga, Mbak.
1: Mbak
6: Ana, ya. Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan bagus. Dijawab. Ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Oke.
6: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya? Dunia musik maksudnya,
6: iya,
1: Bu Ana?
6: Di penyanyi gitu, ya, jadi, ya. Itu dari tahun berapa?
0: Oke.
6: Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Oke, terus Bu, dan rock and roll itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini?
0: Oke. Okay. Ya, oh, banyak banget gitu pertanyaannya.
6: Semoga jaya, semoga sehat selalu, jaya selalu, Mas Yudi. Okay. Saya
0: siap.
6: Salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga orang.
6: Ya, buat buat Oma Ana di Palembang, Bang Beninjo Manado, Pak Andi Yudhistira, dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima
0: siap.
6: Kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Bu Ana.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Ya, iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul. Ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali.
7: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, okay, siap.
7: Ada nggak suatu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, okay, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke. Okay.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi
0: untuk
7: RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih.
7: Terus ya. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak Nia
1: Purnamasari.
0: Nia Purnamasari.
1: Nia Paramita.
7: Ya, Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
1: Iya, Mbak Rianti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori waktu lagi Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi, ada ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teteh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi emang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Teh Vivi Kabul, kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: mantap.
8: Kalau nggak salah, nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu? Bener Mbak Vivi?
8: Iya.
1: Betul sekali. Oh, tahu lu Teh Dinda ini? Waduh, luar biasa. Ya,
0: jadi gini. Kan aku bilang camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari apa? Teteh punya om, dia tentara juga, karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya, iya, iya.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Jansen namanya, dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Benar ya, ya? Aduh, om alhamdulillah ya. Kalau nggak salah benar loh.
0: Iya, Om Jansen namanya.
8: Ya, Om Jansen itu tentara juga Teh. Jadi suka mah apa? Waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Jansen. Ya Allah. Jadi gak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya, gitu. Ya, Om ya, gak jauh-jauh juga dari RRI Bogor ya, gitu. Jadi tadi lagu Kusadari sudah. Terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music.
1: Rock and roll music.
8: Rock and roll music.
0: Yeah. Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen, yang ada di hati siang Bahana itu Teh, Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian.
8: Bahana
0: ya.
8: Perdamaian itu lagu. Gimana?
1: Keren banget gitu. Ya, Teteh ya. Sangat, Bahana perdamaian. Teteh. Aku masih SD saat itu loh.
8: Nuansanya tuh dapet banget gitu. Ah, itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi.
0: Ditungguin nanti ya. Oke. Okay.
8: Ya. Oke. Okay. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh
8: jadi
0: iya.
8: Jadi musisi gitu Teh gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain. Nanti dijawab. Lalu,
8: gitu ya. Yaudah. Nanti akan gitu dijawab. Itu aja dari Teh. Siap. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, amin. Terus berkarya. Terus amin. Buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
0: Oh iya dong.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Produsernya Mas Dwiki.
0: Iya Mas Dwiki kan?
1: Iya.
8: Ih, mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
8: Yudi Ismail. Iya. Terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab. Ya.
0: Ini Bang Leman dari Lampung. Putra-putri dari Mbak Vivi ada yang mengikuti jejak Mbak Vivi
1: di dunia musik.
9: Oh begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti
1: jadi ke jejak profesi, saya. Tapi iya semuanya mereka... tuh. Mbak Vivi, putra-putrinya ya. Semua canggih loh main musiknya. Bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus. Tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra-putrinya Mbak Vivi ini.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong, ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
9: Jadi oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan. Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkok-cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa. Terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki suaranya jadi tenor ya, terus ada ininya. Itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto ya, ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Nanti kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan, mm-hmm. kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang serius itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Mm-hmm. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke. Okay. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaannya apa, ya. Apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah masalah. Masih sama seperti yang di sampul album dulu
1: yang
0: gitu?
1: Yang zaman dulu Mbak Vivi.
9: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
1: itu
9: tahun
1: model,
9: yang lalu ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan ya,
9: betul. Dulu
1: ya,
9: kita
1: Agogo. Keren loh itu.
9: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai Mbak Ita lah pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
9: Waktu zaman dulu. Seperti itu kita sedang. Tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat
1: maju.
9: Ya. Sekarang sudah berhijab.
1: Sudah berhijab, saya, ya Bu. Bidan lu siapa Mbak Ana ya? Bu Ana tadi.
0: Bu Ana. Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa? Boleh dijawab.
1: Pokoknya yang pasti
0: boleh tidak,
1: Mbak
0: gitu ya.
1: Itu awet muda. Titik. Udah.
0: Dan nyanyi dari umur berapa? Itu pertanyaan dari
1: Bu Ana.
0: Bu Ana di Sorong.
9: Oke. Okay. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Tovan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu saya nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya.
0: Siap.
9: Dikasih ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu Bahana Perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya. Nah,

0: yang seperti yang ya kayak bahana perdamaian,
1: bahana perdamaian yang
0: ada ini ada visinya tuh seperti ya, menyuruhkan sesuatu ya untuk berdamai waktu itu seperti itu. Betul. Kemudian yang melo-melo juga sebetulnya ada juga waktu itu yang menciptakan adalah ada juga Titi Hamzah dari dalam
1: Putri kita Titi,
0: ya ada lagunya Istana Cinta itu yang di album Yopi Hitam di situ.
2: Oke.
0: Nah itu juga, tapi itu belum sempat kita ya. Saya sudah keburu nikah, jadi belum sempat yang
1: belum sempat dirilis ya Mbak Vivi ya.
2: Sudah dirilis.
0: Tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
1: Belum sempat dipromo.
2: Dipromoin ya.
1: Belum sempat dipromoin ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Sudah keburu nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang. Saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Terus sekarang saya juga pernah menjadi juara. Saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya diri di paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
2: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Haryanti.
0: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian.
2: Bahana perdamaian.
0: Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang disampaikan seperti itu ya dari liriknya dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
2: Oke.
0: Okay. Yang lain kan banyak. Ya, di take 2 kali langsung crack sudah selesai katanya.
1: Langsung bungkus gitu. Ya Mbak ya.
0: Iya bungkus gitu. Biasanya yang lain kan masih inilah masih itu
1: mau iya,
0: masih. Ya artinya mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang lagunya gitu.
2: Oh baik.
1: Juga.
2: Ada rencana kolaborasi kah?
1: Ya dengan penyanyi
2: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
1: Iya siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di.
1: Oh iya.
2: Oke. Okay.
1: Mbak Neni, iya.
0: Itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu semua, saya undang ke rumah saya, ada 30 lah semuanya, tuh ada Teti Kadi semua.
1: Yeah.
0: Saya ingin juga ya ada Mbak Ita, jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga nggak seperti dulu ya, tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi, segenerasi, sampai generasi Gen Z sekarang.
2: Siap. Ya. Kita kumpulkan itu, di RRI ya, aja
1: kita
2: gitu ya.
1: Kita kumpulkan di RRI ya Mbak Vivi ya, di Ruang Rindu.
0: Oh iyalah, bahkan bagaimanapun RRI ada sejarah saya. Saya
1: betul
0: di radio
1: RRI. Betul sekali.
2: Siap.
1: Mbak Vivi.
0: Ya, tahun 74 saya di situ.
2: Oke. Okay.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada di situ.
1: Iya, pastinya,
0: gitu.
1: Pastinya
2: Mbak. Okay.
0: Saya selalu ini karena Allah itu aja.
2: Siap.
1: Siap.
2: Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
1: Judulnya itu romantis sekali, putih sekali.
2: Gimana ceritanya dua lagu ini?
1: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, tiga yang itu. Kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Yopi Hitam.
2: Okay.
0: Yopi. Nah itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan ya. Tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
1: Betul.
2: Gitu. Siap, kalau betul, begitu. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan
1: dan Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan
1: Mbak
0: ya.
1: Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia
0: yang lagi dengerin kita, Mbak
1: Vivi. Kita dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih.
1: Sudah lengkap kita. Yang ada di Indonesia.
0: Betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita baca satu persatu ya.
0: Kita baca
1: dulu ya, Mbak Vivi ya.
0: Sebentar, mana ini? Oke. Ada Dita Adikusumo di Depok. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar? Ini Dita Mbak Vivi.
0: Oke, lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang kembali.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyian Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Siap.
0: Ayo, Mas, oh iya, sekarang kegiatannya apa, Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya. Kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan Ketua Umum Dian Kemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi, kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
0: Bayangkari ya.
2: Tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
2: Dan saya sudah menjadi Ketua Umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
2: Bertepat di gedung Detri Brata, Jalan Dian Kemala.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Detri Brata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh, siap.
0: Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin dengan artis-artis yang lama juga ya, supaya pada
0: siap. Oke.
2: Nanti saya sama Mbak Ita.
1: Iya, siap Mbak Vivi. Siap-siap, nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya, Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Iya.
0: Oke. Kita terima penelpon terlebih dahulu, ada Bang Andi di Bengkulu. Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Enak-enak juga kalau sesi-sesi terakhir ini.
1: Mm-hmm. Iya Bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Mm-hmm. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Selamat ulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita yang gitu lagi ampau sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Okay. Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, saya harapkan dari kami semua, mewakili semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Okay, terima kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
4: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
4: Halo, selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
4: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
4: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
4: Iya. Iya, halo Mbak. Saya mau cuman halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo. Alhamdulillah baik.
4: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
4: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media, nggak seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh. Belum ada sosial media. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih.
0: Siap.
4: Oke.
0: Okay. Terima kasih.
4: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam dari
1: terima
4: Bali,
1: kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan. Terima kasih, ya. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, pokoknya ke dulu itu kan ada broadcast juga banyak ya radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi betul.
2: Nah, radio kan masih radio biasanya ada lagu saya tetap juga wawancara sedikit. Kemudian di RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa.
2: Jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul kalau dulu apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung anak-anak itu ditampilkan yang apa yang vokal-vokal yang masih pemula terus yang udah bagus jago-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi
1: artis RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Bila, gitu. Ya, itu aja.
0: Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap, gampang kok, ya, jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi. Yeah. Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Gampang kok, langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya Mbak Vivi tersebut. Ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa. Iya.
2: Aduh, salah. Kok saya
1: aduh, ayo apa lupa, Mbak Vivi? Lupa.
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: Biasanya kalau biasanya kalau lebaran sih ini ya. Ya Mbak Ita, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Satu lagi.
1: Satu lagi Mbak Bibi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Bibi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak Titipus, Pak.
0: Iya, di album albumnya Mbak Titipus itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan. Ah,
1: wees, udah. Lewat.
0: Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya.
2: Oh, maafkan Oh.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian, selain maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi. Iya.
2: Sama Yoni Winarto.
0: Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah, nyerah.
0: Nyerah.
1: Mbak Vivi nyerah.
2: Nyerah.
0: Judulnya okay. Adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Ya betul ya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M, udah.
1: Depannya M.
2: Aku capek yang jaman. Aduh, lupa deh. Soalnya,
0: nyerah
2: semua deh kalau itu saya
0: benar-benar
2: ini.
0: Nyerah semua ya. Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat?
1: Ingat ya Mbak?
2: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan.
0: Oke, pertanyaan keempat ya, silakan Mbak Ita.
1: Pada album pop volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo mbak. Band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan.
0: Bukan Mbak memang.
1: Bibi, kasih satu kesempatan lagi Mbak Bibi.
2: Aduh ya Allah Herobi, ini pasti Yopi yang hitam-hitam. Ya Yopi hitam tuh, wah karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh maklum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah semua okay. Kayaknya Dedi. Okay.
1: Namanya adalah Alvarez Combo.
0: Wow.
2: Oh, Alvarez Combo. Ya Allah, Mbak Ita ya, karena itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya, jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
2: Iya, saya juga nggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebenarnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya. Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini dan saya juga akhirnya di RRI. Berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
2: Dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Pindah kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke.
2: Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan jadi apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Jadi apa yang saya ada tuh pindah ke sana lagi. Udah kemana lagi nih? Udah ditaruh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke, okay, Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya?
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini nggak dapat donat, Mbak.
2: Nanti lain kali. Sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul,
2: gitu.
0: Siap.
2: Tidak pikun katanya kalau saya.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Ciguria Tebet.
0: Silakan Ciguria.
5: Halo Ciguria, selamat rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
5: Presenter ganteng.
0: Oke.
5: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Ciguria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya.
5: Halo,
1: Ciguria.
5: Mbak Vivi, kabur?
2: Assalamualaikum. Halo, Ciga.
5: Dengar suara Ciguria enggak, Mbak Vivi?
0: Dengar dong ya? Dijawab lo itu.
5: Dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja.
1: Oh,
5: ada kan lagunya kan?
0: Ada, tadi udah diputer.
5: Nah, ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya, ada
5: lagunya. Baik. Tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Ciguria, pokoknya
1: siap.
5: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi, selamat bertugas. Semua presenter Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Oh ya. Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring bertemu basah. Oh, bunga begitu bunga, bunga berpura malu. Nah, hahaha, ya sudah tidak nyampe.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke. Okay. Udah dong Ciguria, udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah
1: Ciguria.
0: Puas.
2: Iya, mohon maaf Ciguria.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa. Dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu ya.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus gemes.
0: Dan meskipun pop Sunda tapi iramanya atau genrenya pop enggak ada ini, enggak ada apa ya, unsur ada musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya ada yang bahasa Sunda. Sunda.
2: Ya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa ada yang mimpin yang Deselina tuh siapa?
0: Deselina, iya.
1: Iya.
2: Ada siapa, mas siapa ya dulu tuh. Jadi sekali-sekali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Yeah.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi, berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI
2: Ruang Rindu satu. Kata saya rindu.
1: Wah, benar-benar. Iya benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa-lupa sedikit
0: ya. Enggak apa-apa.
1: Dimaklumi. Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Okay. Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta kayaknya.
1: Dari Yogyakarta.
0: Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra-putri.
0: Oh, jejak putra-putri.
1: Kan
0: tadi udah dijawab sih. Oh, Mbak, ini Pak Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Mbak Ikan, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah di
1: udah
0: disampaikan lewat voice note.
2: Juga Belajeng Dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda.
0: Tapi semuanya
2: senang nyanyi.
1: Semuanya suka nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang Sunda.
2: Tapi besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
0: Oh, nah, oke. Okay.
1: Itu dia. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mbak Vivi.
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Betulnya untuk saya tuh sangat betul-betul merewind lagi ya kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul,
2: mungkin
1: betul.
2: Kalau ditampilkan di sini lagi mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiasi ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar
1: susah
2: biasa,
1: susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa
1: Betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat Mbak Ita, kalau salah mulai
1: ulang lagi. Dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan betul saya sekali. Ya imam, vokalnya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua. Jadi lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya, nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya. Yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya, jadi saya suka mengamati semuanya cemulo. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zamannya yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu. Tapi ibunya juga ibunya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
1: pastinya Mbak Vivi
2: sama Juni sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap
0: jumpai, muka ya.
1: Tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu. Selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat keluarga Mbak Vivi.
2: Mbak Ita, Mbak Yudi, sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam. Ya,
0: tadi lewat jam 9 dulu loh. Iya. Ini ada lagu yang paling hits, dari Mbak Vivi Kabul. Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail.
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979727912. Jakarta malam ini.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat malam kembali di Ruang Rindu Jakarta. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional bersama bintang tamu kita pada malam hari ini, tadi ada Ibu Vivi Kabul atau Mbak Vivi Kabul gitu ya, yang juga ini salah satu hits-hitsnya tadi baru saja diputarkan juga untuk Anda. Dan karena udah di Ruang Rindu Jakarta, silakan untuk berbagi rindu memori lewat lagu melalui WhatsApp di 0811-7972-7912. Layan teleponnya ada di 0213440696 atau 0213441499. Silakan. Saya ingin menyapa yang sudah hadir melalui WhatsApp. Halo, selamat malam. Ada Ibu Iren di Tangerang. Shalom Ruang Rindu. Selamat malam Mas Andes. Malam Ibu Iren. Mau request lagunya Ermi Kulit Yang Rela. Kirim salamnya spesial untuk Mas Andes serta grup penyiar RRI. Semoga sehat semuanya, sekali di udara, tetap di udara. Tuhan memberkati, God bless you. Terima kasih Mas Andes. Sama-sama Ibu Iren, terima kasih. Dan Ibu Iren gak hanya itu, mengabarkan juga informasi cuaca pada malam hari ini. Di Tangerang cuaca berawan dengan suhu 26 derajat Celcius. Baik, terima kasih Ibu Iren sekali lagi. Berikutnya ada dari Pak Kuat Kuswanto. Selamat malam Ruang Rindu. Pak Kuat Kuswanto di Permunjul Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu Mas Andes yang sedang bertugas malam hari ini. Terima kasih Pak Kuat, salam sehat juga. Mau request lagu berjudul I'm Coming Home dari Beatles and Goble. Goble. Bacanya kok jadi salah. Maaf ya. Lagu ini saya kirimkan untuk semua pecinta Ruang Rindu RRI Pro 1 dimanapun berada. Semoga sehat-sehat saja. Terima kasih Mas Andes. Selamat tugas sampai tuntas. Siap Pak Kuat. Doa yang sama tentunya untuk Pak Kuat. Berikutnya juga kita ke Bekasi ketemu Ibu Maharani. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ibu Maharani di Bekasi. Selamat malam Mas Andes. Selamat malam. Sehatkah? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Mau diputarkan lagu Hanya Untukmu dari Rafika Duri. Lagu dikirim untuk semua sahabat Ruang Rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan. Semoga terhibur. Spesial untuk Mas Andes. Selamat tugas. Semoga selalu diberi kesehatan dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama tentunya untuk Bu Maharani ya di Bekasi dan juga keluarga.

0: saudara di sumber kalian informasi dan inspirasi pemirsa malam makin dinding Madura, budaya seni Madura. Sehampun hadir nih malam makin bisa setuju pemirsa biasa bersaki dinding malam makin saya berulas tare menikmati ruang rindu nasional. Dan kalau bisa nyapa pancingan saja jadi ngeding-ngeding matura dan berdua telepon saya bisa di kantor yang gabung serang ngeding-ngeding matura yang 665 telok sangat 6 atau 662 telok betul belas. Kalau langsung sapa malam makin ngeding-ngeding matura.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lakar mantap ongku Mas Refka. Asik.
0: Asik. Saya Baifi.
1: Alhamdulillah malam kemis sama kalian. Saya gula.
0: Alhamdulillah dan gula juga saya.
1: Oke. Gula panas ke?
0: Puh asli nak gelok gula.
1: Ikan ongku. Mulai gula.
0: Kati apa?

0: sarang ramiram.
1: Ay, ay. Menorok ramiram apa?
0: Ah, tak pernah apa tam. Pokok cok norok norok miram ni.
1: Okey, ramiram be. Tak rono tak norok miram ni.
0: Siap, Mbak Evi.
1: Si salam ki.
0: Gireng-gireng Mbak Evi.
1: Ya turaki nanti kapan cindengan, Mas Rifka. Sekarang pas saya dalam studio.
0: Sobo ngetibik kan toh.
1: Asik.
0: Okey.
1: Selamat bertugas.
0: Eki.
1: Cepat yang sehat. Amin. Lanceng umur. Lanceng pertobatan. Kota rezeki sehat lagi.
0: Eki itu sesami.
1: Juga. Bede. Bupat Hor. Bede Pak Yuni. Bede Pak Kasmono. Bede Siti Aisyah. Bede. Bede Pak Nur. Bede. Bede Parit, Bede Roni, Bede Pasir apa lagi? Bede Jeki, Tor, Bede Ari, Bede Suci, Tor Paru, Pasir aja nah, Pak Nor, Pak Pasir apa lah? Pak Kama, alias Pangeran Bukabu.
0: Siap.
1: Oke, juga Pak Nor yang tergabung lagi. Kenceng gini kak, ibu lagi kasih ngartek ya.
0: Mbak, oke.
1: Asik.
0: Asik.
1: Kibon, kelangkong atas betona.
0: Sami, sami Mbak Evi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ngerangnya bingung ya Mbak Evi. Tepat ke kereta api. Ref kaki kantos, ngerangnya bingung ya Mbak Evi. Ding-ding Madura.
2: Nggak karman tepongku genting mudur.
0: Alhamdulillah.
2: Napa boleh gentingnya pas genting ramiram.
0: Be. Sampurna lah ya. Aiki. Asarang sera?
2: Asarang Pak Nur Kumala.
0: Alhamdulillah.
2: Tepongki boleh.
0: Celep dulu lah cun berai sebut malolo pas tak muncul nih. Wah
2: mangkin. Kira yang benih yang tak muncul bang.
0: Kenapa?
2: Yang tak ngening masuk kalah.
0: Kalah sedekan.
2: Kalah sedekan.
0: Kalah sedekan sarang Evi.
2: Ini kalah sedekan. Evi kalah salang ke Evi. Cuma asa pun jaha masuk. Mana kalah tinggalingan nih. Yang gue lupa pun. Ken masuk. Kadang itu dibudi. Mungkin dia madin pun. Cuma kakar pun seneng. Oh, mantep.
0: Siap Pak Nur Kumala. Ngireng Pak Nur. Nyapa Sirah Mermangkin.
2: Sirah ini siapa sih?
0: Engkin.
2: Saya gabung lagi guru, sudah ada Evi.
0: Eki.
2: Evi ini kayak siapa? Minta cek boleh nak. Tak kau pasan, tak kau nyam boleh aksi, tak kau tuton.
0: Dah.
2: Padahal macam pelopan, nomor ini macam pelopan bolan.
0: Eki siapa dong?
2: Macam kata kaya lain, kaya ini kaya guna. Ini sama Evi ini.
0: Eki.
2: Juga dengan Bunda Yuni, dan dengan Jeki, R&D juga dengan Pak Teper yang tergabungnya oleh bisa masuk Pak Teper.
0: Siap.
2: Yang besar. Ibu Pak Teper juga dengan Suci itu ini kili kili lagi ini.
0: Enki kili.
2: Enki. Juga dengan Dewa Surayin. Juga dengan Kaset. Terdengar Haji Turhan. Juga dengan Pangeran Bukabu.
0: Sial.
2: Si mun banyak ni kata apa nak apa pun namun sambian mereka ni mati pun kafir pakai tompok sama tak ingin di sini dan boleh cocok tak apa-apa. Hehehe. Lepas banyak orang terus sentuh jadi nyaksi sendiri kan tak dijadi sendiri yang berkul mula. Langka lah apa banyak ini salam dulu. Ini cocok cocok tak apa.
0: Itu teknik sama Nur Kumala.
2: Pakai tompok sambian. Oh, nagun. Anu. Masih saya pakai tompo yang gitu.
0: Coba kendingan atau apa?
2: Nanti pakai cair dan bilang kendingan tak cair. Jadi ini pakai cair je, botol dia.
0: Aduh, siap, siap Pak Nur.
2: Siap, siap. Ini kendingan pun pada bilang ngasih sampai malam. Kendingan, tahu orang mungkin banyak ngirim telepon yang bisa kaca. Kalau di sini, kalau untuk kerja tompo aja dulu. Kan nyaman ongku seneng ngam yang merengasi dan bingung juga dan sedih-sedih istirahat.
0: Ben ngopi lagi.

0: Tabuk nomor RF kamu. Siap Pak Nun. Siap Pak Nun.
1: Kita Kak Roni.
0: Eki.
1: Getri yang Eki. Sudah bumi susuan. Pong-pong Masilika ini. Terima telepon yang banyak ada Bapak.
0: Kita buka lagi.
1: Bawaan terbuka. Ya semoga. Senang. Tapi pasti senang menajar hari ini.
0: Siap.
1: Punya senang. Bisa tak senang. Punya senang Pak Nun.
0: Eki. Siap.
1: Ibuan kini ke kawasan.
0: Eki Pak Nur Gumala.
1: Terangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Nur Gumala lagi, abang lagi. Pas epok tompok, epok kelompok. Ngiring. Ebingin nggak Pak Nur? Ding-ding Madura.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Gajeng Gendeng boleh.
0: Boh, nikah boleh. Mbah Ratin, anakku ya anteng.
2: Hai, Reci.
0: Nih kesiapan nomor nyamar melolo. Supriyadi. Supriyadi. Mak purun leher yang pian. Takok bola.
2: Kan leher sih. Bukan leher tak santak dan mentan tak ngebut kan ya.
0: Keti batatak. Ya patok gotok.
2: Astagfirullah.
0: Kau belum?
2: Kenapa kabar sih?
0: Alhamdulillah. Saya betul kau lah.
2: Alhamdulillah. Mungkin corak cuacana bisa.
0: Kenapa?
2: Masih bunyi orang kongkan sama mungkin mas.
0: Thank you. Mana bipetan kau lah Mas Supriyadi selalu konsumsi vitamin.
2: Vitamin C.
0: Kenapa? Engki pon sabede nama C A B Z pokok pon ni. Ceknya mak aja ge abe tempeng pas pengpeng. Era sani mungkin suara nan apa Mas Rif mak pengpeng. Aduh Mas Supriyadi.
2: Cabuk banyak ke bari-bari ya.
0: Aduh masuk ke bari-bari. Katina apa aman ki?
2: Alhamdulillah.
0: Berci.
2: Alhamdulillah aman terkendali.
0: Abi tak ke pasar kesa tenggula.
2: Agak pasar berci.
0: Ki biasa na sepedaan kulo. Cao jangan beli lupa kesa.
2: Ora semak-semak juga nasi.
0: Dia kun berci, men. Dia saya ngantar ke Bunda Yuni, Makassar, Nasa Pedan, Kingol, Pak. Pari-pari, Pak. Tiga, Pak, pada saya. Ini Mas Supriyadi.
2: Thank you. Pokoknya pun pada sami-sami saya. Thank you. Pokoknya, saya pun sekilir ke dengerannya, Alhamdulillah, pun.
0: Thank you. Ngiring, Ben, nyalamin, Nasirah.
2: Ini salam ada bancang yang tibi menteri peringan atas kesehatan sama kiaral pantas bisa tabang ki boleh tangki
0: amin bantu asih sami sarang biar
2: ini salam pada Pak Ketua
0: oke
2: pada Jeki terus sarang calon mah pada asyik sebab dia bangkar terus satu je dah lagi.
0: Okey.
2: Kata je na, bukan kau dah tak pergi nyebut asmana tung bersitung ni.
0: Okey.
2: Timun mana bisa saja, tak bisa pun.
0: Abekil ya tadi.
2: Cara ni cara buk saja je.
0: Wah, cara buk ya. Beri kan leker. Okey.
2: Ini ada panjenengan mas terus saya bisa sekarang kau ngatur tuan lagi.
0: Enki sami Mas Supriyadi.
2: Ngiring assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mas Supriyadi le cuy paling halus le jadi. Lacu pada na anu tepung halus. Alhamdulillah. Ding-ding matur.
3: Waduh. Lakar mantap bongku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya.
0: Alhamdulillah.
3: Saya baru masuk nih.
0: Thank you. Mulai keluar kimian.
3: Mulai luar.
0: Oh.
3: Mungkin baru kadang masuk nih kapan.
0: Matotok. Matotok.
3: otak. Kan benih mata otak makin dari awal nih. Ya gila siapa?
0: Gila ke Jakarta.
3: Jakarta gila. Lain garwa.
0: Lain. Lain gabungan.
3: Biasa nih sampai kontong dek iki.
0: Biasa napa dana kenika? Mon sobung perubahan. Tapon saya.
3: Rasa.
0: Tapon saya pak nunu kumal ya tompok-tompok gelu.
3: Benih yang kalau boleh sedikit suara hati biasa.
0: Ngareseng. Pada nasi ya nggak mau kios ya. Alhamdulillah saya impian ki.
3: Alhamdulillah. Paling pada sehat nih kah.
0: Puh, pas bila siapa ki ya masa ngopi nih kah.
3: Ba. Mon boleh paling yang pada waktu yang kira muk.
0: Wah, malah tak kun berak siap salam siol nih udara
3: melulu. Kalau yang aku jangkir dan yang kira muk lah coba.
0: Mulai tak le mulai.
3: Le mulai sehari.
0: Siap. Siap Mas Jaya. Ngiring salam Mas Jaya.
3: Si benih tok matok tok kan kan ten.
0: Pola beda benih.
3: Pola beda kok mungkin kan udah serik kong.
0: Ngiring.
3: Si buruk ya. Nggih. Si salam Mas Pertama kan kuingian selamat bertugas.
0: Iki.
3: Iki manungi peleman tengate semoga bareng selamat sampai lewat dekat jempol.
0: Amin amin.
3: Si buru bade Pak Nur Kumala iki. Pola me kita sare.
0: Pola.
3: Pola me bade iki. Bukan si buru.
0: Supriyadi.
3: Oh Mas Supriyadi pola me iki bade. Bade Mas Supriyadi Pamekasan pola me iki bade terbade. Ndak kagere dok bade anu kan. Alhamdulillah. Bade Pak Sabar serba ada nah. Si pola ki bade Bang Mangsa Jemar kan. Pola mihi bodoh cukan, Pak Pangeran buka bu. Sekarang Pak Haji Burhan ki.
0: Iki.
3: Mencer bodoh anak pun.
0: Iki.
3: Bodoh, ah bodoh jam. Pola mih bodoh. Bukan ko. Serembat cembakah Evi cukan.
0: Bosang bibi.
3: Maksud terakhir dia pola mihi bodoh.
0: Iki siap.
3: Buat ah
0: bodoh. Ah bodoh. Terus,
3: kira? Asep Irama bareng Karasid jelek ke kira Mbak Irma kira boleh kita ingin sekarang Mas Jeprianto Bayu Nihan Dayani
0: siap
3: kira boleh gini kasih sepuluh lah tapi
0: ki amin amin amin
3: termasuk Mas Pak Parisma Mas Umar Paru malam muka saya kita sehari dan Mas Roni juga
0: ki siap
3: kipun kasih satu aja nah
0: siap Mas Ja.
3: Pemikiran karena apa waktu nak berak sekon ni.
0: Sekon ni apa?
3: Kor amal yang pada kebahagiaan mereka.
0: Thank you siap.
3: Thank you. Lagi pentingnya peringatan dia dekat orang kita Pemekasan. Pakun salam ada abah abah wal pancet salam selalu ki.
0: Siap.
3: Ingereng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakun lek salam apa pakun sila. Ngiring CFK penting yang kasih tong menelpon lagi sebelum mengatur lagi ding-ding malam angin ding-ding Madura.
4: Wow, lakar mantep ongku sayangku.
0: Panotopku besar, wow, cabler kun guna karisma.
4: Kibur datang.
0: Dari kamu, Polkompol.
4: Dari Iran. Aman bon.
0: Mungkin bagian apa na?
4: Bagian ngebom. Ngebom. Esotok.
0: Gini ke gerobak ni bom. Alhamdulillah bangki Mas Faruk. Saya Mas Faruki.
4: Alhamdulillah saya.
0: Katina apa kabar Sarongki?
4: Saya kipur datang dari pos Kerdu.
0: Rami.
4: Apa tangguan?
0: Nyak geluh lah.
4: Gendingnya rok-norok sih.
0: Eki, Mas Faruk siap.
4: Eki, salam Mas Aku Nebang. Umlah.
0: Toles.
4: Muni radio nama teh.
0: Ah, jangan gulung kerpean.
4: Radio nama teh.
0: Tikel, nak
4: di dekik. Kare neng HP. Tikel pun kalama. Kajunan selamat alam pagi tugas ke?
0: Okay. Cek lah. Cek radio saya.
4: Umbuang, Umbuang Panji, Panji Ketawang, cukan pada Pak Haji Kama, Pak Ketua, keleke ke, Kama ke, bakak masuk, pon nabir, cukanan pada Bupat Hor, satu jenah pon.
0: Oke, okay. Oke.
4: Okay. Oke, okay. Pon malam betona.
0: Tertulis atau mau kira dia pon,
4: pokok beres selamat.
0: Amin, amin, amin.
4: Amin. Tandi rokok, jual beras, pakemat. Pokok boros selamat, tandi rokok, jual beras, pakemat.
0: Pak Nau.
4: Sekelang kong boston lagi.
0: Sami-sami Mas Baru.
4: Nyerahnya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekolahnya, thank you, waktu malam mungkin. Keng bisa... ma kumbir atau refkanya on sepora ada saja saya bisa gabung malam mungkin neka berde genting saya bekal refka atau lagi dekat penjaringan saja atau salam dekat salam hormat dekat bapak ketua dekat Buang dekat Kamarudin dekat Pak Panji tor setuju pemirsa saya malam mungkin stay tune sarang program satu RRQ 90.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Halo Indonesia, bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda, bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Inilah yang terjadi di awal tahun 2025 ketika wilayah Penjaringan di Jakarta Utara kembali diterjang banjir. Ada pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi risiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Nggak muat ternyata.
2: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
1: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
2: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pa.
1: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
2: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pa. Biar berguna.
1: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat...

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,
jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edies Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

1 RRI Sumeneb karena informasi dan inspirasi. Mendengar usai sudah kebersamaan kita hari ini Rabu 13 Mei 2026. Akhirnya kami seluruh rapat kerja program 1 RRI Sumeneb mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga sajian hari ini membawa kesan di hati pendengar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kebersamaan kita di rangkaian Sampang Malam sampai di sini kebersamaannya, dan sekaligus saya bantu kedua diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga,

Mendengar senang sekali saya Ira Widis kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini. Selanjutnya kita ikuti pengajian murattal dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah An-Naml ayat 1 hingga 58 bersama dengan Ustadz Sugianto.

إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون.

وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين.

ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجن

pada malam dan siang hari. Dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Masa 1 RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi. Pendengar Mutiara pagi hari ini, sabar itu indah menurut dari Abdul Holik SSI. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi.
1: Setiap pagi adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mutiara pagi, Pro 1 RRI Sampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Agung, yang senantiasa memberikan kita kenikmatan yang tiada henti. Pagi, siang, sore, sampai pagi lagi, Dia selalu memberikan kita nikmat, bahkan kepada hamba-Nya yang telah melupakannya, Dia masih terus memberikan nikmat. Salawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju ke jalan yang benar, dan semoga kita selalu masuk dalam golongan orang-orang mendapat jatah syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, perkenankan saya menyampaikan pesan singkat kepada para pendengar radio RRI Sampang, khususnya kami pribadi, tentang sabar. Semoga apa yang akan saya sampaikan di sini dapat berguna dan menjadikan kita hamba Allah yang selalu bersabar. Amin ya rabbal alamin. Sahabat pendengar radio RRI Sampang yang berbahagia, sabar adalah adat kebiasaan para nabi dan rasul. Sabar adalah permata yang menghiasi kehidupan para wali. Sabar adalah mutiara bagi orang-orang yang soleh. Sabar adalah cahaya penerang bagi siapapun yang menepati jalan menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali, kata sabar dan berbagai kata turunannya disebutkan lebih dari 70 tempat dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Artinya, dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surat An-Nahl ayat 96. Juga firman Allah yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaikum bima sabartum wa ni'mah 'uqbaddar." Artinya, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah baiknya tempat sesudah itu. Surat Ar-Ra' ayat 24. Sahabat pendengar radio RRI Sampang yang berbahagia, seseorang yang memiliki sifat sabar bukan berarti ia pengecut, putus asa dan lemah dalam berucap, bertindak dan mengambil keputusan. Sabar hakikatnya adalah menahan diri dan memaksanya untuk menanggung sesuatu yang tidak disukainya dan berpisah dengan sesuatu yang disenanginya. Sabar yang merupakan salah satu kewajiban hati. Sabar memiliki tiga tingkatan, yaitu yang pertama, sabar dalam menjalankan taat yang Allah wajibkan. Pada pagi hari yang suhu udaranya sangat dingin, misalkan kita harus sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Kita paksa diri kita untuk menahan dinginnya udara guna mengambil air wudhu. Pada pagi hari juga, saat tidur adalah sesuatu yang disenangi nafsu. Kita tahan keinginan nafsu itu dan kita paksa diri untuk menjalankan ibadah sholat subuh. Kita lakukan itu semua semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan sabar dalam menjalankan ketaatan yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, Sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan segala hal yang Allah haramkan. Nafsu manusia pada umumnya menyenangi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari kemaksiatan dengan niat memenuhi perintah Allah, maka pahalanya sangat agung. Para ulama mengatakan bahwa meninggalkan satu kemaksiatan lebih utama daripada melakukan 1000 kesunahan. Karena meninggalkan kemaksiatan hukumnya wajib, sedangkan melakukan kesunahan hukumnya sunnah. Tentu yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa barang siapa yang menjaga pandangan mata dari aurat-aurat perempuan yang tidak halal baginya, maka pahalanya lebih besar daripada melakukan 1000 rakaat sholat sunnah. Hal itu dikarenakan sabar dalam meninggalkan perkara haram menuntut perjuangan yang sangat luar biasa berat, yaitu perjuangan melawan setan yang selalu menghiasi kemaksiatan, seakan-akan ia adalah sesuatu yang sangat indah dan mempesona, dan memperjuangkan melawan hawa nafsu yang seringkali mengajak manusia tenggelam dalam dosa dan keburukan. Sahabat pendengar setia Radio RRI Sampang yang berbahagia, yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa. Musibah jika dihadapi dengan sabar akan meninggikan derajat atau menghapus dosa. Musibah banyak macamnya. Perlakuan buruk orang lain kepada kita adalah musibah. Begitu juga penyakit yang kita derita, kemiskinan, kecelakaan, kemalingan, kehilangan harta benda, kebakaran dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seseorang muslim tertimpa keletihan dan penyakit, kekhawatiran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan dengan sebab itu semua Allah akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusibuhu minhu." Artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi, orang yang dikehendaki baik oleh Allah, ia akan ditimpa musibah dan diberi kekuatan oleh Allah untuk bersikap sabar dan menanggung dan menghadapi musibah yang menimpanya. Sabar dalam menghadapi musibah artinya musibah yang menimpa tidak menjadikan seseorang melakukan sesuatu yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Seseorang yang ditimpa kemiskinan, misalkan jika kemiskinan yang menimpanya tidak menyebabkan mencari harta dengan jalan mencuri, merampok, korupsi, dan perbuatan lain yang diharamkan oleh Allah, maka artinya ia telah bersikap sabar dalam menghadapi musibah kemiskinan yang menimpanya. Musibah yang menimpa terkadang tidak hanya menyebabkan seseorang melakukan perbuatan haram, bahkan lebih dari itu, terkadang menjadikannya melakukan atau mengucap perkataan yang menjerumuskannya kepada kekufuran. Seperti orang yang ketika anggota keluarganya meninggal dunia, ia mengatakan bahwa Allah zalim, Allah tidak adil, Allah bukan Tuhan yang berhak disembah, dan perkataan lain yang membatalkan keislaman dan keimanannya. Na'udzubillah min dzalik. Hal yang demikian wajib kita hindari. Sahabat pendengar setia Radio RRI Sampang yang berbahagia, seseorang yang memahami ilmu agama dengan baik dan pegang teguh ajaran Islam sebagaimana mestinya, maka musibah yang menimpanya tidak akan menambahkan kepadanya kecuali sikap sabar dan peningkatan ibadah kepada Allah. Bahkan para wali Allah, kegembiraan mereka atas bala dan musibah yang menimpa mereka lebih besar daripada kegembiraan mereka atas lapang hidup dan keleluasaan rezeki yang dianugerahkan kepada mereka. Oleh karena itu, sebagian kaum sufi mengatakan, "Warudul faqatih A'yadul muridina. Artinya, datangnya berbagai musibah adalah hari raya bagi para pencari kebahagiaan di akhirat. Mereka menganggap bahwa musibah yang menimpa adalah hari raya bagi mereka. Dengan itu, musibah meningkatkan ketaatan dan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar setia Radio RRI Sampang yang berbahagia, suatu ketika datang seorang perempuan menghadap Rasulullah dengan tujuan agar beliau berkenan memperistri putrinya. Perempuan itu memuji di hadapan beliau dengan mengatakan bahwa putrinya sangat cantik jelita dan memiliki kesehatan yang sempurna, bahkan sakit kepala pun tidak pernah ia rasakan. Rasulullah lantas menjawab, "Saya tidak membutuhkannya, saya tidak mau menikahinya." Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak tawaran itu? Karena beliau mengetahui bahwa seseorang yang berlimpah kesenangan di dunia dan tidak pernah ditimpa musibah, maka ia adalah orang yang sedikit kebaikannya di akhirat. Seseorang yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan dan pada dirinya berbagai musibah di dunia. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyadun nasi bala'an al-anbiya thumma la amthalu fa amthalu yubtala ar-rajulu ala hasab dinihi." Artinya, manusia yang paling berat ujiannya dan musibahnya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang di bawah derajat mereka, kemudian orang-orang yang di bawah derajat mereka. Seseorang diuji berdasarkan sekuat apa ia pegang teguh pada agamanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Diceritakan bahwa ada seorang yang soleh. Kedua tangannya terpotong, kedua kakinya terpotong, dan kedua matanya buta. Ia juga terjangkit suatu penyakit yang menggerogoti beberapa anggota tubuhnya. Anggota-anggota tubuhnya yang terkena penyakit itu menjadi menghitam, lalu berjatuhan dan berguguran. Tidak ada satupun yang mau merawatnya. Ia dibuang di jalanan. Banyak yang serangga yang mengerubungi kepalanya dan menggigitnya. Namun apa daya, ia tidak punya tangan untuk menjauhkan dirinya dari serangga-serangga itu. Ia juga tidak punya kaki untuk bergerak dan berpindah dari tempat duduknya. Suatu ketika beberapa orang melewatinya, melihat orang soleh tersebut, mereka mengatakan, "Subhanallah, alangkah tabah dan sabarnya laki-laki ini." Mendengar perkataan mereka, orang soleh itu kemudian mengatakan, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hatiku khusyuk, lisanku berzikir, badanku bersabar atas musibah. Ya Tuhanku, seandainya Engkau menimpakan kepadaku musibah seberat apapun, tidaklah aku bertambah kepadamu kecuali rasa cinta." Sahabat pendengar setia Radio RRI Sampang yang berbahagia, demikian pesan singkat di pagi yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RR.

Baik mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Masa 1 RRI Sampang, Reformasi dan Inspirasi. Tepat pukul 6 pagi, mendengar berita pagi kembali hadir, berjalin dengan Pro 1 di Semenep. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz, RRI Sampang, Reformasi dan Inspirasi.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Kalau orang petani kuno ya, hidup mati dengan tembakau. Walaupun bagaimana tembakau ini dibilang apa, tetap nanam kalau daerah-daerah gunung.
2: Ya, yang ada di surat larangan itu, nanti saya kirim surat larangannya. Nah, itu diberi kesempatan untuk menukar LPG 3 kg pada bulan Mei.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Kamis 14 Mei 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Para petani di Kabupaten Pamekasan mulai mengolah lahan untuk menanam tembakau memasuki awal musim tanam tahun 2026. Informasi selengkapnya berikut Purnama Iswantoro melaporkan.
4: Para petani di Kabupaten Pamekasan mulai mengolah lahan untuk menanam tembakau memasuki awal musim tanam tahun 2026. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, APTI Pamekasan, Samukrah mengatakan, meski sebagian besar wilayah mulai mengolah lahan, namun tingkat penanaman masih relatif kecil.
5: Sebagian besar lokasi sudah persiapan pengolahan lahan, tapi tingkat penanaman masih relatif kecil. Cuma kalau persiapan lahan, baik di dataran agak tinggi, sudah tinggal menunggu hujan agak reda, kemudian di dataran yang agak bawah dan tengah ini sudah banyak yang melakukan persiapan. Kemudian dari persiapan itu, terutama yang masih mengandalkan olah tanam, olah lahan yang konvensional, ini di lapangan masih banyak kesulitan tenaga kerja.
4: Samukra memprediksi modal tanam tembakau di awal musim cukup tinggi karena dipengaruhi sejumlah faktor, diantaranya harga bibit yang relatif tinggi, kenaikan ongkos tenaga kerja, dan tidak ada alokasi pupuk subsidi untuk tanaman tembakau. Dia menyebut saat ini harga bibit tembakau berkisar Rp70.000 hingga Rp90.000 per 1.000 batang. Sementara untuk ongkos tenaga kerja naik sebesar Rp5.000 hingga Rp10.000 per orang per hari. Karena itu, ia menyarankan untuk menekan modal tanam tembakau, para petani bisa menyemai benih sendiri sesuai kebutuhan, sekaligus dapat mengatur waktu tanam sesuai kondisi di lapangan. Purnama Iswantoro melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sumenep alokasi anggaran miliaran rupiah melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT untuk program penguatan tembakau menjelang musim tanam tahun 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
6: Pemerintah Kabupaten Sumenep mulai menyiapkan program penguatan sektor pertanian tembakau menjelang musim tanam tahun 2026. Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP, Pemkab Sumenep mengalokasikan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT sebesar 2,1 miliar untuk mendukung kebutuhan petani tembakau. Kepala DKPP Sumenep Khairul Rasid mengatakan, anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk bantuan bibit, tetapi juga pengadaan pupuk, pembibitan, hingga sekolah lapangan pertanian bagi petani tembakau. Program itu direalisasikan melalui perubahan anggaran keuangan atau PAK menyelesaikan musim tanam tembakau yang dimulai saat musim kemarau. Menurut Ainur, sekolah lapangan pertanian menjadi bagian penting dalam program tersebut guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam budidaya tembakau. Saat ini DKPP melakukan pendataan kelompok tani yang mengajukan bantuan dari sejumlah kecamatan sentra tembakau di Kabupaten Sumenep.
7: Diminta usulan dari bawah, sudah surat-suratan usulan. Kan tembakau sekarang menyebar,
8: ya.
7: 19 kecamatan, kepulauan dulu, ya termasuk, kayaknya Talango ya, itu yang berpotensi adalah Bulu-Bulu dan di, ya. Itu yang potensi lahannya lebih luas.
6: Ainur berharap program tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas produksi tembakau, sekaligus mendukung kesejahteraan petani di Kabupaten Sumenep.
3: Memasuki musim tanam tembakau tahun ini, para petani di Kabupaten Sumenep mulai bergerak mengolah lahan. Meski dihadapkan pada meningkatnya biaya produksi, semangat petani tetap tinggi untuk menanam. Berikut laporan Rukaya Zen.
8: Aktivitas penanaman tembakau di sejumlah wilayah mulai berjalan secara bertahap, bahkan semangat petani tahun ini lebih tinggi dibandingkan musim sebelumnya. Anggota Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, APTI Sumenep Bidang Penanaman Rubaki mengatakan, wilayah dataran tinggi atau pegunungan saat ini sudah mulai melakukan penanaman, sementara sebagian daerah lain masih dalam tahap pengolahan lahan. Perbedaan waktu tanam dipengaruhi kondisi geografis mulai dari gunung, tegalan, hingga persawahan. Selain itu, tingginya biaya produksi, khususnya tenaga kerja, menjadi tantangan yang dihadapi petani. Meski demikian, tegas Rubaki, hal tersebut tidak menyurutkan semangat petani untuk tetap menanam tembakau.
1: Kalau Abdi tetap mendorong, kenapa? Mati hidup, kalau orang petani gunung ya, hidup mati dengan tembakau. Walaupun bagaimana tembakau ini dibilang apa, tetap nanam kalau daerah-daerah gunung. Kalau daerah sawah kan bisa membelok, bisa ditanam jagung. Kalau gunung nggak bisa dipungkir. Tetap fokus sama tembakau. Ya mudah-mudahan IKPP atau Dewan setempat atau Bupati lah mempresiasikan semangat untuk mengawal atau membina petani tembakau. Karena hasilnya tembakau ini sangat...
8: Rubaki berharap adanya dukungan pemerintah daerah dalam pendampingan petani serta keberpihakan terhadap sektor tembakau. Di sisi lain, regenerasi petani juga menjadi perhatian mengingat masih minimnya keterlibatan generasi muda dalam usaha tani tembakau di Kabupaten Sumenep.
3: Berikut tanggapan, pernyataan dan harapan masyarakat tentang masa tanam tembakau.
9: Saya Sarkawi di Sumenep. Tahun ini bulan Mei saya berdua dengan teman saya akan memulai tanam tembakau di area desa Pangarangan, area sawah. Saya hanya bisa berharap cuaca bersahabat sampai masa panen. Harapan kedua, semoga nantinya kalau kualitasnya daun dari persawahan harga tetap tinggi.
10: Saya Angga di Sumenep. Biasanya petani tembakau musim tanam sudah dimulai pada bulan Mei ini. Namun tetap berharap cuaca mendukung. Kalau cuaca mendukung, pastinya hasil dan kualitas akan maksimal dan bagus. Harapannya harga jual tinggi. Semua ini biasanya didorong kebutuhan untuk menutupi biaya produksi yang tinggi dan untuk memperbaiki kesejahteraan.
11: Saya Fathur Rahman di Sumenep. Menurut saya, patokan harga tergantung kualitas dan kelas daun tembakau itu sendiri, seperti kelas pegunungan dan sawah. Pasti berbeda harganya, apalagi musim tanam terbentur dengan cuaca tak menentu. Namun harapan petani, walau beda kelas, beda harga, pemerintah diharapkan ikut memfasilitasi atau mediator serta pendampingan agar pemain harga tidak terjadi.

0: Pendengar dan pemirsa, topik komentar Buletin Berita Pagi RRI Sumenep hari ini adalah masa tanam tembakau berharap harga tinggi. Naskah ditulis dan dibacakan Imam Mukhlis.
1: Pendengar dan pemirsa, memasuki musim kemarau, para petani mulai bersiap menghadapi masa tanam tembakau. Komoditas ini masih menjadi andalan di sejumlah daerah karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan berkontribusi besar terhadap pendapatan masyarakat. Aktivitas di lahan pertanian kini semakin meningkat. Pengolahan tanah dilakukan secara intensif, mulai dari pembersihan lahan hingga pembentukan bedengan yang sesuai. Petani juga mulai menyiapkan bibit unggul agar hasil panen nantinya memiliki kualitas yang baik dan mampu bersaing di pasaran. Masa tanam tembakau menjadi momen penting yang sangat menentukan hasil panen. Ketepatan waktu tanam menjadi salah satu faktor utama, mengingat tanaman tembakau membutuhkan kondisi cuaca kering dengan intensitas sinar matahari yang cukup, serta minim curah hujan. Selain faktor cuaca, perawatan tanaman juga menjadi perhatian serius. Pemupukan yang tepat, pengairan yang terkontrol, serta pengendalian hama dan penyakit harus dilakukan secara optimal agar pertumbuhan tanaman dapat berlangsung dengan baik. Di sisi lain, biaya produksi yang relatif tinggi menjadi tantangan tersendiri bagi petani. Mulai dari kebutuhan bibit, pupuk, hingga tenaga kerja, semuanya memerlukan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan kerugian di akhir musim. Harapan terbesar para petani pada musim tanam kali ini adalah harga jual tembakau yang lebih tinggi dan stabil. Kondisi harga yang menguntungkan sangat dibutuhkan agar seluruh biaya produksi yang telah dikeluarkan dapat tertutupi sekaligus memberikan keuntungan yang layak. Kualitas hasil panen menjadi salah satu penentu utama dalam pembentukan harga. Daun tembakau yang sehat memiliki warna dan tekstur yang baik, serta melalui proses pengolahan yang tepat, akan memiliki nilai jual lebih tinggi di pasaran. Oleh karena itu, petani dituntut untuk semakin meningkatkan kualitas budidaya, mulai dari tahap awal hingga pasca panen. Proses penjemuran, penyortiran hingga penyimpanan harus dilakukan dengan standar yang baik agar kualitas tembakau tetap terjaga. Dukungan dari berbagai pihak juga memiliki peran penting dalam keberhasilan masa tanam tembakau. Pendampingan teknis, akses terhadap informasi pertanian, serta kemudahan dalam pemasaran diharapkan bisa membantu petani dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing. Selain itu, stabilitas harga di tingkat petani menjadi hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Sistem pemasaran yang lebih transparan dan berpihak kepada petani akan memberikan kepastian usaha serta meningkatkan semangat petani dalam berproduksi. Masa tanam tembakau bukan hanya tentang proses bercocok tanam, tetapi juga mencerminkan harapan dan ketekunan para petani dalam menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga. Setiap tahapan yang dilakukan menjadi bagian dari upaya untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan kondisi cuaca yang mulai mendukung, persiapan yang matang, serta upaya peningkatan kualitas, musim tanam tembakau tahun ini diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih baik. Harapan akan harga yang tinggi dan stabil menjadi dorongan bagi petani untuk terus bekerja keras, sehingga komoditas tembakau tetap menjadi salah satu sektor unggulan yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Masyarakat Sampang dihimbau mengantisipasi dampak kemarau panjang dengan menggunakan air secara efektif dan efisien. Alvin Wari melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang memprediksi musim kemarau pada tahun 2026 akan berlangsung lebih panjang dibandingkan pada tahun sebelumnya. Kalaksa BPBD setempat Fajar Arif melalui Kasih Kedaruratan dan Logistik Muhammad Husin mengatakan bahwa musim kemarau kali ini diperkirakan bersifat lebih kering. Kondisi tersebut berbeda dengan tahun lalu yang cenderung merupakan kemarau basah. Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat terutama yang berada di daerah rawan kekeringan untuk mulai mengantisipasi dampak kemarau dengan menggunakan air secara efektif dan efisien.
3: Ya, kondisi cuaca sekarang itu masuk pancaroba. Jadi pancaroba tersebut adalah peralihan dari penghujan ke kemarau. Bahwa kepada masyarakat untuk menghadapi kemarau tahun ini, itu kalau dari BMKG itu informasinya kemarau panjang.
2: Sementara data desa terdampak kekeringan diperoleh dari usulan setiap kecamatan. Sampai saat ini ada 2 atau 3 kecamatan yang belum menyetorkan data. Lebih lanjut, Hosin menyampaikan bahwa data tersebut nantinya akan menjadikan dasar penetapan wilayah status kekeringan melalui surat keputusan atau SK Bupati.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang memberikan bantuan iuran untuk program Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau Jamsostek kepada pekerja rentan di wilayah itu. Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemkab Sampang, Asroni, mengatakan bantuan iuran program Jamsostek bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT yang diterima oleh Pemkab Sampang pada 2026.

0: Program penukaran tersebut akan digelar pada 18 hingga 23 Mei 2026 di sisi barat Taman Bunga depan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang mulai pukul 9 hingga 14.00 waktu Indonesia Barat. Pemerintah daerah menyiapkan layanan penukaran dengan harga khusus bagi masyarakat yang ingin beralih menggunakan Britgas. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Beri, mengatakan, program tersebut bertujuan memastikan penggunaan LPG subsidi lebih tepat sasaran dan digunakan masyarakat yang benar-benar berhak. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Beri, mengatakan, program tersebut bertujuan memastikan penggunaan LPG subsidi lebih tepat sasaran dan digunakan masyarakat yang benar-benar berhak.
1: Betul, jadi ASN, Polri, TNI, kemudian anggota DPR, juga pelaku usaha restoran, batik, kafe, tukang las, ya yang ada di surat larangan itu, nanti saya kirim surat larangannya. Nah itu diberi kesempatan untuk menukar LPG 3 kg pada bulan Mei sekitar tanggal 18 sampai tanggal 23. Kemudian di bulan-bulan berikutnya kami juga akan terus mengadakan event itu selama satu minggu di awal bulan, setiap bulannya.
0: Dalam program tersebut, kata Abdi, masyarakat dapat menukarkan 4 tabung LPG 3 kg dengan 1 tabung Britgas 12 kg beserta isi cukup membayar Rp230.000. Selain penukaran, pemerintah juga membuka layanan pembelian tabung perdana Britgas dan berharap program ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan energi bersubsidi secara tepat. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan.
2: Satgas MBG Kabupaten Bangkalan mencatat sebanyak 197 dapur telah memiliki identitas resmi atau ber-ID. Dari jumlah tersebut, 129 dapur sudah memiliki kepala SPPG dengan 112 diantaranya beroperasi normal. Ketua Satgas MBG Kabupaten Bangkalan, Bambang Budi Mustika, mengatakan sebanyak 13 dapur lainnya masih menunggu kelengkapan lapangan sebelum resmi berjalan. Sementara 3 dapur disuspend oleh BGN karena hasil inspeksi menemukan sarana-prasarana belum memenuhi syarat. Satu dapur di Kecamatan Belege juga dihentikan sementara operasionalnya akibat kasus dugaan keracunan. Sampai saat ini masih menunggu hasil uji lab.
3: Total dapur yang sudah ber-ID di Kabupaten Bangkalan itu ada 197. Dari 197 itu, 129 sudah ada kepala SPPG-nya. Dari 129 itu, 112 ini sudah operasional, lancar jalan.
2: Selain itu, menurut Bambang terdapat 68 dapur yang masih dalam tahap persiapan pembangunan hingga penyelesaian. Untuk total penerima manfaat program MBG di Bangkalan, berdasarkan data lintas dinas dan instansi, mencapai sekitar 328.000 jiwa, meliputi bayi, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok masyarakat rentan lainnya.
4: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
2: Pendengar dan pemirsa, jemaah calon haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 78 SUB Surabaya sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Ahmad Said Samsuri.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Said Samsuri, Ketua Kloter SUB 78 Kabupaten Sumenep. Bisa menginformasikan bahwa alhamdulillah jemaah kloter 78 sudah tiba di hotel tadi jam atau mendarat di Bandara King Abdul Aziz itu pada jam 12.30, kemudian tiba di hotel sekitar pukul 4 karena proses. Kemudian saat sekarang jamaah masih istirahat di kamar masing-masing sampai di hotel. Kemudian persiapan untuk pelaksanaan ibadah yakni tawaf dan sa'i untuk umroh. Karena jamaah Kabupaten Sumenep, terutama kloter 78, hajinya pakai haji tamattu, maka pelaksanaan ibadah tawaf dan sa'inya akan dilaksanakan sekitar terjadwal pukul 8 waktu Saudi Arabia. Adapun acara ziarah selama belum pelaksanaan armusna, maka kami tidak boleh melaksanakan ziarah kemana-mana kecuali untuk ibadah dan memperbanyak ibadah di hotel dan ke Tanah Haram semasa.

0: Ya, kemudian kondisi cuaca di Tanah Suci saat ini, cuaca di luar sekitar 35 derajat Celcius. Terima kasih, begitu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebanyak 28 jemaah haji dari kloter 72 SUB asal Bangkalan yang tergolong kelompok resiko tinggi atau RISTI melaksanakan prosesi tawaf dan sya'i dengan pendampingan khusus. Informasi selengkapnya Miftahul Umar melaporkan.
2: Di tengah suhu mencapai 34 derajat, sebanyak 28 jemaah haji dari kloter 72 SUB asal Bangkalan yang tergolong kelompok resti, jamaah dengan keterbatasan fisik akan melaksanakan prosesi tawaf dan sya'i dengan pendampingan khusus. Pelaksanaan ibadah ini dilakukan setelah sebelumnya 360 jamaah kloter yang sama telah menyelesaikan rangkaian umroh pada malam hari setelah baru tiba di Tanah Suci Mekah. Pendamping Haji Daerah Kabupaten Bangkalan Aliman Haris mengungkapkan, semua jamaah resti menggunakan kursi roda dengan pendampingan khusus dari hotel diberangkatkan menuju Masjidil Haram dengan menggunakan bis sholawat.
3: Kelompok resti jemaah haji kloter 72 melaksanakan tawaf dan sa'i gelombang kedua pagi ini dilaksanakan untuk kelompok resti yang memang memakai kursi roda. Teman-teman jemaah yang lain bantu-bantu.
2: Aliman menyampaikan rasa syukur atas lancarnya prosesi ibadah umroh untuk non-resti yang sudah dilakukan sebelumnya. Para jamaah saling membantu baik sesama peserta rombongan maupun petugas haji dari daerah dan Mekah. Ia menambahkan mayoritas jamaah kloter 72 dalam kondisi sehat. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
4: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.

0: Sebanyak 5 medali berhasil diraih atlet Pamekasan dalam ajang kejuaraan atletik Jawa Timur Terbuka 2026 yang digelar di lapangan atletik Untung Pujadi, UNESA, Surabaya. Berikut laporan Familia.
1: Kontingen Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Pamekasan sukses membawa pulang 5 medali dalam ajang kejuaraan atletik Jawa Timur Terbuka 2026 yang digelar di lapangan atletik Untung Pujadi, UNESA, Surabaya. Raihan tersebut terdiri atas 3 medali emas, 1 medali perak, dan 1 medali perunggu. 3 medali emas masing-masing diraih pada nomor lari 800 meter putra U20, lompat tinggi putri U18, dan lempar cakram putra U20. Sementara itu, medali perak disumbangkan dari nomor lempar martil putra U20, dan medali perunggu diraih oleh tim estafet putra 4x400 meter. Pelatih PASI Pamekasan Muhammad Trek Siriawan menyatakan bahwa perolehan ini menempatkan Pamekasan di peringkat ke-12 dari seluruh kontingen peserta. Meski di nomor estafet 4x400 meter meleset dari target awal, ia mengaku tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
2: Ya, menurut kami ini buah kepuasan sudah tercapai untuk program untuk on targetnya sudah tercapai, karena mengingat ini sudah lingkup nasional, satu lingkup nasional. Yang kedua, sebenarnya bidikan kita itu menuju Porprov 2027, Mbak. Ya, kita tinggal benahin lah. Kita tinggal benahi apa kekurangan kita gitu, Mbak.
1: Reksi menjelaskan kejuaraan ini merupakan bagian dari pemetaan kekuatan menuju Pekan Olahraga Provinsi Papua Jawa Timur 2027 mendatang. Mayoritas atlet yang diturunkan dalam ajang ini adalah atlet pemula, guna menambah jam terbang dan pengalaman bertanding di level regional. Meski sempat diunggulkan pada nomor estafet, tim Pamekasan harus puas berada di posisi keempat sebelum akhirnya mengamankan perunggu di klasemen akhir. Pihak PASI Pamekasan berkomitmen akan terus melakukan evaluasi dan pembinaan intensif, terutama bagi para atlet muda untuk mempertahankan serta meningkatkan prestasi atletik di masa depan.

Sekian berita pagi, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1, Urip Sumarjo, 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sampang Informasi dan Inspirasi. Masih ada banyak informasi dan juga lagu-lagu yang nantinya kami putar di ruang dengar Anda mendengar. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang Informasi dan Inspirasi.
1: Sampang pagi ini.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
2: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
1: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
2: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
3: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.

0: Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Satu RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi. Mendengar, pada Kamis 14 Mei 2026, saya akan informasikan mengenai rilis terbaru dari BMKG, yakni wilayah Jawa Timur secara umum mendengar hari ini didominasi oleh cuaca cerah hingga berawan. Namun, bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Sampang dan sekitarnya, nampaknya pagi ini disambut dengan cuaca yang sedikit malu-malu pendengar, karena diprediksi akan berawan hingga udara kabur di beberapa titik. Untuk daerah Camplong, Omben hingga Kedungdung, harap sedia payung atau jas hujan di kendaraan Anda pendengar, karena ada potensi hujan ringan yang diprediksi akan turun di siang hingga sore hari nanti. Meski intensitasnya ringan, jalanan bisa jadi licin, jadi tetap waspada saat berkendara.
1: Sampang pagi ini.

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
2: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
1: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
2: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
3: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Kembali mendengar tepat pukul 7 pagi, Warta Berita kembali hadir berjaring dengan Pro 3 di Jakarta untuk kita tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz, RRI Sampang, informasi dan inspirasi.
1: Dengar, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat saat kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029.
2: Motivasi untuk belajar, motivasi dengan sebenarnya menjadi bagian daripada satu misi dan misi dari kota Banyumasin.
0: Sari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudi Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Angka kemiskinan pada tahun 2024 yakni 8,57%, selanjutnya turun menjadi 8,25% pada tahun lalu. Target akhir tahun ini adalah 0% kemiskinan ekstrim. Hal itu disampaikan Cak Imin pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%. 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%. Dan hari ini kita akan terus